0: Program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap itu akan digampangkan gampungan data Dukcapil maupun data di BI, yang juga nanti akan dicek setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun kali ini, akan dibukakan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, Rp50.000. Ada juga kemungkinan, ini selesai belum sepuluh diskusi itu?
4: Ya, masih terus belum.
8: Dalam diskusi ya.
4: Oke.
8: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
17: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
16: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
18: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
16: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
20: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti tepat pukul 30 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti informasi perkiraan cuaca bersama Pro 2 RRI Ranai, yang nanti akan kita lanjutkan dengan Ranai Menyapa. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Baik, berdengarin mana pun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita masuk ke informasi cuaca di pagi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Dan aku juga sudah terhubung dengan forecaster dari BMKG Natuna, ada Mbak Alpi di sini. Halo, selamat pagi.

0: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak di pagi hari ini? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat Mbak.
1: Tetap semangat ya. Oke, langsung aja Mbak Alpi, informasi cuacanya.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya, Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 10 September 2026. Adanya belokan angin di sekitar wilayah Natuna menyebabkan menumpuknya massa udara yang dapat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 92%. Untuk pola angin dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Alpi ya, podcaster dari BMKG Natuna, teman Pro 2, sudah menyampaikan informasi cuacanya pada pagi hari ini. Dan informasi cuaca ini juga bisa kamu dengarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, kembali lagu hiburan aku hadirkan buat kamu di pagi hari ini sebelum kita masuk ke informasi-informasi berikutnya. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini ya. Dan untuk informasi perakiraan cuaca ini pendengar, Anda dapat ikuti setiap harinya bersama Pro 1 RRI Ranai yang tentunya kami relay bersama Pro 2 RRI Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita akan bersama dalam informasi untuk Anda yang akan kami hadirkan. Kita bersama di Ranai Menyapa.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya. Kembali kita bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini. Kita sudah berada di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Ranai Menyapa untuk pagi ini bersama saya Yulis Hamzah, dan seperti biasanya di Ranai Menyapa kami akan angkat beberapa topik untuk Anda. Nanti silakan untuk ditanggapi atau juga diberikan opininya di line telepon 08117033669. Dan informasi terkini untuk Anda di pagi ini, ada info terkait dengan sebanyak 1000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026. Jadi pendengar, sebanyak 1000 pohon kemiri ini ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia untuk tahun ini ya, tahun 2026. Dan kegiatan ini melibatkan masyarakat di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi. Kemudian juga pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda, kami akan berbagi terkait dengan kabut asap ya. Sudah banyak warga yang mengeluh ya akibat asap ini ya yang menyelimuti wilayah Natuna. Jadi pendengar, keluhan warga ini mulai bermunculan akibat kabut asap kiriman ya yang menyelimuti wilayah Natuna. Selain mengganggu jarak pandang, kondisi ini juga dirasakan ketika nelayan beraktivitas di laut ya. Kemudian juga pendengar, tentunya dengan kabut asap ini bisa mengganggu kualitas udara, dan hal ini sudah terjadi selama beberapa hari terakhir di daerah kita ya, memburuknya kualitas udara di Natuna akibat kabut asap. Dan juga pendengar, terkaitnya dengan hal ini, kita dihimbau untuk selalu menggunakan masker ya ketika beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga jika tidak ada aktivitas yang mendesak, lebih baik kita beraktivitas di dalam ruangan atau di dalam rumah saja ya. Kemudian juga untuk Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, silakan sampaikan opini Anda terkait dengan informasi yang kami sampaikan pagi ini terkait dengan penanaman 1000 pohon kemiri oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81 ya. Kemudian juga pendengar, keluhan warga terkait dengan kabut asap yang saat ini masih terjadi di daerah kita. Silakan, mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, kami tunggu di line telepon 08117033669.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami buka kembali untuk Anda lain telepon di 08-1170-33669 ya, untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini dalam program Ranai Menyapa. Jadi pendengar, informasi yang kami sampaikan untuk Anda terkait dengan dalam memperingati HUT TNI diadakan program penanaman bibit pohon kemiri sebanyak 1000 ya, dan ini juga berkolaborasi bersama Pemkab Natuna. Jadi pendengar, Kodim 0318 dan juga pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penanaman 1000 bibit pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81. Dan pendengar, dari Pemkab Natuna sendiri, Wakil Bupati Natuna Jarmin di Natuna juga mengatakan bahwa kegiatan penanaman dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi pada Rabu pagi kemarin. Oke, kita sapa dulu yang sudah tersambung. Halo, selamat pagi, Ranai Menyapa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali.
1: Selamat pagi, Kak
0: Elis. Iya, dengan siapa nih?
1: Sama Ryan ini kayaknya.
0: Oh, Ryan. Oke, okay. Ryan, dari dua informasi yang kami sampaikan tadi, Ryan ingin memberikan pendapat atau juga opininya yang mana nih?
1: Ya, pertama saya melirik ke tema yang masalah asap dulu.
0: Oke, okay, kabut asap.
1: Iya, kabut asap. Ya, saya rasa ini sangat-sangat apa ya, persoalan ataupun problem kita yang besar, dikarenakan hampir setiap tahunnya kita dihadapi dengan masalah kabut asap ini.
0: Oke, gitu. Berarti sudah langganan ya?
1: Jadi, ya, jadi kesehatan kita terganggu, aktivitas terganggu, kemudian negara lain terganggu. Jadi ini harus dicari mengapa ini terus terjadi, gitu kan? Kita nggak bisa sebagai masyarakat ini nggak bisa memberi jawaban, dan ada pihak-pihak terkait yang harus memberi solusi
0: ya,
1: daripada permasalahan ini. Sampai saya pun terkena juga ini, Kak Yudis, kesehatan saya jadi. Agak kurang baik beberapa minggu ini. Jadi jangan sampai ini terus terulang gitu. Kemudian saya mendengar ada yang sangat dirugikan di dalam pembakaran lahan ini. Ada petani yang kebunnya sampai apa? Ya, terbakar juga dari akibat dari pembakaran lahan ini kan. Jadi ini kan satu-satu hal yang harus kita cari jalan solusinya. Kemudian di dunia pendidikan, Kak Yulis, sudah beberapa hari ini kan sekolah diliburkan,
0: belajar dari rumah
1: terus,
0: ya.
1: Ada poin ataupun ada apa ya, menjadi beban guru. Di mana anak murid yang kelas rendah ini, Kak Yulis, yang karena apa, di saat ini di kan masih di semester awal, jadi problem besar daripada guru yang kelas rendah ini, yang tadinya dia sudah bisa memberi pelajaran menulis, membaca, dan di mana pembelajaran tatap muka, ya kan. Sekarang ini kan daring gitu, jadi tidak bisa dilakukan, dikarenakan pembelajaran di rumah gitu kan. Terus harapan daripada pembuka lahan yang ada tanah yang ataupun lahan yang besar, jangan seperti ini lagi lah, ya kan, jangan membuka lahan di baik-baik di sini maupun di Kalimantan maupun di manapun lah yang punya lahan, ya buka sedikit-sedikit dulu lah, jangan sampai kesehatan orang terganggu, aktivitas terganggu, dan negara lain sudah memberi apa ya, ultimatum juga kepada negara kita ini, ya membuat apa statement bahwa negara kita nggak bisa melakukan apa-apa dan nggak bisa mengatasi hal ini gitu kan. Mm-hmm. Jadi ini kan menjadi polemik kita juga, Iris. Nah, kemudian berita yang pertama tadi terkait Kodim menanam buah
0: bibit kemiri.
1: Tadi saya sangat mengapresiasi. Mm-hmm. Iya, itu pada saat saya di Kalimantan dulu, mm-hmm, banyak tanaman
0: kemiri ini.
1: Sangat sekali. Dan suatu majal apa? Sumber ekonomi, membantu ekonomi masyarakat bawah juga itu kayak Iris. Ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi apa? Lahan ataupun tempat dan tumbuh nantinya ya, semakin banyak orang menanam itu juga itu kayak Iris. Oke, kayak Iris, itu saja ini sedikit daripada saya mengomentari pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ryan ya sudah bergabung bersama kita untuk pagi ini di Ranai Menyapa. Terima kasih juga sudah sharing, berbagi info dan juga pendapatnya terkait dengan dua topik yang kami angkat pagi ini. Terkait dengan topik yang kami angkat dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 Pemkab Natuna bersama Kodim ya 0318 tanam 1000 bibit kemiri. Kemudian juga terkait dengan kabut asap yang masih menyelimuti daerah kita di Natuna. Baik, kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat pagi, Ranai menyapa. Halo, selamat pagi, Ranai menyapa.
2: Pagi, Ranai menyapa juga.
0: Oke, dengan Bapak siapa?
2: Dengan Kamil, Nili.
0: Oke, Pak Kamil dari Ranai, kah?
2: Iya.
0: Oke, sehat Pak Kamil?
2: Alhamdulillah. Mau menuju ke lokasi.
0: Oke, selamat sampai tujuan. Pak Kamil, apa yang ingin disampaikan pagi ini?
2: Iya, menyambung daripada yang disampaikan oleh teman kita terdahulu tadi. Mm-hmm. Memang pembakaran lahan itu memang sangat besar akibatnya, Lis. Mm-hmm. Tapi begini, Lis.
0: Yeah.
2: Yang buka lahan itu kan bukan orang sembarangan tuh, Lis.
0: Betul.
2: Kecuali macam-macam kita di Kabupaten Natuna ini, iyalah cuma sekitar dua jengkal atau tiga jengkal. Kalau di sana tuh, karena soalnya kita sudah mengalami itu, menengok situasinya. Orang buka lahan itu kan puluhan kilo tuh, bukan hektar lagi itu, Lis. Nah, jadi kita mengharap itu memang ada udang di dalam bakwan di situ. Jadi tidak dapat kita protes.
0: Okay.
2: Apapun yang kita sampaikan itu tetap, kalau anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Jadi macam Bapak yang menelpon tadi, ya perasaan aja lah Pak, tidak bisa macam kita ini tuh maaf. Cuman kita sekedar mendongkol aja di dalam iman kita supaya kita tidak bersekutu dengan orang-orang gitu. Juga selanjutnya, Lis, dengan penanaman pohon tadi, macam kami petani ini macam mana untuk mendapatkan bibit itu tuh, Lis? Soalnya kami kepingin juga tuh
0: tanam supaya kemiri,
2: istilahnya ya jangan sekedar mendapat info aja, bagi juga lah macam petani kami ini. Dua batang, tiga batang untuk anak cucu kedepannya, Lis.
0: Okay.
2: Mungkin hanya ini yang kami sampaikan, Lis. Terang, mohon maaf. Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamil, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan terkait dengan apa yang Pak Kamil sampaikan tadi, mudah-mudahan juga nanti didengar ya, sehingga nanti juga kebagian nih bibit kemirinya. Baik, itu karena peringatan saat ini sudah pukul 7.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya untuk kebersamaan kita di Ranai Menyapa, untuk Anda yang akan bergabung, mohon maaf kami tutup dulu karena memang waktu kita sudah sampai ke penghujungnya ya. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kita berpisah, kita nikmati dulu satu lagu dari Derby lewat lagunya Gelora Asmara.

0: Baik, berkari pun Anda berada untuk renaimennya pagi ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini menjadi pengingat untuk kita semuanya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Walaupun tidak kita yang melakukan seperti pembakaran hutan atau lahan, paling tidak dengan kita rajin menyampaikan, ini adalah salah satu bentuk edukasi kita agar kita sama-sama sadar bahwa tidak ada baiknya dengan sengaja melakukan pembakaran lahan atau juga hutan ini ya, karena akan berdampak besar bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk lingkungan dan juga orang lain. Baik, untuk Anda pendengar, terima kasih buat Pak Kamil dan juga Ryan yang tadi sudah bergabung bersama kita untuk edisi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di Ranai Menyapa di lain kesempatan. Dan untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya di hari ini. Kita sudah berada di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita hari ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan yang berarti. Dan tentunya hal-hal yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai pagi ini,
2: Ranai

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Drama 1 Radio Republik Indonesia Ranai yang udara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz ya. Dan untuk Anda pendengar, di sela aktivitas pagi Anda, kami juga akan berbagi informasi terkait dengan DLH Natuna imbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi pendengar, kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk juga di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terpantau dalam situasi kabut asap ya, dan berada dalam kategori tidak sehat. Jadi pendengar, kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya partikulat halus ya yang masih terpantau di udara, atau kalau yang kita lihat secara kasat mata ini masih diselimuti kabut asap. Jadi pendengar, beberapa waktu lalu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Natuna, Harmidi, juga mengatakan bahwa hasil ini diketahui dari berbagai pengamatan sistem kualitas udara ya. Jadi pendengar, ia juga menghimbau bahwa kualitas atau kondisi kualitas udara turut juga dipengaruhi oleh pergerakan angin yang relatif lemah. Akibatnya asap yang berada di udara cenderung bertahan di wilayah Natuna. Nah, selain faktor cuaca, Harmidi juga menyebutkan masih terdapat sejumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Natuna dalam beberapa hari terakhir. Jadi pendengar, menurutnya kondisi ini membuat perputaran asap juga masih berada di wilayah Kabupaten Natuna ya. Dan ini juga membuat jarak pandang di sejumlah wilayah terlihat berkurang hingga siang hari. Kemudian juga pendengar, Harmidi menegaskan bahwa DLH Kabupaten Natuna sendiri menjalankan fungsi pemantauan terhadap kualitas udara. Dan di tengah kondisi udara yang tidak sehat ini, DLH juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk kelompok rentan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan asap. Nah, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker. Sementara aktivitas di luar ruangan yang tidak terlalu penting sebaiknya dikurangi atau juga ditunda ya, hingga kondisi kualitas udara membaik. Dan Harmidi juga meminta agar masyarakat terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Kewaspadaan diperlukan karena kualitas udara dapat berpengaruh, berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi cuaca, arah angin, serta aktivitas karhutla di wilayah Natuna. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda, dan kita masih bersama di Ranai Pagi. Kami masih akan menyampaikan informasi-informasi terkini, informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda pendengar.
1: Ranai Pagi ini. Ranai Pagi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Berikut ini pun Anda berada Pro 1 RRI Ranai masih untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya masih akan kami bagikan berbagai informasi-informasi penting lainnya untuk Anda. Nah, untuk Anda pendengar, kami juga ingin berbagi informasi untuk Anda ini untuk ibu-ibu rumah tangga ya, yang mungkin pagi ini sudah mikirkan untuk masak apa di hari ini, atau ingin ke pasar, ingin memilih ikan. Nah, ini ada beberapa cara untuk kita mengenali bagaimana ikan yang segar dan juga layak konsumsi ya. Walaupun kita tahu bahwa daerah kita ini kaya akan ikan-ikan segar ya. Jadi pendengar, memilih ikan segar ini adalah salah satu hal penting saat kita berbelanja bahan makanan, baik di pasar tradisional maupun di tempat-tempat market lainnya ya, modern. Jadi pendengar, selain mempengaruhi rasa dan kualitas masakan, kondisi ikan juga perlu diperhatikan untuk membantu mengurangi resiko mengkonsumsi ikan yang tidak layak. Jadi pendengar, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kondisi tempat penjualannya ya. Sebaiknya kita pilih tempat yang bersih, memiliki banyak pembeli karena perputaran ikan umumnya lebih cepat. Kemudian juga pendengar, calon pembeli khususnya untuk pembeli ikan pagi ini ya, juga perlu mengamati bagaimana ikan disimpan oleh pedagang ya. Ikan segar sebaiknya ditempatkan dalam kondisi dingin atau ditutup dengan es untuk membantu mempertahankan kualitas ikan. Dan hindari membeli ikan yang terlihat dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang, karena kondisi ini dapat membuat kualitas ikan lebih cepat menurun, terutama jika tidak ditangani dan disimpan dengan baik. Nah, selain itu juga pendengar, selain tempat dan juga cara penyimpanan, kondisi fisik ikan pun tetap perlu kita perhatikan ya sebelum membeli. Jika menemukan kondisi ikan yang terlihat tidak meyakinkan ya, kondisi ikan mencurigakan, sebaiknya pilih ikan yang lainnya yang kondisinya lebih baik. Nah, setelah membeli ikan, usahakan tidak membiarkannya juga terlalu lama sebelum diolah. Ikan sebaiknya segera dicuci, dibersihkan sebelum dimasak agar penanganannya tetap terjaga. Nah, masaklah ikan setelah dibersihkan ya, dan hal ini juga menjadi langkah penting dalam pengolahan bahan makanan. Penanganan yang baik membantu menjaga kualitas ikan sekaligus mempertahankan kandungan gizinya secara optimal. Nah, kita juga disarankan tidak memaksakan diri mengkonsumsi ikan apabila masih ragu terhadap kesegarannya ya. Jangan memilih ikan dengan harga murah tetapi kondisinya sudah tidak meyakinkan lagi atau membuat kita ragu ya. Jadi pendengar, dengan kita membiasakan diri memeriksa kondisi ikan setiap kali berbelanja, tentunya sebagai pembeli atau juga sebagai konsumen, kita dapat lebih cermat memilih bahan makanan untuk keluarga. Jadi langkah sederhana ini tentunya dapat membantu kita mendapatkan ikan yang lebih berkualitas, sekaligus mengurangi resiko kesehatan akibat mengkonsumsi ikan yang sudah tidak layak. Baik, untuk Anda pendengar, itu tadi tips sederhana untuk Anda di pagi ini, khusus untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin akan berbelanja ikan di pasar ya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan keadaan ikan, kondisi ikan agar kesegarannya tetap terjaga.

0: Kak, kopi ada.
1: Mbak, kopi ini si Ji, Mbak.
2: Nih, kopi hitam, Cik.
3: Mbak Cik, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
7: Pesan makanan nasi sop daging 35 k, teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
8: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Aura Kasih yang dirilis tahun 2009 lalu ya, dengan judul Asmara. Nah, jika kita simak dari judul lagu atau juga dari lirik lagu Asmara yang dibawakan oleh Aura Kasih tadi, orang yang lagi asmara itu bisa membuat tergila-gila. Benarkah? Baik, untuk Anda pendengar, kami juga akan sampaikan kembali informasi-informasi di Ranai Pagi untuk Anda. Nah, ini untuk Anda yang khususnya saat ini sedang beraktivitas, sedang bekerja. Jadi pendengar, cepat merasa lelah, mengantuk, atau sulit berkonsentrasi saat bekerja, ini tidak selalu disebabkan oleh beban pekerjaan. Nah, masalah ini juga bisa berkaitan dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi pendengar, kesibukan kita membuat kita memilih makanan praktis ya, seperti mie instan, gorengan, atau juga nasi dengan lauk seadanya. Meski mengenyangkan, namun pada umumnya makanan tersebut tinggi karbohidrat atau lemak ya, dan belum tentu menyediakan nutrisi yang cukup untuk mendukung kerja otak secara optimal. Nah, pendengar, makanan olahan dengan tinggi karbohidrat, makanan tinggi lemak jenuh, serta makanan dan minuman dengan kandungan gula yang berlebih seperti permen, kue, soda ya, ini dapat membuat tubuh kita menjadi mudah lelah. Konsumsi kopi atau teh secara berlebihan pun tanpa diimbangi dengan asupan air putih yang cukup, ini juga dapat membuat tubuh kita terasa kurang bugar. Jadi, makanan dan minuman ini memang memberikan kita energi dengan cepat, tetapi asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah yang membuat tubuh kembali merasa lemas atau mengantuk. Akibatnya, kemampuan kita untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi selama bekerja juga ikut terganggu ya. Jadi pendengar, tips sederhana untuk menjaga energi tetap stabil, tubuh membutuhkan asupan karbohidrat yang kompleks ya, seperti nasi, kemudian juga oatmeal dan ubi. Nah, protein dari telur, ikan, tahu, atau juga tempe, serta omega 3 dari ikan, kacang-kacangan juga diperlukan untuk mendukung kesehatan dan fungsi otak. Nah, selain itu, sayur dan buah yang kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan juga membantu menjaga sel-sel tubuh, termasuk sel otak ya. Jadi kecukupan air putih juga sangat penting, karena dehidrasi ringan sekalipun dapat membuat atau mempengaruhi konsentrasi dan membuat tubuh kita lebih mudah merasa lelah. Jadi pendengar, di tengah kesibukan kerja kita, menjaga pola makan tetap teratur, seimbang ya, ini dapat membantu mempertahankan energi kita sepanjang hari. Jadi pekerja sangat dianjurkan tidak melewatkan sarapan bergizi dan tinggi serat, kemudian juga menyiapkan cemilan sehari-hari, cemilan yang sehat ya, seperti buah atau kacang atau yogurt ya, mengurangi makanan instan dan tinggi gula, serta minum air putih secara bertahap sepanjang hari. Nah, pendengar, itu tadi tips sederhana agar kita tetap fokus, segar, fresh dalam bekerja, tidak cepat lelah, dan agar kita tidak sulit untuk fokus saat bekerja. Nah, pendengar, konsumsi makanan yang bergizi ya, hindari makanan yang instan dan juga tinggi gula. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 9.19 menit waktu Indonesia Barat untuk Anda.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Selamat pagi, saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan di Rane Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Salam bahagia untuk kita semuanya dan tetaplah di program 1 RRI Ranai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Siang edisi Kamis 10 September 2026. Terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di siang ini pendengar. Semoga masih semangat di kesempatan kali ini dengan beragam aktivitasnya, dan semoga tetap sehat juga ya. Oke pendengar, sudah pukul 10 lebih 7 menit saat ini. Cuaca hari ini ya masih kabut-kabut ya pendengar ya. Kualitas udaranya memang masih kurang baik, dan para pelajar juga masih diliburkan ya, atau belajar di rumah hingga Sabtu nanti. Dan kita juga ya masih menunggu juga nanti kapan cuaca bisa kembali normal ya. Dan tetap jaga kesehatan pendengar di kondisi seperti saat ini. Dan disarankan juga untuk menggunakan masker nih ya, untuk yang beraktivitas di luar ruangan, untuk meminimalisir dampak-dampak kesehatan yang bisa saja terjadi ya dengan kualitas udara seperti saat ini. Oke, ada beragam informasi dengan lagu-lagu spesial untuk Anda di siang ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih semangat mendengar ya dengan berbagai aktivitas Anda di siang ini. Rayu dari Marion Jola sudah membawa kita ke pukul 10.20 menit saat ini. Cuaca masih panas pendengar ya, dan dari perakiran BMKG juga belum ada peluang terjadinya hujan, masih sangat kecil pendengar ya. Dan ya memang pengaruh El Nino tahun ini sudah diprediksi sebelum-sebelumnya lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pendengar ya, dan akan berlangsung lebih lama daripada biasanya. Dan di awal bulan ini pendengar, sejumlah wilayah di tanah air ini mencatat suhu maksimum cukup tinggi pendengar ya. Dan BMKG mencatat suhu tertinggi ini bisa mencapai 37,8 derajat Celcius di tanggal 8 dan 9 September kemarin pendengar ya. Dan data BMKG menunjukkan suhu maksimum ini tercatat di stasiun meteorologi Kalimarau. Ini mencapai 37,8 derajat Celcius. Nah, Kalimarau ini sendiri di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pendengar. Kemudian ada juga di Stamet Kasiguncu yang mencatat suhu mencapai 37 derajat Celcius pendengar ya. Nah, Kasiguncu ini berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga di Stakrim Aceh yang suhu tertinggi tercatat mencapai 36,9 derajat Celcius pendengar ya. Jadi suhunya memang ya sangat tinggi di awal bulan ini pendengar. Nah, sebelumnya BMKG mencatat suhu maksimum di bulan lalu Agustus pendengar ya, ini mencapai 37,9 derajat Celcius di Melawi, Kalimantan Barat. Dan ya memang kondisi ini terjadi di bulan September yang diprediksi masih relatif kering di sebagian besar wilayah tanah air pendengar. Dan itu tadi kondisi panas dan kering ini tidak lepas dari dinamika iklim yang sedang berkembang saat ini. Ada fenomena El Nino yang diprediksi menguat hingga kategori sangat kuat dalam beberapa bulan ke depan. Pastinya untuk kita tetap jaga kesehatan pastinya, perhatikan waktu istirahat juga, apa-apa yang kita konsumsi juga, dan tetap meminimalisir ya. Sama-sama kita jaga untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan supaya tidak memperparah kabut asap yang saat ini sedang melanda di banyak wilayah negara.

Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar.

Nah, mendengar di tengah-tengah cuaca panas seperti saat ini, walaupun kalau di tempat kita mungkin ada efek karena kabut asap nih pendengar ya, jadi ya agak ada sering-sering mendungnya, walaupun tetap ya, panas juga suhunya pendengar ya. Nah, tetap sama-sama kita waspadai karena bisa berdampak terhadap gangguan-gangguan kesehatan, terutama nih bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan pendengar ya, dengan paparan panas, kemudian kabut asap juga yang bisa meningkatkan risiko dehidrasi dan kelelahan akibat panas, kemudian debu juga pendengar ya. Nah, kondisi dapat ditandai dengan rasa haus berlebihan, kemudian pusing, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lelah pendengar ya. Dan karena itu disarankan untuk memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap tercukupi pendengar ya, dan aktivitas di luar ruangan terutama di siang hari sebaiknya disesuaikan dengan kondisi cuaca juga. Nah, bisa juga dengan menggunakan pelindung seperti topi, kemudian pakaian yang bisa melindungi kulit, serta tabir surya yang juga dapat membantu mengurangi paparan langsung sinar matahari pendengar. Nah, memang masyarakat juga diimbau untuk mengikuti informasi terbaru dari BMKG nih pendengar ya, terkait dengan perkembangan suhu, cuaca, serta potensi dampak El Nino di wilayah masing-masing. Sudah pukul 10.37 menit saat ini. Yang sedang berkendara tetap hati-hati mendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan di siang ini.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Kita kesana dari Hindia, pendengar. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Dan saat lagi Anda bisa menyimak berbagai informasi dari dunia olahraga, pendengar. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, melalui dinamika olahraga dari Pro 3 RRI

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup cepat nih. Yo. Ya, pasti ya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim lebih. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itilali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita daerah. Dan terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami. Selamat siang, semangat masih di siang ini ya, dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga dari pagi hingga siang ini aktivitasnya lancar. Mungkin saat lagi istirahat dulu sejenak ya, isi bensin dulu barangkali. Temu ya istirahat dulu sejenak sebelum lanjut lagi siang ini pendengar. Oke, sudah pukul 11.28 menit saat ini. Lagu spesial untuk Anda di siang ini pendengar, ada lagu yang dirilis 2003, Matamu dari Titi DJ.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Dewa 19 dengan Dewi, lagu yang dirilis tahun 2007, spesial buat yang lagi santai mendengarkan Pro 1. Saat ini sudah pukul 11.38 menit pendengar. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu zuhur untuk kota Rana dan sekitarnya hari ini pukul 11.47 menit. Dan di jelang kumandang azan zuhur, pendengar ada seretan lagu-lagu bernuansa islami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kemenang azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar siang ni? Semoga paci-maci semua kita jumpai dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Alhamdulillah hari ini hari Khamis, tanggal 10 September 2026, kita kembali berjumpa di acara Saris Rumpun. Semoga pakcik-makcik semua sihat ya. Kalau badan kita sihat tu, semua senang kita lakukan ya. Kena saja, cuba badan kita tak sihat, jangankan nak bekerja, nak berbual saja tak selera. Yelah pakcik-makcik, betapa pentingnya menjaga kesihatan. Kalau lapar, makan. Kerana kalau pokok kita lapar ni tak dikasih makan, dia banyak kisah, nak marah, nak apa, banyaklah kisahnya. Jadi kalau lapar, makan. Terserah apa yang ada, makan. Tak usah nak milih-milih ya. Kini hari tu tak payah nak pilih-pilih pakcik-makcik, dapat makan 3 kali sehari saja, kita dah bersyukur ya. Jadi mana yang lagi menyambut menantu ya, ni musim-musim nyambut menantu, semogalah menjadi menantu yang baik ya. Untuk menjadi menantu yang baik, kita pun jadi boleh jadi orang tua yang baik juga. Kalau nak anak yang baik, kita jadi orang tua yang baik dulu ya. Jadi kita tak boleh egois pula. Kita nak baik tapi kita tak pernah buat baik, takkan ada macam tu. Kerana apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai, kata pepatah bijak pula ya. Yelah, saya rasa tak payah kita nak panjang lebar pakcik-makcik, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yelah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dan di Racikan Pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, kami kembali melanjutkan daripada informasi yang kami sampaikan pada masa pertemuan sebelumnya, iaitu tradisi pembacaan berzanji masyarakat Melayu Riau, ya. Saudara, menyambung daripada apa yang disampaikan kami pada pertemuan sebelumnya, sebagai karya yang menceritakan tokoh terbesar dalam Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, bisa dikatakan pertunjukan pembacaan karya Ja'far Al-Barzanj ini tak boleh dipandang sebagai pertunjukan biasa. Bahkan pembacaan kitab Barzanji merupakan tradisi yang sering, bahkan pasti dilakukan di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Maulud menurut penanggalan Hijriah, ya. Saudara, kitab Barzanji terdiri dari dua bahagian besar, yaitu Natsar dan Nadom. Natsar ini berupa prosa liris yang menceritakan kehidupan Nabi maupun silsilah beliau. Bagian ini terdiri dari 9 sub, sedangkan Nadom berbentuk puisi yang ditulis dalam bentuk bait-bait. Nadom sendiri terdiri dari 205 untaian syair. Bagian ini menyatu ke dalam 16 sub bahagian, seperti halnya penulisan syair. Jadi Ja'far Al-Barzanji juga menggunakan berbagai idiom dan metafor sebagai ungkapan kecintaan dan kekagumannya pada Nabi Muhammad SAW. Misalnya gambaran Ja'far Al-Barzanj ini mengenai Nabi Muhammad yang seperti bulan, matahari dan ungkapan cahaya di atas cahaya pada bahagian nadom dia. Tradisi berzanji dan pembacaan solawat tentunya merupakan kegiatan yang syarat akan nilai-nilai positif. Nah, beberapa nilai yang terkandung dalam kegiatan ini diantaranya nilai religius. Nah, pembacaan kata Barzanji merupakan bentuk bukti kecintaan penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Syair dan hakikat yang tertulis dalam kitab tersebut memaparkan nilai-nilai yang baik yang dapat meningkatkan kadar religiositas seseorang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dari kitab tersebut, ya. Jadi masih banyak nilai-nilai yang terkandung dari tradisi Barzanji ini, pakcik-makcik, ya. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Berpindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Melakukan perjalanan wisata kian diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sekedar melakukan perjalanan untuk melepaskan penat dari beragam kegiatan, terkadang perjalanan pun perlu memiliki makna dan ada suatu manfaat atau ilmu yang dapat diambil. Kalau menikmati perjalanan wisata alam saja sudah biasa, bisa coba mengunjungi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia, seperti di Natuna salah satunya. Natuna yang merupakan sebuah wilayah dengan sumber ikan terbaik di dunia, ternyata memiliki sebuah keindahan tersembunyi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sebuah masjid kokoh nan cantik yang mirip dengan Taj Mahal di India, yaitu Masjid Agung Natuna. Masjid Agung Natuna yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, tepatnya di Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng Jemengan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia ini, diresmikan sejak tahun 2009. Terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, wilayah tersebut merupakan implementasi pembangunan 5 pilar utama, yaitu keimanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan hukum. Berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Raden Sajat Ranai, Masjid Agung Natuna akan menyuguhkan pemandangan megah yang indah bagi yang berkunjung ke sana.
1: Masjid Agung Natuna merupakan masjid kebanggaan ya bagi masyarakat Natuna dan biasanya menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid juga biasanya digunakan menjadi tempat bersantai bagi masyarakat dan menjadi tempat olahraga dan sebagainya. Mungkin kedepannya masjid Natuna agar lebih dapat diperhatikan lah oleh pemerintah daerah agar kondisi masjid lebih terawat lagi dan lebih indah lagi, seperti memperbaiki fasilitas umum ataupun menambah fasilitas ya, agar juga masyarakat maupun wisatawan lebih nyaman jika berkunjung ke Masjid Agung Natuna.
0: Masjid nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama. 6 kubah tersebut melambangkan rukun iman dalam agama Islam. Kemudian pada tingkatan yang paling bawah, terdapat 12 kubah yang mengelilingi kubah yang ada di atasnya. Hal tersebut merupakan simbol hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan utama masjid ini juga dikelilingi oleh 4 penjuru masjid dan 4 menara setinggi 17 meter yang mempresentasikan 17 rakaat sholat dalam 5 waktu. Tidak hanya bangunan luarnya saja yang luas, bagian dalam Masjid Agung Natuna pun sangat luas hingga mampu menampung 5.500 jamaah. Bagian tengahnya diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Dari segi bentuk, pintu masjid tersebut memiliki geometrikal lengkung yang bagian atasnya lancip. Dua pintu utama yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung menghadap ke kiblat juga mengarahkan nuansa menjadi terfokus pada sumber cahaya ilahi. Masjid yang jika dilihat dari atas membentuk lingkaran ini merupakan simbol kebangkitan Islam di Natuna dan kebangkitan awal bagi pembangunan, pengembangan Islam, serta iman masyarakat Natuna. Pada kawasan tersebut dilengkapi pula dengan 7 pusat aktivitas masyarakat, yaitu menara, asrama haji, gedung pertemuan, gedung pendidikan Stai Natuna, gedung komersial, gerbang plaza, dan taman kota.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Ialah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Ha, mana-mana nak gabung siang ni? Sila ada Makcik Leha tunggu hingga pukul 1 siang hari ini. Yang nak pantun, nak kem salam, nak kem lagu, kem-kem ucapan, sila-sila saja di 0811-7033-669, ya. Mungkin juga ada yang lagi makan siang, mungkin juga ada yang lagi menghadiri undangan, mungkin juga ada yang lagi tak selera makan, ya. Jadi pakcik-makcik, kalau tak selera makan, cuba gabung dengan Makcik Leha dulu. Nanti kalau pantun-pantun kita lucu-lucu, selera makan. Kenapa? Kalau kita ni senang hati bahagia, apa saja dimakan tu sedap rasanya, ya. Jadi marilah kita berpantun. Lupakanlah masalah-masalah menyakitkan hati tu, kan. Cari yang menyenangkan saja. Nanti kalau hatilah senang, tak cukup benda makan sikit, ya. Kalau hati susah, jadi tak ada selera nak makan, eh. Jangankan nak makan, nak berbual tak selera, ya. Jadi sangat penting menjaga kesihatan mental kita. Jangan sampai pula rusak kesihatan mental kita kena hal-hal yang kecil tu. Saya dengar informasi tu, Kak Rana ini makin banyak data-data orang dengan gangguan jiwa, ya. Jadi kenapa tu berasal dari pikiran kita, ya, daripada hati kita. Jaga hati, jangan sakit, jangan terluka, ya, bahagia. Kalau lama-lama luka-luka-luka, lama-lama jadi rumah sakit jiwa. Jangan sampai pula macam tu, ya. Kalau dapat jangan pula macam tu. Jadi kita tu harus sihat fisik, mental, lahir, batin. Kalau tak ada orang nak nyihatkan kita, nyihatkan kita sendiri, tak ada orang nak nyihatkan kita, ya. Sila-sila saja. Hari ini cuaca cerah. Jadi kalau kerana cuaca

0: Betul. Eh, dah makan siang belum?
1: Aduh, pas sedang tual ni makcik eh.
0: Oi, apa lauk tu pakcik?
1: Oi, hoi. Nama no makcik eh.
0: Apa tu? Eh, apa tu apa?
1: Takut pecah liu makcik ni.
0: Memang pecah liu. Apalagi dengan kesalahan cicah pedik pak. Oh, lecoh liu.
1: Bili sama petai makcik.
0: Pak, oh, petai tu mana pula dapat? Makan apa pori tu?
1: Ini yang anak ni ada nanam sini.
0: Oh, beruntung ya. Ada kawan yang menanam ya.
1: Oh, tinggal ambil je lagi makcik.
0: Oh.
1: Tapi untuk makcik ni isek dia apa?
0: Kenapa? Bila?
1: Untuk makcik ni isek dia ni ukup dia apa?
0: Oh, iyalah. Memang macam tu. Kalau untuk saya selalu tak ada. Nanti biar sajalah. Ada makcik lain tunggang habis.
1: Itulah makcik, soalnya aku dengar tadi ni si Alam nak ngapa, nak nyak-nyak-nyak
0: mabuk. Itulah.
1: Makanya kami lawa makcik ni.
0: Ya, telefon lah. Ya, biarkan masih sikit ada kawan makcik leha kan.
1: Ya, makcik.
0: Alah, pantulah kita, Pakcik Mat.
1: Oh, kita cuba ya, makcik.
0: Ya.
1: Kucing gemuk meniti papan, makcik. Papan dititi. Tak patah pula makcik.
0: Tak patah.
1: Tak, walaupun dia gemuk dia atas.
0: Oh ya, terus? Ha.
1: Bukankah badan kami ni gemuk makcik? Cuman gemuk dia kena patah. Leo.
0: Oh, salah, kita ulang. Kucing gemuk duduk di papan.
1: Meniti papan.
0: Kucing gemuk meniti papan. Terus?
1: Papan dititi tak patah pula.
0: Papan dititi tak patah pula. Ha, terus?
1: Bukan badan kami ni gemuk. Bukan badan kami ni gemuk kena makan ya makcik.
0: Berarti salah sampiran dia.
1: Oh, salah makcik.
0: Ya, badan ya badan gemuk bukan kerana kurang makan. Terus? Tapi kerana tak ada liyo. Ha?
1: Lalulah je lah pakcik eh.
0: Ni saya suka dengan pakcik ni ya. Tak banyak kisah kan. Kucing gemuk meniti papan. Meniti papan. Apa tadi?
1: Benda tadi
0: Riz. Apa ulang pula benda
1: tu? Tak patah pula kata
0: tak lawan. Patah pula. Badan gemuk bukan kerana tak makan, tapi kerana tak ada selera. Atau kenapa? Atau kerana kena dua. Tak faham
1: sampai
0: saya.
1: Besar.
0: Ya. Salam ada ke?
1: Oh, ada.
0: Makcik. Ada. Buat siapa?
1: Taklah, kawan saya yang sama-sama makan ni, bidang tua.
0: Oh, ada berapa bidang tua tu?
1: Makcik nak akulah kabur makcik eh. Lagi nak cari kawan lo benda.
0: Oh ya, yeah. Dia lebih suka seorang. Dia macam dia saya takut duit dia habis bini dia.
1: Iya ke makcik?
0: Oh, biasa dia macam tu. Kalau ada bini sama kan kawan, ada saja.
1: Sama kawan saya nun terutuan makcik eh.
0: Oh,
1: Nama dia Hasan tapi saya ada enjoy.
0: Kenapa pula?
1: Ni saya aku nak berfikir ya, lawan sama awak ya, mau jadi enjoy ke?
0: Mungkin dia hidup dia terlalu enjoy.
1: Memang tuan makcik saya dia enjoy ya dia.
0: Enjoy dia tak ada beban dia memang. Payah
1: boy,
0: cari modal ni.
1: Okey, baik kulkas okey, nyuci baju okey dia tu.
0: Enjoy dia ya?
1: Betul lah ni awak kawan ke?
0: Dekat kampung jadi, kami dulu ada nama dia Mboy. Jadi kenapa Mboy? Hidup dia terlalu amboy. Aduh, saja orang Melayu ni ya.
1: Ya, kalau kita Melayu ni memang banyak kata-kata hiasan.
0: Banyak tutur-tutur dia kan.
1: Ya.
0: Ini
1: makcik eh.
0: Ya.
1: Kadang ni untung nak hati. Kalau mati lalulah je.
0: Orang Melayu.
1: Kalau kita Melayu kan.
0: Untung tu Untung tu kata ganti daripada syukur. Ha, ungkapan syukur kita berarti kita Melayu selalu bersyukur. Ha, untung dia kan terlanggar, untung dia masih hidup. Ha, itulah untung tangan tak patah. Ha, berarti dia selalu bersyukur.

0: tu ke, tetap saja bersyukur ya.
1: Anaklah makanya kita orang Melayu ni banyak yang apa makcik yang sihat-sihat. Soalnya dia tak ada yang apa ke sengat ada yang tu lah. Untung tak patah. Kalau patah lalu je.
0: Ya.
1: Syukur maduang je.
0: Syukur terus. Alhamdulillah lah. itu pakcik yang kawan tak kawin-kawin tu. Syukur dia tak kawin. Kawan sebelah tu dah meninggal. Punah nak kawin. Apa buat-buat ke belakang tu?
1: Makcik dengar ni, sak je lah dia pun.
0: Sak saja. Yelah segala. Dia tahu makcik ni agak-agak tak betul. Dia dah biasa. Siapa nama makcik sebelah tadi, oi?
1: Bisa dek orang nak gabung ke makcik? Kalau nak, kita cakap panjang ni.
0: Oh, jangan buat panjang sangat. Nyelik pula kawan. Ada juga gabung. Makcik nak dengar lagu apa?
1: Takut ambil cik nak gabung. Kau mana-mana makcik yang
0: berjalan. Nampaknya pakcik.
1: Kita udih je apa sini.
0: Iyalah. Jangan sahabat menggantikan makcik Joyah pula.
1: Ya, lagu makcik.
0: Lagu. Dah. Nak lagu apa?
1: Lagu Pak Haji Skan itu lah makcik.
0: Judulnya apa?
1: Makciknya gua asal
0: jangan
1: bujang agak lah di.
0: Yang lain ya?
1: Musim asap ni ada nak lagu pakcik kan ya?
0: Musim asap?
1: Musim asap ni ha. Dia kan kadang bu babi, kadang lagu bi.
0: Nak bu babi, saya sangka nak kenyai benu. Kalau orang nak cari bini ni memang kenyai benu cocok.
1: Kenyai benu dah hal cik,
0: masih ada ni yang saya siapkan. Terspesial untuk kawan-kawan pakcik yang masih membujang. Yelah. Nanti tunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pakcik Ahmad ni luar biasa. Giyo. Ha ni saya nak kirimkan lagu almarhum Pakcik Ajis Khan. Dia kenyai benu. Ni cocok ni untuk kawan-kawan pakcik tu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Pakcik siapa ni?
2: Sama Daud dari Ayah Raya.
0: Lah lama tak gabung ke mana pakcik ni?
2: Ada monitor terus.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma tak masuk je.
0: Saya kira dah berpaling hati. Yelah, siaran radio lawa ke dekat raya tu cerah ke?
2: Alhamdulillah cerah ni. Kena gendi yang
0: 1.5. Ai, tepuk tangan lah untuk tim anu kita. Tim TMB kita. Jenisnya?
2: Alhamdulillah jenis.
0: Ajak lah.
2: Bisik semerih dia.
0: Tak ada semerih lagi kan. Ajak Wan-Wan tu dengar radio ya. Banyak dengar radio. Yalah Pakcik Daud, dah makan siang belum?
2: Baru nak mulai ni. Jadi nelpon dulu nak minta lagu.
0: Betul.
2: Pas pula dia masuk.
0: Untung tak lagi makan tercekik ya. Macam mana pantun kita?
2: Ni pantun ni sambil belajar lagi ni.
0: Ya, sama. Saya juga belajar. Macam mana?
2: Beli kain di pasar pagi. Kain ditenun menjadi kemeja. Walau politik membedakan pilihan hati. Nah, silaturahmi jangan sampai tercedera.
0: Silaturahmi jangan sampai tercedera. Harus tetap terjaga ya.
2: Agak sombong gaya dia.
0: Itulah, tak tahulah pakcik buat pantun. Pakcik yang buat, pakcik juga yang gaduh kan. Tapi tak apalah lah mencuba.
2: Sambil-sambil belajar ni.
0: Iya, kita ni tak ada masa berhenti belajar. Sampai tua pun tetap belajar. Iyalah.
2: Saya nak minta lagu ni.
0: Lagu masih nak lagu apa?
2: Lagu dia lagu ni manis-manis tak? Gula ke judul dia?
0: Semanis gula ke lemak manis? Banyak manis tu.
2: Kan manis.
0: Oh, semanis gula.
2: Semanis gula.
0: Ya, gula lagi mahal ya.
2: Lagu ni untuk mak ni.
0: Ya.
2: Habis undok orang kelare ge. Dapat sebut sorang-sorang.
0: Ya, memang kalau disebut memang
2: tak salam ge undok ni yang padang kurak ndok.
0: Ya.
2: Atok je.
0: Ya, baiklah.
2: Nak lanjut nak makan lah.
0: Selamat makan. Hati-hati tercekik tertulang ya.
2: Yelah, yelah. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pakcik Daud dah bersama kita. Yang berikutnya pula, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, Longmu, apa khabar?
3: Khabar baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mendung. Mendung asal, tapi jangan cuba keluar tu, meletup badan.
3: Nek mang ya nak mendung.
0: Oh, mendung. Lah, makan siang belum?
3: Lah.
0: Ya.
3: Dah saya pulah lah kan.
0: Bapak weh, itu nak makan pagi sekali gua makan siang nampaknya lebih irit.
3: Anda yang dulu ni kan
0: tak? Oh, tak tentu benda. Tak tentu jam. Longgu ni makan. Bila lapar langsung makan long ya.
3: Bila benda dia makan.
0: Itulah makanya. Yelah.
3: Yang ada makan je ulat.
0: Oh, itu. Apalagi buah rambut tu. Oh, makan tu ulat. Lemak-lemak sangka rambut tu nyaman. Tahu ulat nak telan.
3: Memata lah ni penambah ilik. Dia lah makan-makan je.
0: Alah, makan-makan je lah. Bukankan jadi racun. Asal jangan termakan racun. Jadilah makan ulat. Biarlah dia meledak-ledak dalam perut kita. Meletup-letup. Macam mana pantun?
3: Pantun tak. Nasi uduk sambal terasi.
0: Bapak oh sedap.
3: Sedap sedap lah. Rasa sedap tambah seledri. Jalani hidup penuh motivasi.
0: Jangan penuh
3: percaya
0: emosi.
3: Percaya pada kemampuan diri.
0: Percaya pada kemampuan diri. Saya sangka jalani hidup penuh emosi. Jangan.
3: Sebenarnya naik emosi dah. Jangan
0: malah
3: lah.
0: Jangan malah pula. Takut naik tensi ya.
3: Aku naik
0: tensi. Banyakkan jering. Itulah kan. Jering petai benda sedapnya tu.
3: Lagu serah macam
0: ni. Serah baik. Baik
3: lagu
0: kan. Ya baik.
3: Salam semua yang bergabung dah. Salam semua
0: macam hari. Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long Mus dah bersama kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Makcik siapa ni? Wan ke ni? Makcik?
4: Tiba-tiba lah hari ni dengan makcik juga. Pakcik ya.
0: Suka benar suara macam orang puan ni. Pakcik Anu, pakcik siapa? Pakcik Midun?
4: Pasalu.
0: Kenapa suara pakcik tu macam suara wan-wan?
4: Ada waktu hari bulan dia. Ni bulan ni kan bulan kabut ni.
0: Jadi kalau bulan gahana tu macam mana suara pakcik?
4: Hai.
0: Memang meletup-letup saya rasa. Kalau bulan gahana. Oh, luar biasa pakcik ni menyesuaikan bulan pula suara tu. Yelah pakcik, silalah pantun.
4: Tak ada pantun gini makcik. Ini makcik jauh yah tu makcik leha.
0: Makcik leha. Kenapa?
4: Pantulah suara seperti yang... Aduh, tak bisa lah kita cerita.
0: Bukan main. Lailah pantun lah. Bising orang kat rumah dengan kita ni apa-apa pula. Macam mana?
4: Pantun lama ni kawan.
0: Yelah serah nak lama ke baru. Saya bertunggu.
4: Burung merpati terbang melayang. Hinggap di ranting di pohon jati. Ditinggal kasih biarkan saja.
0: Betul.
4: Mencari yang lain.
0: Cari pengganti. Apa pula bertunggu-tunggu yang meninggalkan kita. Wah, bukan main pantun tu. Salam-salam untuk siapa atau berapa pantun?
4: Salam semua yang gabung tadi macam-macam.
0: Sesekah semua yang gabung yang dengar saja radio siang ni ya.
4: Nak lagu
0: apa?
4: Rasa dia tak ada lagu lain, lagu lama.
0: Lagu apa tu?
4: Bayang Katik dah lama.
0: Pajiskan kita nak naikkan lagu Kenya Benulah. Pakcik salam.
4: Ya, pakcik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yelah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur, insyaAllah hari Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mando atau disebut pizza ala Natuna yang sepintas mirip dengan pizza Italia merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada tabel mando yang menjadi toppingnya adalah ikan tongkol asin.

salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang, saudara pendengar. Inilah Warta Berita Daerah. Hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya, Riawani Zainal. Sari Berita. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Dari Sepempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan yang dirangkai dengan persiapan pengisian self-assessment questionnaire atau SAQ tersebut berlangsung Rabu siang di ruang rapat kantor Bupati Natuna. Sosialisasi diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki keterkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan informasi publik. Kepala Diskominfo Natuna, Ihwan Solihin, mengatakan data dan dokumen yang menjadi bahan penilaian harus diunggah melalui sistem atau tautan yang telah disiapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pengisian harus dilakukan sesuai standar penilaian yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap OPD diminta mempersiapkan data serta bukti pendukung secara lengkap.
1: Yang di-upload di sistem atau di link yang diberikan itu untuk melakukan penilaian. Sehingga nilai kita memang tidak bisa dinilai dengan bawah standar pada orang. Oleh karena itu, pada tahun ini kami mengharap kerjasama semua instansi terkait atau OPD terkait untuk sama-sama kita memberikan dukungan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Karena data yang akan kita upload ini adalah melalui link yang sudah disiapkan. Nah, ini ada beberapa jenis informasi yang dibutuhkan nantinya. Ada kualitas informasi, kemudian jenis informasi, kemudian digitalisasi, pelayanan informasi, dan sarana dan prasarana. Kemudian ada komitmen organisasi.
0: Ihwan juga mengatakan, Diskominfo telah menyiapkan daftar kebutuhan data dalam bentuk Excel. Daftar tersebut memuat OPD yang bertanggung jawab, jenis data yang diperlukan, hingga pertanyaan yang harus dijawab dalam SAQ. Dalam sosialisasi, sejumlah indikator penilaian juga dibahas, diantaranya kualitas informasi, jenis informasi, digitalisasi pelayanan informasi, sarana dan prasarana, serta komitmen organisasi. Melalui persiapan tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik serta memberikan pelayanan informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya, laporan reporter Afrizal.
2: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
3: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat. Dan pada tahun 2025 akhir, okay. Itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut pada tahun 2026, kita langsung diperintahkan untuk CPCL, Cek Petani Cek Lokasi. Ya ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
2: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, Mewakili petani kelapa, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
4: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
2: Kepala DKPP Natuna Wan Sezali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi, serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Komandan Kodim 0318 Natuna, Letnan Kolonel Infanteri Ruru Sejati, mendorong masyarakat memanfaatkan lahan tidur dengan menanam tanaman produktif, salah satunya pohon kemiri. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ruru Sejati mengatakan pemanfaatan lahan tidur dengan tanaman produktif dapat menjadi salah satu sumber peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya para petani. Selain menghasilkan nilai ekonomi, lahan yang dikelola dan ditanami juga dapat mengurangi potensi lahan terbengkalai yang rentan terhadap kebakaran. Menurutnya, masyarakat perlu didorong untuk tidak membiarkan lahan yang dimiliki menjadi lahan kosong tanpa manfaat. Penanaman pohon kemiri menjadi salah satu alternatif karena memiliki nilai produktif dan dapat dikembangkan dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim 0318 Natuna saat melaksanakan kegiatan penanaman pohon kemiri di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi kemarin.
6: Supaya bisa ketahanan pangan berjalan, menjaga hutan juga berjalan, depan juga untuk bisa langkah yang nyata yang bisa mengatur untuk bisa tidak terjadinya kebakaran juga bisa tercapai. Tujuannya itu Pak, secara ekonomi juga masyarakat juga tercapai.
0: Ruru berharap kegiatan penanaman pohon tersebut dapat menjadi contoh dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama mengoptimalkan lahan yang tersedia. Dengan demikian, lahan tidur dapat memberikan manfaat bagi perekonomian sekaligus membantu menjaga lingkungan. Pendengar, puluhan tahun mengabdi di RRI, Purna Bakti Angkasawan RRI Ranai, Erman Rajab, memiliki pengalaman panjang sejak bergabung di RRI Pekanbaru pada tahun 1979 hingga dipindahkan ke RRI Ranai pada tahun 1997 dan bertugas di bidang teknik media baru hingga memasuki masa pensiun. Terkait pengalaman, suka duka pengabdian, serta pentingnya menjaga peralatan siaran sebagai aset negara, kita ikuti wawancara rekan Erik Muhammad bersama Purna Bakti Angkasawan RRI Ranai, Erman Rajab.
7: Baik, mungkin kesan dan perjalanan selama mengabdi di RRI ini seperti apa Pak? Mungkin kenangan saat bertugas di RRI ini Pak, di bidang teknologi media baru.
8: Ya, kenangannya sih di RRI ada susahnya, ada senangnya. Kalau mengenai di bidang TNI TMB, kalau mengenai peralatannya, ya kalau kami dari zaman dulu itu memperbaikinya kami dari teknisi sendiri. bukan ada yang dari luar, kecuali yang umpamanya kita udah tidak mampu, tidak hanya baru kita panggil. Itu pun orang RI juga dari pusat, bukan orang luar.
7: Kalau untuk perubahan teknologi dari masa lalu dan tantangan di RI seperti apa Pak? Dan mungkin bisa dibandingkan dengan masa kini dan masa depan nanti.
8: Kalau kami di masa dulu itu peralatan tekniknya itu bersifat analog pada umumnya. Nah, beda kalau sekarang ini kan dah digital. Nah.
7: Mungkin pesan Pak untuk angkasawan yang masih bertugas saat ini Pak?
8: Ya, pesan saya supaya ini angkasawan angkasawan ini supaya lebih giat bekerja dan menekuni pekerjaan apa yang telah ditentukan.
7: Baik, mungkin apa satu hal Pak yang paling ingin Bapak Ibu wariskan kepada generasi berikutnya?
8: Mana ya? Ya, maksudnya untuk menjaga ini aja, menjaga apa nih kekeluargaan dan juga menjaga silaturahmi yang baik diantara sesama karyawan dan atasan, dan juga melihara peralatan RI ini yang seutuhnya, karena yang kita kerja di RI ini kan peralatannya yang terlibat alat-alat negara semua, bukan alat pribadi, jadi kita harus menjaganya

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan monitoring dan evaluasi atau MONEP keterbukaan informasi publik tahun 2026. Pemkab Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Akhirnya, tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Riawani Zainal mengucapkan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti berupa lintas Korwil 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat siang pendengar semuanya. Masih semangat di siang ini yang akan kembali melanjutkan berbagai aktivitasnya. Semoga semuanya lancar pendengar ya, dan tetap jaga kesehatan karena ya masih ya kabutnya masih cukup pekat hari ini pendengar ya. Jadi ya tetap jaga kesehatan. Kalau bisa gunakan masker nih pendengar ya, untuk meminimalisir gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi ya akibat paparan kabut asap pendengar. Sudah pukul 13.17 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi seperti biasa biar semarak di siang ini, nambahin semangat Anda. Kita akan bersama di Pro Dangdut nanti saat lagi pendengar ya. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut siang ini. Semoga masih sehat kabarnya, masih semangat juga ya. Yang ingin bergabung bisa langsung pendengar ya di 0811 7033669. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar abang ganteng di Batu Gajah?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Andi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah siang ini sehat.
1: Iya, sehat kita.
0: Siang ini mau request lagu apa nih Bang Zai?
1: Apa?
0: Siang ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu Mbak.

0: Batu Naga tu di mana, Bang Zai?
1: Apa?
0: Batu Naga tu di mana?
1: Dekat Sungai Ulu.
0: Oh, ada Batu Naga namanya ya?
1: Iya, lewat dari jalan-jalan-jalan. Jalan tu dekat rumah Pak Surya Mahliga itu. Tak jauh dari simpang tu.
0: Batu Naga ya.
1: Okay. Sebelum air kejang.
0: Okey. Bang Zai, ini lagunya yang judulnya Suara Hati ini ada banyak yang nyanyi ini, Bang Zai.
1: Dah ada nyanyi?
0: Enggak, yang nyanyinya banyak ini. Ada Ida Layla, ada Evita Mala, ada Ayu Ting Ting.
1: Yang pilih lah, yang gak pilih lah. Antara itu, Bang Hati aja gak pilih dari mana-mana.
0: Oke, lanjut salam-salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya sama itu Bang Daud di Air Raya tadi ada, udah ikut bergabung saya dengar tadi. Ah, yang ganteng itu senyum Bang Daud, senyum.
0: Senyum Bang Daud ya.
1: Ah, sama Wan Usu dari Sambas tu yang cantik itu harus senyum Bang Usu ya. Senyum, senyum benaran. Ah, sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu senyum Kak Berlian, senyum, senyum benaran. Ah, Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu senyum Purnama Sari, senyum. Sama Bang Andi yang ganteng di Batam itu senyum, Andi senyum, senyum, senyum benaran. Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu senyum, Mama Nani senyum. Rusna Tanjung Penjara itu senyum Rusna ya. Mama Seri Penagi itu senyum ya. Udah tuh yang dengar dua semuanya lah. Belum, belum.
0: Ah, siapa lagi?
1: Aduh, Bang. Aduh. Lupa pula tuh. Udahlah yang bergabung semuanya. Salam-salam sama yang bergabung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Permisi juga Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Suara Hati ya. Ini yang nyanyinya banyak ini. Kalau yang judulnya Suara Hati, nanti saya belikan salah satunya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nisa di Ranai Darat.
0: Dengan
2: Nisa.
0: Nisa.
2: Okay. Nisa.
0: Nisa ya. Apa apa kabar siang ini Nisa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan. Nisa mau request lagu apa nih?
2: Kayak lagu Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia sih.
2: Salam Mamil.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Untuk semua pendengar saja dan operatornya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ada Nisa di Ranai Darat minta lagu Mila dan Valen ya. Meleleh Bahagia, lagu salah satu lagu dangdut terbaru. Pendengar. Lanjut lagi di belakang Nisa, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Yang cantik itu, kata Bang Zai tadi itu kan.
0: Baru disenggol tadi, Kak Berlian rupanya.
3: Dipanggil-panggil dia kan.
0: Dengar Kak Berlian jauh-jauh dari Tanjung Pinang ya.
3: Kalau lagi lagu lah Bang Adi.
0: Apa lagu siang ini?
3: Lagunya Istrimu Bukan Babumu.
0: Istrimu bukan,
3: bukan babumu.
0: Oke.
3: Okay. Ada gak?
0: Belum tahu. Adikku. Belum tahu.
3: Istrimu bukan babumu gitu lagunya.
0: Ini lagu lama atau lagu baru nih?
3: Lagu baru-baru, baru betul tuh tidak juga.
0: Istrimu bukan babumu. Ya nanti saya cari dulu Kak Belian ya.
3: Iyalah salam.
0: Salam buat siapa nih? Silakan.
3: Salam enggak ada yang ganteng itu tadi. Buat Bang Mario, buat Bang Pitung, buat yang dinikai, siapa Pak Samsul, buat Kak Zainah Kiu-Kiu di Batam, ada Bang Andi di Batam, ada Bang Jais, ada Mak Nani, ada Mak Dani, ada Mak Haikal, ada Wan Usu, ada Kak Fatimah, ada Mak Longis, Mak Ngajih. Satu lagi Kak Sinar, Kak Jubaida. Buat semua aja, buat perempuan pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi sama operatornya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian di Tanjung Pinang minta lagu Istrimu Bukan

0: Babumu ya. Oke. Lagunya ada tidak ya? Dicek dulu ini ya. Lanjut lagi di belakang Kak Belian. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Dandi. Apa kabar siang ini Dandi?
1: Alhamdulillah, Dandi iko-iko sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya.
1: Yang di sana gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Udah makan siang belum?
0: Udah dong, udah sekali.
1: Udah belum kenyang mesti ya.
0: Udah, alhamdulillah, enggak usah kenyang-kenyang.
1: Iya,
0: yang takut sedang-sedang
1: ngantuk
0: saja.
1: Kan mau siaran. Ya kalau ngantuk enggak bisa siaran gitu.
0: Oh, yang ngantuk kayaknya Dandi nih. Kan banyak enggak. Bola subuh
1: nonton
0: tadi kan.
1: Nonton cuma setengah aja nonton Barcelona yang Liverpoolnya gagal karena ngantuk.
0: Karena ngantuk enggak tahan lagi, mending tidur aja kan.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih Dandi?
1: Lagunya Bang Adi. Judul-judulan.
0: Judul-judulan. Oke. Yang dari PMR ya.
1: Tadi ada suara Kak Ria. Aduh, masya Allah.
0: Ada ya. Ada Kak Ria tercinta yang baca berita tadi.
1: Iya, aduh, kangen sama beliau. Asli. Penyiar legend gitu semua.
0: Legend ya, legend.
1: Salam semua untuk kakak merah, untuk kakak putih, sama maknya, untuk Bang Hadi sama operatornya, spesialnya untuk si cantik di rumah, Bang Hadi.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga dan di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, dan di request lagu dari PMR ya, yang salah satu anggotanya Joni Iskandar, nanti lagunya judul-judulan. Kita ke lagu dulu pendengar. Oh iya, buat Bang Zai saya belikan Ikke Nurjanah aja ya, yang judulnya Suara Hati. Nanti juga ada lagu Istrimu Bukan Babumu, dan ada dangdut terbaru nanti ya, ada Meleleh Bahagia dari Mila dan Valen.

0: Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Kami di Pro Dangdut Siang ini masih semangat ya. Oke, masih ditunggu nih buat yang ingin gabung di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Ada Mbak Sinar siang ini. Apa kabar Mbak Sinar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Je. Masih kabut. Alhamdulillah sehat. Cemana kalau di Harapan Jaya Mbak Sinar? Airnya lancar masih?
1: Hah?
0: Kalau di Harapan Jaya di tempat Mbak Sinar air lancar?
1: Ada.
0: Ada. Air lage ke?
1: Hah?
0: Air lage ke air pipa?
1: Air lage.
0: Oh, air lage. Apa lagu siang nih Mbak Sinar?
1: Enggak, lagu Penantian.
0: Penantian, siapa yang nyanyi?
1: Dari Mansur.
0: Mansur S, oke.
1: Salamnya untuk Maria dari Penjaya. Untuk Rubaiyah dari Penjaya. Untuk Burkarnain dari Penjaya. Untuk Mak Nami dari Penjaya. Untuk Mbak Senah dari Penjara. Untuk Mbak Sari Penagi. Untuk Kak Isam di Jalan Pramuka.
0: Di Jalan Pramuka.
1: Untuk Mak Noh di Lima Manis.
0: Di Lima Manis.
1: Untuk Pitung juga di Kelangan.
0: Bang Pitung.
1: Untuk Bang Meriam Penyepinan.
0: Untuk
1: Bang Utu di Samba. Nanti kalau aku ke Anambas, cuma cari dia tu. Untuk Mak Nabi juga,
0: oke, okay, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Mbak Sinar ada, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario. Sehat Mario siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Siapa nama penyanyi lagi Mbak
0: Lui? Cemana?
2: Istrimu bukan Mbak.
0: Siapa ya nyanyi? Tak ada yang nama nyanyi ya nih Mario.
2: Tak ada ya?
0: Tak ada nama penyanyi ya.
2: Oh pakai itu ya, apa namanya? Remix ya?
0: Remix. Kenapa? Sedap ke?
2: Bagus lagu, macam lagu apa ya? Kopro.
0: Enak?
2: Enak lagu dia.
0: Oke. Apa lagu siang nih Mario?
2: Lagunya biasa, Permata Hati dari Mansur GH.
0: Permata Hati, oke, Mansur GH.
2: Iya, tadi Mansur S kan?
0: Ini beradik kan nih, Mario?
2: Tak tahu, ini mungkin beradik. Tapi Mansur S, ini Mansur GH, bukan nih.
0: Bukan. Oh, bukan ya?
2: Orang Jawa.
0: Tanya saja, mana tahu Mario tahu kan?
2: Salamnya, Pak Masudin. Tadi darah rananya siapa nama lo di?
0: Ada Nisa.
2: Lisa?
0: Nisa.
2: Nisa. Buat Nisa darah ranai. Ada barang termahal di dunia.
0: Bangun tidur ada... kan? Gara-gara disenggol Bang Zai.
2: Iya, Kak Yarni. Ada Kak Emma di Singamulan. Bakri, Suharman. Ada Pak Sansur. Ada Pak Idris. Pak Kasim. Pak Fatimah. Rusnah. Rusarinah. Ada Mbak Ani, Mbak Ana, ada Zubaida, buat Bung Adi pertama.
0: Ada Bung Eri siang ini.
2: Buat Bung Adi sama Bung Eri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mario. Lagunya Mansur GH yang Permata Hati. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih orang Batu Kilang?
3: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Sehat. Kalau siang-siang ini agak santai kamu ya?
3: Santai dulu, enggak.
0: Santai dulu di tepi pantai. Tepi pantai ke rumah kamu sini, enggak?
3: Enggak, mending di pantai lebih sagu.
0: Oh, lebih sagu. Sangka ke Be Among deh.
3: Ada ya, Be Among.
0: Oh, ada ke. Be Among ada ke.
3: Ya, lagu lah, Nes.
0: Lagu apa kamu?
3: Lagu Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita. Oke. Okay.
3: Salam ini yang bergabung lah dia,
0: okay.
3: Salam ini yang berhadir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mus di Gubuk di Jemengan ya. Terima kasih Kak Mus sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Lagunya tadi Gubuk Derita dari, oh iya ini ya. Wah ini banyak gini Kak Mus yang nyanyi ya. Kayaknya yang dari yang lama ini ya mungkin ya, yang dari Oke, yang ini aja nih dari Yusnia ya. Semoga betul nih Kak Mus lagunya ya, yang dari Yusnia, soalnya Gubu Derita nih banyak yang nyanyi. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ini lagu-lagu yang sudah di request tadi, ada Permata Hati Mansur GH, kemudian Penantian Mansur S, dan ini dia judul-judulan PMR.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen.

0: Pro Dangdut mendengar, selamat siang nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Masih semangat di siang ini, semoga masih semangat ya. Sudah pukul 14.16 menit saat ini mendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang dengan Pak Idris ya. Pak.
1: Ya.
0: Betul
1: ya,
0: Pak Idris. Oke, apa kabar nih Pak Idris?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mau request lagu apa nih Pak Idris?
1: Minta lagu dari Ali Usman lah,
0: Ali Usman. Wah, ini Pak Idris ini penggemar berat Ali Usman nih kayaknya ya.
1: Iya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Pak Kasim di Klari.
0: Terima kasih.
1: Buat Tarina Kiu di Batam. Buat Tanisu di Bamsambas.
0: Oke.
1: Penyiar dong pelatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Idris masih di sekitaran RRI ya, tetangganya RRI di Sempang. Oke, lanjut lagi di belakang Pak Idris. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bang Di.
0: Dengan Bang Zuhirman, betul?
2: Iya.
0: Apa kabar siang ini Bang Zuhirman?
2: Di
0: apa kabar siang ini? Sehat.
2: Sehat. Apa lo mau?
0: Walaupun masih agak-agak kabut ya. Silakan. Siang ini lagi santai ngopi atau lagi apa nih, Bang Zirman?
2: Ngopi saja, rambut tuh saja.
0: Ngopi, makan rambutan. Manggis tak? Manggis?
2: Manggis
0: ada. Oh, Manggis ada juga. Oke.
2: Minta lagu dari Nur Halimah, Bang.
0: Nur Halimah, judulnya.
2: Judulnya Matahari ini. Matahariku.
0: Matahariku. Oke.
2: Panas, kita nunggu hujan, lembut hujan. Lagi untuk Daud ya, ya. Untuk Baus, Anani. Yelinda, Mario tadi sama Rupiah, dan tadi semua Bang Adi yang bergabung dari awal sepanjang.
0: Oke, Bang Zirman.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman, lagunya dari Nur Halimah yang Matahariku. Kita lanjut lagi nih di belakang Bang Zuhirman. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Ya, kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Penagi ya.
0: Oh, Penagi, Mama Sri berarti ya.
3: Ya.
0: Apa kabar siang ini Mama Sri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Enggak lagu.
0: Lagu apa siang nih?
3: Lagu Ani.
0: Ani?
3: Ya.
0: Ani yang dari Bang Aji kah?
3: Enggak tahu ya.
0: Betul. Yang coba nyanyi dulu. Ani macam tuh ya? Bukan. Oh, iya. Betul lah tuh dari Roma Irama. Kirain takut ada Ani yang lain kan?
3: Tadi itu aku lucu.
0: Salam-salam buat siapa nih?
3: Salamnya untuk Bang Firman tadi, untuk Mario, untuk Gaza yang ganteng itu.
0: Abang ganteng gitu.
3: Untuk Kazaria juga di Surabaya, untuk Yasina di Harapan Jaya, untuk Kak Rudi Tanjung Penjara, untuk Bang Ali juga dan pelatornya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Sri di Penagi.
4: Di bibir saya.
0: Oke, kalau gitu kita langsung ke lagu dulu pendengar ya. Nanti ada Matahariku Nur Halimah, kemudian ada Taubat dari Ali Usman permintaan Pak Idris ya. Kemudian ini dia, Gubuk Derita Yusnia. Spesial nih lagunya buat Kamus.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Masih di Pro Dangdut, Matahariku dari Nur Halimah. Pendengarin lagu permintaan dari Bang Ziruma di Padangkura. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali Dangdutlah kita.
0: Apa kabar Mbak Ngah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat siang ini. Nak request lagu apa nih Mbak Ngah?
1: Setajam Karang.
0: Setajam Karang. Oke.
1: Salam buat Wan Usu. Mm-hmm. Buat Mbak Sinar. Buat Pinang, Tanya Pinang
0: lupa. Oh, Kak Berlian.
1: Kak Berlian, Kak Timah juga diubah. Heeh. Keluarga di Puak semuanya, keluarga di Raya Tawani semuanya, buat Mus juga, buat Mama Dandi juga, buat Dandi juga, buat Malung Mir, buat semua yang bergabung, buat Mama Haikal.
0: Oke.
1: Okay. Semua yang bergabung dari awal sampai akhir aja.
0: Oke, okay, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngajih di Rane Darat Air Tawa ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada.

0: Pak Tarmizi di Bangka, apa kabar siang ini Pak Tarmizi?
1: Alhamdulillah sehat, kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Masih panas di sana ya?
1: Di sana bagaimana?
0: Sama, walaupun tidak panas terlalu panas ya, mungkin ada mendung-mendungnya, tapi belum hujan juga nih Pak Tarmizi.
1: Belum.
0: Mari kita selalu gawat nih Pak Tarmizi.
1: Lagunya Lain Bumbu.
0: Lain?
1: Lain Bumbu dari Pentinur.
0: Lain Bumbu?
1: Dari Pentinur.
0: Oke. Salam-salam
1: dipersiapkan buat Mbak Rusna, Mbak Lokis, Pak Zuherman, Bung Mario, Bung Ryan, dan semua pendengar dimanapun berada.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi penelpon terakhir kita Pak Tarmizi di Bangka tadi mendengar ya, karena nanti kita akan jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan asar pukul 14 lebih 49 menit nanti pendengar ya. Oke, masih ada nih 3 lagu terakhir kita di Prodang siang ini. Langsung saja nanti ada Lain Bumbu, Ventinur, Revina Alvira, Tajamnya Karang, dan ini dia Ani, Roma Irama.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Mendengar, sampai jumpa di lain kesempatan, dan sampai di sini juga saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Siang edisi Kamis 10 September 2026. Setelah ini ada rekan Adi yang mendengar di Ranai Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, saat lagi kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya hari ini Kamis 10 September 2026 pukul 14.49 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di beranda Asta Cita hari ini ya.
0: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
0: Kami kan hadirkan beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Makassar. Dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Tidak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya.
4: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
0: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
1: Beranda Astacita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
0: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan, tetap.

0: hasil panennya. Makanya kegiatan hort ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
1: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan.

0: Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu, nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional. Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
4: Betul.
3: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
4: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 10 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bukit Tinggi. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan 2 di Kota Bukit Tinggi diberi kesempatan belajar dari rumah. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan kelas 2 SD diberi kesempatan belajar dari rumah saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Alberti Usman menyebutkan kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Kebijakan belajar dari rumah ditujukan kepada peserta didik usia dini dan siswa kelas rendah karena kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang tidak sehat. Menurut Alberti Usman, meski belajar dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan instrumen pembelajaran yang telah disiapkan guru. Sementara itu, siswa kelas 3 SD hingga kelas 9 SMP tetap mengikuti pembelajaran tatap muka dengan menerapkan langkah perlindungan selama kondisi udara tidak sehat. Alberti Usman menerangkan, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka diwajibkan menggunakan masker dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Selain penggunaan masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan, siswa juga dianjurkan menjaga asupan selama kondisi kualitas udara terdampak kabut asap serta tetap mencuci tangan.
2: Jadi kita tetap memantau kondisi kabut asap, seberapa tingkat pencemarannya, dan itu kita berkoordinasi dengan lingkungan hidup dan juga dengan dinas kesehatan. Ketika kita sudah mendapat poinnya atau angkanya dan kondisinya, maka kita ada beberapa hal dipertimbangkan. Pertama, ketika kita sudah berada di kondisi udara tidak sehat, maka kita memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rentan. Jadi ini untuk anak PAUD, TK, kemudian anak yang berada di fase 1, kelas 1, kelas 2 SD, ini kita beri kesempatan mereka untuk belajar dari rumah. Dan kita untuk belajar di rumah sudah ada instrumen yang disiapkan oleh guru sehingga memang proses pembelajaran.
1: Alberti Usman menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi menganjurkan siswa mengkonsumsi makanan bergizi, buah dan sayuran, serta memperbanyak minum air putih. Penerapan belajar dari rumah tidak bersifat permanen karena keputusan tersebut mengikuti perkembangan kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengapresiasi kehadiran sumber air di Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Alhamdulillah, ya, pada suakini ko, rasa samo kita nikmati. Yang ikut terjadi, dan bisa kita nikmati kini ko, adalah karano karajo samo.
4: Penantian panjang masyarakat Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar, mendapatkan sumber air yang lebih terjamin untuk lahan pertanian mulai terjawab melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT PLN Persero, unit induk distribusi Sumatera Barat. Pompanisasi irigasi berbasis tenaga surya kini mulai mengalirkan air ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini diapresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah yang hadir dalam peresmian tersebut mengatakan bahwa aliran air ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, masyarakat kini memiliki peluang meningkatkan produktivitas pertanian dan intensitas tanam yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.
3: Alhamdulillah, kini terjawab dengan telah mengalirnya air ya, sampai ke Tanjung Barula, dan kemudian telah dinikmati oleh masyarakat, dan kemudian alhamdulillah ya padi pun telah hijau ya, dan mudah-mudahan insyaallah selama hukum barangkali mungkin sekali setahun ya bertanam padi, mudah-mudahan bisa 3 kali insyaallah ya, insyaallah sehingga tapi mana apa yang diharap oleh masyarakat ya bas payo adu ayam ya kata Jok Marulak.
4: Gubernur Mayeli Ansarullah juga meminta masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas pompanisasi beserta jaringan pipanya. Dengan jaringannya memiliki panjang sekitar 4 km. Mayeli meyakini infrastruktur

0: pertandingan perdana besok disiarkan di Indosiarkan, Bang. Kami juga di latihan sudah benar-benar fokus, dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa.
1: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga.

0: bahan pokok. Selengkapnya, Pandu Agnianto melaporkan.
1: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengku Manda, Bintan Center, Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
2: Ini 2 hari ke depan kita laksanakan, jadi hari ini dan besok. Kenapa 2 hari? Pertama, ini kan hari kerja, hari anak sekolah. Jadi ibu-ibu juga agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Tidak sempat hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
1: Salah seorang warga perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
3: Berapa macam ya? Minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini nak 200 sudah. Sudah macam-macam kan?
1: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menegaskan kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Berikut dilaporkan oleh reporter Rizwan Badrian.
4: Pekerjaan yang kita laksanakan adalah pertama kita perbaiki, kita lebih bercantik lagi menara.
5: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyayang Haris Pratamura, menegaskan kepada kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Hal ini disampaikan Nyayang saat meninjau langsung pengerjaan yang sedang berjalan. Wakil Nyayang menjelaskan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar Rp16 miliar. Fokus utama pekerjaan, renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menara.
4: Makanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja dari PUP Dinas.
5: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodiantari mengatakan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan. Penyelesaian ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. Rodi mengungkapkan, pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada penggantian seluruh pintu menggunakan kayu jati berornamen kuningan untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar.
4: Kubah masjidnya juga kita perbaiki, ganti kubahnya dengan bahan enamel, kemudian semua pintu kita ganti kayu jati yang dilapisi oleh kuningan. Jadi bisa lebih menarik kita lihat. Kita buat kanopi. Kenapa kita buat kanopi? Karena untuk mengganti pintu tadi, kita harus ada kanopi. Kalau tidak ada kanopi, nanti maintenance-nya, pemeliharaannya sayang.
5: Pekerjaan tahap selanjutnya. Beberapa item pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahap ini akibat keterbatasan anggaran. Selanjutnya akan dikerjakan secara bertahap meliputi penataan landscape, lingkungan masjid. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke RRI Batam. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kepulauan Riau menargetkan kafilah daerah mampu menembus 5 besar pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Laporan disampaikan reporter Renita Suharjana.
6: Target 5 besar menjadi sasaran yang ingin dicapai LPTQ Kepulauan Riau melalui persiapan yang lebih serius sejak training center. Sebanyak 56 peserta dan 15 pelatih terlibat dalam proses pembinaan untuk mematangkan kemampuan kafilah sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua Harian LPTQ Kepri, Handarlin Umar, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras, doa, serta kesungguhan para peserta selama mengikuti pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi peserta agar seluruh waktu yang tersedia dapat digunakan untuk latihan dan evaluasi kemampuan.
7: Harapan kami bisa 5 besar. Tapi kita doa bersama, insya Allah. Dengan kerja keras, dengan doa, dengan kesungguhan anak-anak, ya. Untuk itu, Pak Ketua Umum, mohon maaf nanti kalau dapat berita mungkin kami agak, kalau bahasa kita agak keras sedikit di dalam melakukan TC, saya harus lakukan itu karena untuk mencapai target kita.
6: Untuk mendukung target tersebut, APTK Kepri menghadirkan pelatih dari daerah serta pembina dari tingkat nasional. Selama training center, peserta akan mendapatkan pembinaan dan masukan untuk memperkuat kesiapan sebelum memasuki arena MTK nasional. Handalin juga meminta seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan latihan. Setelah training center selesai, Kafilah Kepri dijadwalkan berangkat ke Semarang untuk mengikuti MTK nasional dan membawa target prestasi yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karimun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi sampah yang ada di sekitar. Reporter Ahmad Rifai Kasim menyampaikan.
8: Partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah jadi bersih.
9: Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan penuntasan masalah di beberapa sektor termasuk salah satunya di sektor kebersihan yakni persampahan. Masalah sampah diketahui masih menjadi permasalahan utama di kabupaten berjuluk negeri berazam tersebut. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melalui laman Instagramnya mengungkapkan, selain akan mengolah sampah menjadi bahan daur ulang seperti paving block, dirinya meminta kepada masyarakat dapat ikut andil dalam pengolahan sampahnya masing-masing dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah tidak di sembarang tempat.
8: Kita tahu bahwa persoalan sampah ini jadi isu nasional, jadi perhatian Bapak Presiden kita. Tapi kami sekarang coba merancang bagaimana dari hulu ke hilir ada partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah-daerah jadi bersih. Kawat sampah kita bisa jadikan paving block misalnya, pupuk organik, teralisis, atau dengan plastik-plastik ya kan. Bahkan plastik itu bisa kita daur ulang jadi bensin lagi atau bahan bakar lagi.
9: Iskandarsyah mengatakan bahwa isu persampahan ini merupakan isu nasional yang menjadi perhatian Presiden. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar sebuah gerakan nasional, yakni Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik dan Indah, yang pelaksananya hingga tingkat daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara nasional. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
10: PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin mengatakan situasi darurat seperti henti jantung, tersedak, kecelakaan maupun pingsan membutuhkan tindakan awal yang cepat. Terlebih di wilayah kepulauan seperti Natuna, kondisi geografis dan transportasi dapat membuat masyarakat harus menunggu sebelum mendapatkan pertolongan medis. Salah satu contohnya ketika seseorang mengalami henti jantung di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelajar yang memiliki pengetahuan pertolongan pertama dapat segera meminta bantuan dan melakukan tindakan awal sesuai keterampilan yang telah dipelajari sambil menunggu tenaga medis datang.
11: Kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya gitu. Dan harapannya untuk bantuan hidup dasar ini sebenarnya harus masuk ke dalam kurikulum dari sekolah itu tersebut.
10: Menurut Mohlisin, kemampuan pertolongan pertama tidak cukup hanya dipahami melalui teori, tetapi perlu diberikan melalui edukasi dan praktik secara langsung. Dengan pembekalan sejak sekolah, pelajar diharapkan lebih siap menghadapi berbagai keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah seorang pelajar dan juga merupakan anggota PMR di SMAN 1 Bungeran Timur Azizah sangat menyambut baik edukasi dari tenaga keperawatan. Pengetahuan tersebut dinilai bermanfaat agar pelajar tidak panik dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.
12: Sekaligus pelatihan ini tuh bisa membantu saya untuk menangani pasien nantinya. Terus juga menjadi bekal saya untuk kedepannya karena saya ingin bersekolah di dunia medis. Pengennya saya generasi muda ini bisa tahu akan hal-hal dasar untuk menangani sesuatu yang nantinya akan terjadi dan untuk menjadi bekal di kemudian harinya jika terjadi hal-hal sesuatu.
10: PPNI RSUD Natuna berharap edukasi kesehatan dan pertolongan pertama dapat dikembangkan secara berkelanjutan bersama pihak sekolah. Dengan demikian, pelajar tidak hanya memiliki pengetahuan kesehatan, tetapi juga bekal keterampilan untuk membantu orang lain sebelum pertolongan medis tiba. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Ya pemirsa, kami juga akan
2: Adek, ya ampun anak ini, TV nyala bukan ditonton malah sibuk main HP. Ini juga, siang-siang lampu dinyalain.
3: Apaan sih kak?
2: Adek, itu TV kalau gak ditonton mendingan dimatiin aja.
3: Emang kenapa sih?
2: Hemat listrik.
3: Ya elah, pelit banget sih kak.
2: Bukan pelit, menghemat listrik itu penting. Selain bisa meminimalisir pemanasan global, juga supaya generasi sesudah kita bisa merasakan energi listrik.
3: Iya deh.
2: Mau kemana itu?
3: Ke warung sebentar kak, beli cemilan.
2: Itu TV-nya dimatiin dulu.
3: Iya, jangan marah gitu dong kak.
4: Menghemat listrik tidak hanya untuk menghemat pengeluaran, tapi juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, yang lagi di perjalanan hati-hati berkendara ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Untuk yang lagi istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja karena mungkin baru sampai di rumah, ya baru pulang dari tempat kerjanya masing-masing. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda dari Antara sore ini terkait dengan Badan Pangan Nasional memfokuskan penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Natuna kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Wakil Bupati Natuna Jermin di Ranai hari ini mengatakan, Bappanas menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada penerima bantuan pangan. Kegiatan terbaru dilaksanakan pada pagi tadi di Desa Batubijaya, Kecamatan Bunguran, Batubi. Pemkab Natuna mencatat total kepala keluarga di desa tersebut sebanyak 448 kakak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 186 kakak masuk dalam daftar PBB atau penerima bantuan pangan. Ia menjelaskan penyaluran kali ini merupakan bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Masing-masing PBP menerima 10 kg beras per bulannya. Penyaluran beras bantuan ini sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Desil ini merupakan pembagian status kesejahteraan masyarakat yang tersimpan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Menurut DTSN, desil 1-4 masuk kategori kurang mampu. Baik pendengar, itulah informasi yang kami akses dari antaranews.com.

0: Hai, apa hal Joya? Melamun saja saya tengok.
1: Eh, awak rupanya leha. Tak melamun lah. Saya tengah sedap menikmati pemandangan laut kita petang ni.
0: Ha, lebih sedap lagi ditemani kuih yang saya bawa ni, Joya.
1: Oh, ya ke? Mang sedap kuih awak ni, Leha.
0: Joya, awak tak cuci tangan dulu ke sebelum menyentuh makanan tu?
1: Alah, tak perlulah. Tangan saya ni kan dah bersih, ha? Tengok-tengok. Bersih kan? Lagi pula, cuma tak cuci tangan pun takkan kenapa-kenapa lah.
0: Itulah awak tu, Joya. Kedua tangan kita ni merupakan jalur utama masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh kita. Dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun tu, mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit.
1: Ai, panjang betul ceramah awak, Leha. Iyalah, saya nak cuci tangan dululah.
2: Ayo, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan yang ringan untuk menjaga kesehatan kita.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro Satu Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan Surah Luqman ayat 14 dibacakan oleh Dian Putriani, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh penceramah Ibnu Abbas dengan judul Perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar siaran Mutiara Senja yang sama-sama kita mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang serta kekuatan iman sehingga kita masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan mutiara senja dengan judul perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Disadari atau tidak, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dunia adalah ladang untuk kita menanam. Hasilnya akan kita nikmati pada hari kiamat nanti. Maka setiap kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa man hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sedang pendengar yang berbahagia, ada tiga poin utama kandungan surat Ali Imran ayat 185 ini. Berikut penjelasan yang dinukilkan dari tafsir Al-Quran Kementerian Agama dan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Menurut Ibnu Katsir, manusia memiliki masa dan nutfah yang telah ditakdirkan masing-masing. Dengan kata lain, takdir kematian tersebut tidak mengenal usia muda ataupun tua. Yang kedua, balasan dari perbuatan amal baik dan buruk tersebut berupa keputusan akhir di akhirat, yakni surga dan neraka. Mereka yang terpilih sebagai penghuni surga dan dijauhkan dari neraka disebut sebagai orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah. Setiap hamba dalam hidupnya di dunia ini tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk anggota badannya, terhadap apa yang mereka perbuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada empat yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'i an umurihi fi ma abnahu wa an jasadihi fi ma ablahu wa an ilmihi ma za amila fihi wa ammalihi min aina aktasabahu wa bima ampakahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat sehingga ia ditanya mengenai empat perkara: umurnya untuk apa ia habiskan, jasadnya untuk apa ia gunakan, ilmunya apakah telah ia amalkan, dan hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban
dan At-Tirmizi. Yang pertama akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balig, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita ini sudah kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu. Kita akan ditanya apakah kita telah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alimu summa la ya'malu." Sungguh sangat celaka orang-orang yang mempelajari agama, tetapi dia celaka karena tidak mengamalkannya. Dan yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan? Dalam masalah harta ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dua celaka dan satu di antaranya selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya untuk hal-hal yang haram. Dan orang yang selamat yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta mereka dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda malam ini.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Ya, pendengar lagu dari Popinka dengan Caramu baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang lagi makan malam ya. Selamat menikmati makan malam Anda yang lagi santai malam ini bersama keluarga. Ya, semoga waktu santai yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya, untuk ngobrol ataupun sharing terkait dengan hal-hal yang ingin ceritakan ya kepada pasangan, anak-anak, atau orang-orang terdekat Anda. Baik, pendengar yang saat ini lagi kurang fit kondisi kesehatannya ya, memang kondisi cuaca kita sedang tidak menentu, musim kemarau, kemudian juga ditambah ada kabut asap ya, kemudian juga musim buah-buahan yang masih melimpah hingga saat ini. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi kita harus tetap waspada ya, dengan menjaga imunitas tubuh supaya tetap sehat ya, dan bisa terus beraktivitas di setiap harinya. Baik, pendengar, di cuaca seperti ini memang salah satu yang perlu kita perhatikan adalah pola makan kita ya. Jadi dengan pola makan yang sehat, terutama mengkonsumsi real food ya, ini bisa membuat tubuh kita juga akan sehat. Jadi pendengar, tubuh kita juga perlu asupan buah-buahan dan juga sayuran segar. Salah satunya adalah tomat ya. Jadi selama ini likopen itu dikenal sebagai kandungan utama tomat yang baik untuk kesehatan hati. Namun, pendengar, sebuah studi baru dari Tufts University menunjukkan senyawa lain bernama fitoena mungkin punya peran yang tidak kalah penting. Jadi, peneliti menemukan bahwa fitoena, prekursor tak berwarna yang digunakan tanaman untuk membentuk likopen, secara signifikan menurunkan risiko penyakit perlemakan hati ya dalam penelitian tersebut. Jadi temuan ini dapat membantu menjelaskan mengapa bubuk tomat utuh terkadang melindungi hati lebih efektif dibandingkan likopen murni. Baik, pendengar, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Molecular Nutrition and Food Research ini berfokus pada penyakit hati berlemak, terkait penyakit hati berlemak ya, kemudian disfungsi metabolik, kondisi kronis yang diperkirakan mempengaruhi hingga 38% orang dewasa di Amerika Serikat. Iya, jadi pendengar, penyakit hati yang berkembang secara diam-diam ini sangat sering terjadi ya saat ini. Jadi bagaimana pengaruh tomat ya terhadap perlindungan pada hati kita agar tidak mudah terkena penyakit perlemakan pada hati. Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, tetap bersama di RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh, Kak. Mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai ya pendengar. Ya kalau berbicara tentang tomat ya yang mengandung likopen untuk melindungi hati. Jadi penyakit hati berlemak ini terkait dengan disfungsi metabolik dimulai ketika lemak menumpuk di dalam sel hati. Kondisi ini mungkin tidak menimbulkan gejala yang jelas pada awalnya, tapi penumpukan lemak yang terus-menerus dapat memicu peradangan, merusak jaringan hati, dan akhirnya berujung pada sirosis. Jadi sebanyak 100 juta orang dewasa di Amerika Serikat diperkirakan mengidap penyakit ini. Jadi pendengar, pola makan itu hanyalah salah satu faktor dalam penyakit ini. Tapi makanan dan nutrisi yang mempengaruhi cara hati menyimpan atau membakar lemak dapat membantu peneliti mengidentifikasi strategi pencegahan baru. Tomat ini menarik perhatian karena berbagai studi pada hewan berulang kali mengaitkannya dengan kesehatan hati yang lebih baik. Jadi likopen ya selama ini menjadi banyak perhatian karena memberi warna merah pada tomat matang dan berperan sebagai antioksidan. Namun dalam berbagai eksperimen hewan sebelumnya, pendengar, bubuk tomat justru mengungguli likopen murni yang menunjukkan bahwa manfaat tomat mungkin berasal dari kombinasi beberapa senyawa yang bekerja bersama. Jadi baik likopen maupun fitoena itu ditemukan dalam jumlah signifikan pada tomat dan produk olahannya. Jadi dianjurkan ya untuk mengkonsumsi tomat ya dan produk olahan lainnya yang berasal dari tomat karena ini sangat baik untuk menjaga dan melindungi hati kita dari penyakit perlemakan hati. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari kompas.com.

0: Dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu dari APBN atau dari IBAR?
4: Terus gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Kenapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T.
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll outnya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
9: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
9: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Sore, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih sakit.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000.
20: Ya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
5: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
5: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, seperti tidak.
5: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Yang puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
4: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: kuning. RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti esensi buku malam ini, karya Mas Riah Amfa dengan judul Menggapai Impian.
1: Esensi buku Menggapai Impian, karya Mas Riah Amfa. Menggapai Impian merupakan buku motivasi yang mengajak pembaca memahami makna impian, usaha, dan ketekunan dalam menjalani kehidupan. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki impian, tetapi tidak semua orang berani memperjuangkannya. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan yang gagal bukan terletak pada besar kecilnya mimpi, melainkan pada kesungguhan, konsistensi, dan sikap mental dalam menghadapi proses menuju impian tersebut. Di awal buku, penulis menjelaskan bahwa impian adalah kekuatan pendorong hidup. Impian memberi arah, harapan, dan alasan bagi seseorang untuk terus melangkah meskipun menghadapi kesulitan. Tanpa impian, hidup menjadi berjalan tanpa tujuan yang jelas. Mas Riah Amfa mengajak pembaca untuk berani mengenali dan menetapkan impian pribadi, serta tidak membandingkan impian sendiri dengan impian orang lain. Setiap orang memiliki jalan dan waktu masing-masing. Buku ini juga menekankan pentingnya keyakinan pada diri sendiri. Penulis menyampaikan bahwa banyak impian gagal terwujud bukan karena tidak mungkin dicapai, tetapi karena keraguan dan rasa takut yang muncul dari dalam diri. Takut gagal, takut ditertawakan, atau takut tidak sesuai harapan sering menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, membangun rasa percaya diri dan berpikir positif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menggapai impian. Mas Riah Amfa menyoroti peran usaha dan kerja keras sebagai jembatan antara impian dan kenyataan. Impian tidak akan terwujud hanya dengan berharap atau berdoa tanpa tindakan. Penulis juga mengingatkan bahwa setiap pencapaian membutuhkan proses, pengorbanan, dan kesabaran. Dalam perjalanan tersebut, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari pembelajaran. Kegagalan justru dapat memperkuat mental dan memberikan pengalaman berharga untuk melangkah lebih baik ke depan. Selain kerja keras, buku ini juga membahas pentingnya disiplin dan konsistensi. Banyak orang bersemangat di awal, tetapi menyerah di tengah jalan ketika menghadapi rintangan. Mas Riah Amfa menegaskan bahwa kesuksesan lebih sering dicapai oleh mereka yang mampu bertahan dan terus melangkah, meskipun langkahnya kecil. Konsistensi dalam melakukan hal-hal positif setiap hari akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Dalam buku ini, penulis juga mengingatkan pembaca agar mampu mengelola waktu dan lingkungan. Waktu adalah aset berharga yang harus digunakan dengan bijak untuk mendukung tercapainya impian. Selain itu, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi semangat dan pola pikir seseorang. Berada di lingkungan yang positif, saling mendukung dan memotivasi akan membantu menjaga semangat dalam mengejar impian. Aspek doa dan spiritualitas juga menjadi bagian penting dalam buku ini. Mas Riah Amfa menekankan bahwa usaha manusia harus diiringi dengan doa dan keikhlasan. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah, seseorang akan memiliki ketenangan hati, kekuatan batin, dan sikap menerima terhadap hasil yang diperoleh. Penulis mengajarkan bahwa impian yang baik adalah impian yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Buku Menggapai Impian menyimpulkan bahwa setiap orang mampu meraih impiannya jika memiliki keberanian untuk bermimpi, kemauan untuk berusaha, dan keteguhan untuk tidak menyerah. Buku ini memotivasi pembaca untuk terus bangkit dari kegagalan, memperbaiki diri, dan melangkah dengan penuh harapan. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa impian bukan sekedar angan-angan, melainkan tujuan hidup yang dapat diwujudkan melalui niat yang tulus, usaha yang sungguh-sungguh, dan kepercayaan pada proses.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk yang saat ini sedang beraktivitas apapun itu, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Tetap jaga kesehatan, dan juga untuk yang mungkin kurang fit kondisi kesehatannya, istirahat yang cukup, dan perbanyak minum air putih agar kondisi kesehatan ya tidak semakin memburuk. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda dari Antara malam ini ya, terkait Dinas Kesehatan Natuna memaksimalkan pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit di tengah masyarakat. Kepala Dinkes Natuna Hikmat Aliansa mengatakan pihaknya mengerahkan 4 dokter spesialis untuk memberikan layanan CKG di Puskesmas Bunguran Batubi. Keempat dokter spesialis tersebut meliputi spesialis anak, kebidanan dan kandungan, bedah serta penyakit dalam. Seluruh dokter berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna. Ia menjelaskan dokter spesialis sengaja dihadirkan ke Puskesmas untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selama ini layanan dokter spesialis lebih banyak diakses masyarakat melalui RSUD Natuna. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari antaranews.com.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai dan pendengar sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai malam. Anda bersama rekan kami Rita Retnandari dan operator ada Martina. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman nih.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
2: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya. Tadi kami sudah menghadirkan drama radio pendengar ya, yang juga dapat Anda ikuti setiap hari pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Saya Rita Retnadari menemani Anda di Ranai malam ini bersama rekan sekerja Martina dan juga Bung Ihsan nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat beristirahat saja nih yang lagi menikmati waktu santainya malam ini, waktu istirahatnya, apalagi yang sudah sangat sibuk dari pagi tadi sampai sore ya, dan juga besok mungkin mau beraktivitas lagi lebih awal, jadi waktunya untuk istirahat dulu ya. Lagu-lagu Jawa pendengar dalam acara Pesona Tembang Persada Jawa akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih niki dalu menika teng acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi nggih. Alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita saged malih manggi panjenengan sedanten, mugi-mugi sami sehat mawon mboten wonten sing kirang setunggal menapa nggih. Monggo mugi panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi napa dene badhe kinten-kinten salam. Nomoripun tesih ajek niki teng 08 1 1 7 0 3 3 6 6 9 atau di 08 1 1 7 0 3 3 6 6 9. Sampun dados adat inggih setunggal tembang pembika pada diputerakan riyen niki sak derenge panjenengan santen bergabung nggih wonten tembang Tanjung Mas Ninggal Janji. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Gih, para miarso tembang Tanjung Mas ninggal janji niku usake titik kempot nggih. Kagem tembang pembika dalu menika teng acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi. Monggo mawon sing badhe bergabung niki teng 08.1.7.0.33.66.9 nggih ngantos jam 09.00 mangke para miarso sugeng dalu mawon niki sing nembe mawon mirengaken, sing nembe mawon monitor nggih, mugi-mugi sehat sedanten kagem panjenengan sedaya dalu menika nggih, badhe salam-salam badhe nyuwun gending-gending Jawi monggo mawon. Sugeng dalu Pak Saki teng Sihotang pripun kabare? Mugi-mugi sehat nggih. Kagem sinten malih nggih, Mas Pitung niko enten teng Kelanga, terus sibuk nopo Mas Pitung, enten Mas Daud, enten Bu Jumaidar teng Ranai, kalian Pak Zai mboten ketinggalan niko sing enten teng Batu Gajah, niko biasane monitor, biasane bergabung nggih Pak Zai nggih. Kagem Mas Dandi ugi sugeng dalu mawon. Jadi kita tuh sih dereng onten sing lebet niki asami teng pundi napa sampun tilem, mergi ni malam Jumat dados badhe istirahat cepet nggih. Kagem sing tesih monitor monggo mawon. Sing wonten teng luar daerah, teng luar Natuna sugeng dalu wonten Mas Asri teng Sulawesi mriku nggih. Mbok menawi tesih monitor ugi monggo mawon. Yen ngoten sinambi nenggo sing badhe bergabung niki badhe diputeraken tembang rin para miyarsa nggih. Monggo mawon mengke teng 08.1.7 7.033.66.9 Oh, langsung nonton sing melepet niki kados sih. Halo, sugeng dalu.
1: Assalamualaikum, sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Supri, pripun kabaripun niki, Pak?
1: Nggih, sehat. Mugi bari ten RRI.
0: Nggih, alhamdulillah sehat ugi niki. Binjing badhe mriki mboten? Anten tau undangan ini kok?
1: Buatan.
0: Oh, buatan sakit.
1: Jadi aku tak anjel tembang ini.
0: Nopo tembangi?
1: Tembangi neng plus plus coba donong.
0: Coba donong so. Tembang wajib ini. Tembangi
1: aku ditonye gak ngaruh.
0: Ji. Matur nuwun.
1: Si tempat Joko eksposisi, Pak Suno, Pak D, yang perintai, yang Sulawesi, Pak Asri, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Purnamasari,
0: Purnamasari,
1: Pak Jai,
0: Pak Zayuki,
1: ada asalnya Pak Jai, asalnya Dewi, ya Pak Mui. Besar sak kabeneng lah yang sihat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri niku wau teng pring nggih sampun bergabung tembangi Jopo do nelongso. Ketimbang nelongso monggo bergabung mawon kali tembang-tembang Jawi dalam menika para miyarsa nggih. Lagunipun sake Kus Plus niki sampun disiapaken kagem Pak Supri nggih. Nek ngoten teng tembang riyen lah nggih. Dereng ngoten sing mlebet niki monggo sugeng mitangetaken.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara

0: dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sugeng dalu para miyarsa tasih tengah acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi. Wow, sampun diputerakan tembang kagem Pak Supri nggih. Halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Barita ya.
2: Nggih, Pak Zai, pripun?
3: Iya.
2: Sehat?
3: Syukur alhamdulillah baik sehat. Mbak Rita yang cantik itu apa kabar?
2: Sehat ugi niki alhamdulillah.
3: Iya, samalah kita.
2: Napa tembangi dalam menika? Lagu apa, Pak Zai?
3: Apa?
2: Lagu apa malam ini?
3: Lagu Popok Joget aja lah.
2: Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya untuk Mbak Rita Lenandari yang cantik itu.
2: Iya, terima kasih.
3: Harus senyum ya. Senyum beneran ya.
2: Iya.
3: Belatornya siapa?
2: Ada Mbak Tina.
3: Mbak Tina yang cantik itu. Senyum Mbak Tina, senyum. Senyum beneran ya. Dah tuan dengar juga semuanya lah, tergurau bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
2: Permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zai, teng Batu Gajah nih kuau. Pripun Mama Nani kabare? Mungkin-mungkin sehat. Teng wingkinge Pak Zai onten malih. Sugeng dalu. Halo, sugeng dalu. Terputus. Nggih, monggo dicobi malih para miyarsa. Tasih wonten wekdal niki. Kalih dasa menit malih nggih acaranipun ngantos jam 09.00 mangke. Dados monggo mawon badhe salam-salam badhe nyun gending-gending Jawi dalu menika. Sugeng dalu kagem Mas Ryan sing wonten teng Bandar Sah mriko nggih, wonten Mas Dandi teng Ranai, Long Is ugi sugeng dalu Long Is, tembang Sake Nurbayan mengke diputerakan kagem Pak Zai nggih. Nggih sugeng dalu ugi niki para miyarsa tasih kagem panjenengan sing tasih ngayahi tugas, tasih berjaga mbok menawi semangat mugi-mugi lancar-lancar mawon tugasipun nggih. Ngantos rampung, nak ngoten teng tembang riyen iki dereng ngoten sing mlebet. Oh, sampun onten langsung nggih, sugeng dalu. Halo, sugeng dalu. Sareng sinten niki? Halo. Tepi sanget kados siswanten kula niki. Halo, sugeng dalu.
4: Halo.
2: Halo, sarung halo. Sinten niki? Sama siapa di mana?
4: Halo.
2: Halo.
4: Halo, kenakan berkenan masuk ini.
2: Sampun niki swanten nih. Sudah ada di sini suaranya. Siapa?
4: Ya.
2: Siapa namanya, Pak? Sama siapa di mana, Pak? Siapa?

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Pintar.
3: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sorry lewat lagu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an ya. Tadi ada lagunya Project Pop, Dangdut is the music of my country. Lagu yang dirilis tahun 2003 dan ada lagu Anggun. Lagu hitsnya Anggun di tahun 90 ya. Ada lagu Tua-tua Keladi. Yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669. Malam ini pendengar, selamat malam yang baru monitor ini ya. Dan juga untuk pendengar kita yang ada di luar Natuna semuanya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, sama Kak Mus nampaknya nih.
1: Iya, sama kamu.
0: Sehat Kak Mus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gilik roti lah, siap ke?
1: Ikan gilik roti nih, bikin bumbu roti ya.
0: Oh, bumbu roti. Ikan macam mana Kak Mus? Aman? Stoknya? Ikan macam mana? Aman stoknya?
1: Ikan mahal.
0: Kalau ada tak apa-apa.
1: Mahal, semua mahal.
0: mahal kalau ada masih dapat, kita beli sedikit. Lagu apa Kak Mus?
1: Lagu pop Indonesia kan?
0: Iya.
1: Ya lagu Burung Pun Ingat Pulang.
0: Iya, salam buat siapa?
1: Salam semua pendengar lah. Dalam semerita kan.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu buat Kak Mus ya, nanti kita siapkan dari Nia Daniati. Di belakang Kak Mus kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Wanusu?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Tapi masih ada kabut asap ya Wanusu ya?
2: Masih, belum ada hujan, Mbak.
0: Mudah-mudahan lah cepat turun hujan ya. Apa lagu malam ni?
2: Lagunya lagu mancanegara kan?
0: Pop Indonesia malam ni.
2: Oh, pop Indonesia.
0: Lagu apa Wanusu?
2: Nih dulu cari dulu lagunya ya.
0: Dari siapa? Mungkin
2: dari
0: dari siapa tuh? Masih dicari ya?
2: Ya, ini belum saya temu? Cari dulu. Dari Inka Kristija.
0: Apa judulnya?
2: Inka Kristija. Judulnya ini lagu nih Lala Beca Anak nih. Saya tulis tapi tempatnya di mana?
0: Di mana?
2: Kok Mbak yang carikan ya?
0: Lagu ini Rela. Rela atau Gambaran Cinta ke atau Serajak ke?
2: Gambaran Cinta dengan Rela.
0: Puisi cinta, nyanyian suara hati banyak Inka Kristi ini.
2: Oh iya, suara hati dia enggak pernah dengar lagu itu.
0: Nyanyian suara hati.
2: Nyanyian suara hati.
0: Baik.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita ke Mbak Rudiah nih.
0: Mbak Rita malam ini.
2: Mbak Rita, salamnya buat Mbak Rita yang lagi bertugas, sudah sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Sama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, senyum Bang Jai. Buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bunda. Buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Bang Idris, buat Mak Nga, buat Bang nih, buat Mbak Ani, Mbak Yeni, buat Kakak Berlian,
0: semuanya ya.
2: Yang lain iyalah. Dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu di Sambas, Kalimantan Barat ya. Dua lagu sudah kita siapkan ini untuk pendengar yang bergabung. Kita putarkan dulu, dan nanti kami sapa lagi yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Berjuang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, lagu nyanyian suara hati dari Inka Kristi dan juga Nia Daniati, Nia Daniati tadi ya, Burung Pun Ingat Pulang. Semoga suka dengan lagunya buat Wan Usu dari Inka Kristi tadi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ke nih?
2: Ya, saya betul.
1: Apa cerita malam ini?
2: Besok ulang tahun RRI ya, yang 81.
1: Iya.
2: Tetap semoga tetap di udara.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, Kak Berlian.
2: Semoga sukses.
1: Amin.
2: Penyiarnya.
1: Amin.
2: Lancar rezeki penyiarnya semua.
1: Amin. Sehat yang paling penting tuh, Kak Berlian.
2: Iya, sehat betul. Nomor dua duit. Pertama sehat.
1: Apa lagu malam ni?
2: Lagu dia yang dari Nasar tuh, Udang di Balik Batu.
1: Lagu Nasar, kita ini lagu pop Indonesia.
2: Iya, itu lagu pop Indonesia.
1: Lagu Nasar, lagu dangdut. Lagu ini lagu Wali kali.
2: Iya, kan dia berduet sama Wali itu.
1: Itu yang versi dangdut sama Lesti sama Ungu.
2: Dangdut
1: iya,
2: itu ya.
1: Iya, itu lagu dangdut. Kalau lagu Wali
2: Nampaknya tak dapat. Balik Batu aja lah dari Wali.
1: Itu dah 2010 ke atas tuh, Wanusu. Tak masuk lagi.
2: Tak masuk dia ya. Kalau yang pertama kali dari Panca,
1: boleh tuh.
2: Lagu denyut jantung di dada.
1: Iya.
2: Itu ya.
1: Salam buat siapa, Kak Berlian?
2: Salamnya yang pertama tadi siapa? Tak dengar.
1: Yang pertama tadi ada Kak Mus, yang kedua ada Wanusu.
2: Yalah, salamnya buat Kak Mo, Wanusu, yang ganteng itu. Buat siapa? Pak Idris, Pak Kasim, Bang Mario, Bang siapa lagi, Bang Pitung, buat Kak Dinar, Nois, buat siapa lagi ya, buat Mama Maikal, Kak Sarina Kiucu, buat Mak Dani, buat Teddy Indah, Kang Irwan. Buat semua aja lah, buat penampung sampai terakhir.
1: Baik.
2: Buat Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Berlian di belakangnya, kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Pak Tarmizi. Kak Bangka.
3: Betul.
1: Ya.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah ini sehat. Macam mana Pak Tarmizi? Sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga ya. Di tempat Pak Tarmizi itu ya, ada Pak. ada kabut asap tak?
3: Enggak ada kabut
1: enggak
3: asap
1: ada.
3: Di sini.
1: Cerah berarti ya. Alhamdulillah lah.
3: Ya. Kak, tadi siapa yang dari Belitung tadi, Kak?
1: Dari Batam.
3: Dari Belitung yang waktu lagu-lagu Jawa tadi.
1: Oh, Purnomo namanya. Pak Purnomo.
3: Oh, Purnomo. Salam kenal dari Bangka. Soalnya tetangga Belitung pulau.
1: Iya.
3: Tadi kalau mau gabung lagu Jawa tapi tidak bisa bahasa Jawanya.
1: Gak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Yang penting lagunya, requestnya lagu Jawa. apa lagu malam ini? Iya, boleh Pak Tarmizi, apa lagunya?
3: Lagunya Orang Rumah Yang Setia dari Endang Ostarina.
1: Ostarina, ya. Salam buat siapa Pak Tarmizi?
3: Istri yang setia.
1: Salamnya buat siapa?
3: Lagunya dispesialkan buat siapa yang dari Batam tadi?
1: Ada
3: salam
1: Kak Berlian.
3: Salam kenal dari Bangka, terus Bung Andi, Pak Zainuddin, Bang Is, Bung Mario, dan semua aja Kak.
1: Iya, baik.
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Istri Yang Setia dari Endang Estaurina ya. Lagu ini dirilis tahun 1989. Sudah dua penelpon kita sapa. Kita langsung putarkan dulu lagunya. Ini dia lagu yang pertama kali.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pendengar masih bersama di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an ya. Lagu dari Endang Estaurina tadi sudah kami putarkan, Istri Yang Setia ya. Baik, yang ingin bergabung silahkan. Atau tadi masih ada satu lagu lagi ya. Oh, memang satu dua ya. Oh, yang pertama kali. Iya, lupa saya lagunya. Ada di sini ternyata. Baik, yang ingin bergabung silakan saja. Nah, sampai terputus jadinya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Rita.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Ya, memori lewat lagu, betul sekali.
2: Sama siapa ini, di mana?
3: Saya lupa membilang itu tadi, menyebut itu.
2: Sama siapa, di mana, Pak?
3: Oh, saya di Aceh ini, Pak.
2: Dengan di Aceh. Bang Herman di Aceh. Apa kabar, Bang Herman?
3: Sehat, alhamdulillah, kabar baik.
2: Acehnya di mana, Bang Herman?
3: Ya?
2: Acehnya di mana tepatnya? Di daerah mana?
3: Saya di Aceh Selatan ini.
2: Aceh Selatan, ya. Silakan, mau dengar lagu apa nih?
3: Ini lagu apa? Khusus Indonesia ini?
2: Iya, pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an. Bisa request.
3: Oh, begitu ya. Mm-hmm. Saya coba dari ini, dari... Kalau Nia Paramita apa saja di situ?
2: Nia Paramita?
3: Apa saja yang
2: iya,
3: ada di playlist
2: coba
3: yang ada di apa di...
2: Kita carikan lagu Nia Paramitanya ya.
3: Apa-apa saja yang ada di situ,
2: dari Nia Paramita. Ya, sebentar ya, Pak. Kita coba cek dulu lagu-lagunya. Lagunya Nia Paramita. Tadi mungkin mau salam-salam dulu, Pak.
3: Oh, salam-salam dulu yang boleh. Pertama buat Mbak Rita, salam kenal.
2: Iya.
3: Kemudian juga Wan Usu, kemudian Mbak Long East juga, buat Bu Farida, buat Kalia, Pak Usul Busri, kemudian buat Bu Mus juga, kemudian buat Bang Bintang Pratama, Pak Pecani Milenial, juga buat Pak Halimi, kemudian Bang Jai, kemudian keseluruhannya ya dari A sampai Z lah. Biar ini, kawan-kawan kebagian waktu ya.
2: Iya, ini lagunya ada Terpesona, ada Hangat Hatimu, terus ada Datanglah Kasih, Hanya Engkau.
3: Apa tadi? Yang pertama apa?
2: Yang pertama Terpesona.
3: Yang kedua?
2: Yang kedua ada Datanglah Kasih. Kemudian hanya apa nih? Hanyalah Engkau.
3: Oh, saya coba yang Terpesona aja dulu.
2: Terpesona, oke.
3: Ya, Terpesona untuk semuanya ya.
2: Baik, terima kasih Pak Herman sudah bergabung.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar yang ingin bergabung ya silakan di 0811 7033669. Kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya, sama Dandi.
4: Iya.
2: Gimana, sehat?
4: Alhamdulillah, tapi gak tahu kok rasanya deg-degannya.
2: Kenapa deg-degan?
4: Gak tahu, kayak ada sesuatu mungkin.
2: Ini mau dengar lagunya siapa?
4: Lagunya Kire.
2: Kire. Judulnya Kire. Apa?
4: Gak tau lah, yang sering diputar di situ apa judulnya?
2: Kire. Yang rindang
4: tak berbuah itu ya. Apa sih judulnya? Ada pokoknya yang sering diputar di situ.
2: Iya. Baik, ada lagunya.
4: Nah, itu lagu
2: ya.
4: Itu aja.
2: Kire lagu. Salamnya buat Kire. Siapa nih?
4: Salam semuanya. Untuk kakak merah,
2: iya.
4: Kakak putih, untuk emaknya, untuk Mbak Rita sama operatornya.
2: Terima kasih.
4: Sama-sama, spesialnya untuk si cantik di rumah.
2: Iya.
4: Oke, makasih Mbak Rita.
2: Sama-sama, Bung Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Rindang Tak Berbuah ya. Kalau gitu kita langsung putarkan nih lagu Nia, dari Nia Paramitanya, Terpesona.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih di Ruang Rindu malam ini pendengar, dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya. Tadi sudah diputarkan lagu untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Yang mau bergabung masih ditunggu di 0811703-3669. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bung Iwan.
2: Iya Mbak.
0: Sehat malam ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Masih di Rana ya Bung Iwan ya?
2: Masih Mbak, belum pindah.
0: Iya. Lagunya apa malam ini?
2: Aku itu Mbak, lagunya Rama Aisyama.
0: Judulnya apa?
2: Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari. Ini lagu keroncong bukan ya?
2: Ya kayaknya pop keroncong kayaknya.
0: Kita lagu pop aja. Karena beda genrenya ya. Kalau keroncong dengan pop.
2: Lagu siapa ya?
0: Banyak lagunya Bung Iwan. Atau mungkin ada lagu-lagu pop yang punya kenangan tersendiri buat Bung Iwan. Coba diingat lagi. Yuni Sara boleh. Apa judulnya nih?
2: Aku begini kalau begitu.
0: Salamnya buat siapa?
2: Operatornya siapa Mbak?
0: Ada Mbak Tina, ada Bung Isan malam ini.
2: Salam dari aku untuk Mbak Tina, sama Bung Isan. Salam buat Mbak Rika juga.
0: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iwan di Ranai sudah bergabung bersama kita ya. Lagunya nanti kita siapkan dari Yuni Sara. Baik, selamat malam juga nih yang baru monitor ya. Dan peringat setelah melewati rangkaian acara sejak hari Selasa kemarin ya, ada pelepasan balon, kemudian jalan santai juga ya, ada lomba antar karyawan-karyawati, dilanjutkan dengan kegiatan di hari Rabu ada ziarah makam pahlawan. Nah, besok hari Jumat merupakan puncak peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya, hari ulang tahun ke-81 untuk tahun ini ya. Dan besok pendengar akan ada kegiatan upacara bendera juga, ada upacara penyulutan obor Tri Prasetya ya. Dan pukul 8 Anda juga bisa memonitor dialog eksklusif dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema tahun ini Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Baik, masih ditunggu nih yang mau bergabung. Lagu untuk Bung Iwan sudah kita siapkan, sembari menantikan penelpon lainnya kita langsung putarkan. Ini dia lagu dari Yuni Sara.

0: Baksonya, Mas.
1: Ada nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Baik pendengar, dua lagu sudah kami putarkan ya. Ada lagu buat Bung Iwan juga tadi, Aku Begini Engkau Begitu. Sudah pukul 22.23 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Semoga sehat selalu pendengar, jaga kesehatan. Apalagi di tengah cuaca yang kurang baik ya, kualitas udaranya. Bahkan anak-anak sekolah juga masih belajar dari rumah ya. Nah, untuk info terakhir atau surat edaran terakhir ini sampai hari Sabtu nanti pendengar, tanggal 12 September ya. Baik, yang ingin bergabung masih ditunggu di ruang rindu. Yang kangen dengan lagu-lagu era 80-an sampai 2000-an ya, bisa bergabung di 0811703-3669. Buat Bung Ryan, buat pendengar kita juga yang ada di Batu Hitam, ada Bung Mario ya, Long East, Pak Yudhistira di Teluk Selahang, selamat malam juga. Nah, besok yang mau beraktivitas lebih awal, mungkin juga mau bangun lebih pagi, jadi malam ini waktunya untuk istirahat. Mudah-mudahan waktu istirahatnya juga maksimal pendengar ya, biar besok bangunnya semangat juga. Baik pendengar, lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an ya, masih akan menghibur Anda di ruang rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

Lewat lagu. Pendengar masih bersama di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Sudah pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, jangan lupa ya himbauan dari BMKG yang sudah dikeluarkan sejak beberapa hari lalu, bahwa dengan adanya kabut asap ya, ini kita juga perlu waspada saat keluar rumah, bisa menggunakan masker ya jika diperlukan, dan mengurangi juga aktivitas di luar ruangan ya, dan tidak membakar lahan maupun kebun ya ketika akan bercocok tanam, dan juga tidak membakar sampah di sekitar lahan kering yang bisa memercikkan api ya. Jadi kalau mau bakar sampah pun bisa dijaga dan pastikan benar-benar mati apinya sebelum ditinggalkan, pendengar. Baik, terima kasih yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Lagu-lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu untuk besok ya, dengan lagu-lagu dari mancanegara. Selamat malam dan sampai jumpa.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pendengar, selamat malam, pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama kami di Ranai malam ini, pendengar. Dan untuk menemani waktu istirahat Anda selanjutnya, ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan dan juga kisah-kisah inspirasi untuk melepas lelah ya, bagi Anda yang sedang beristirahat. Baik, pendengar, selamat malam dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Saudaraku, kisah berikut ini akan membuat kita semakin merenungkan pentingnya rasa syukur dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Cerita ini diangkat dari seorang tukang batu yang selalu menginginkan kehidupannya yang lebih baik, sehingga judul cerita ini lebih tepat dikatakan tukang batu yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, setiap waktu yang dilakukannya adalah memecah-mecah batu, dikumpulkan dan dijual kepada mereka yang membutuhkan. Entah itu untuk bangunan, entah itu untuk jalan atau apapun. Namun semakin hari dia memecah batu, dia merasakan kehidupannya biasa-biasa saja. Dia tidak melihat ada perubahan dalam keluarganya. Sehingga dalam perenungannya, dalam ucapannya, dia memohon kepada dewa ketika itu. Dia katakan, "Oh dewa, jika memungkinkan saya bisa menjadi matahari. Karena begitu panas badan saya diterpa matahari sembari saya sedang memecah-mecah batu." Dewa yang baik mengizinkan, dan dalam sekejap tukang batu tersebut menjelma menjadi matahari. Ketika dia menjadi matahari, dia bebas menyinari banyak lingkungan. Dia bebas menyinari orang-orang, dia bebas menyinari rumah dan seterusnya. Dan dengan gagah, dia bebas melakukan segala sesuatu. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap dan tertutup oleh gumpalan awan. Dan dia mengatakan, "Dewa, ternyata posisi saya sebagai matahari masih dikalahkan oleh awan. Jika kau berkenan, izinkanlah saya menjadi awan." Dan dewa yang baik mengizinkan matahari tadi yang adalah sang tukang batu menjadi awan. Dan kembali dia berjalan ke sana kemari, dan dia memberikan hujan, badai kepada banyak-banyak wilayah. Namun kehidupan dia tidak bisa tenang karena selalu diombang-ambingkan ke sana kemari, dan dia mengatakan kepada sang dewa, "Sang dewa, saya memang sudah menjadi awan, tapi ternyata saya tidak bisa konsisten, tidak bisa permanen, karena ada angin yang terus membawa saya ke sana kemari. Tolonglah, saya ingin menjadi angin." Dewa yang baik kemudian menjelmakan awan ini menjadi angin. Dan dengan gagah dia mulai meniup ke sana kemari dan menumbangkan banyak pohon dan rumah. Namun tanpa disadarinya dia berusaha untuk meniup sebuah gunung yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia mengatakan kepada dewa, "Semua bisa saya taklukkan, tapi kenapa gunung ini tidak bisa saya taklukkan, sang dewa? Kalau begitu, izinkanlah saya menjadi sebuah gunung batu yang terbukti memang tidak bisa bergerak dan tidak goyah." Sang dewa kemudian mengizinkan petani tersebut yang kini telah menjadi angin menjadi gunung batu. Dan dengan gagah gunung batu tersebut berdiri. Dia merasa bahwa tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan dia. Bahkan gempa bumi pun tidak bisa menggoyahkan dia. Ketika dia tenang menikmati kekuatan yang dimilikinya, sayup-sayup didengar di bawah. Ada orang sedang memukul-mukul badannya. Tik, tik, tik, tik. Ada seorang tukang batu sedang memecah batu yang ada di bagian bawah dirinya. Dan dia mengatakan pada dewa, "Dewa, ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini tetap menjadi tukang batu adalah segala-galanya." Saudaraku, ada banyak orang yang tidak puas dengan keadaan diri. Ada banyak di antara kita yang tidak menerima dan tidak mensyukuri pekerjaan yang sudah kita miliki. Selalu mencari yang lebih, selalu mencari yang lebih baik, lebih baik. Para ahli mengatakan, manusia yang tidak bisa menerima dan mensyukuri apa yang dimilikinya, sesungguhnya mereka yang seperti minum air laut yang tidak pernah terpuaskan. Hari ini, saudaraku, ketika kita memiliki sebuah jabatan, kita memiliki sebuah keluarga, ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, maka langkah pertama adalah mensyukuri
berterima kasih kepada Sang Pencipta. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah memungkinkan hal ini terjadi. Dan berterima kasih kepada diri sendiri yang setiap hari memaksa kompetensi untuk terus bergulir, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan bagi sesama. Saatnya kita kembali merenungkan, di manakah yang bisa kita syukuri. Ketika kita terus menggerutu, ketika kita terus mengeluh dan mengeluh, tidak akan membuat kehidupan lebih baik. Mari kita memilih pada saat ini untuk tidak menggerutu. Seperti ada satu anekdot yang mengatakan, ada dua orang yang bangun pagi. Orang yang pertama mengatakan, bersyukur saya sudah bisa menyambut pagi lagi. Orang yang kedua mengatakan, kok sudah pagi lagi? Paginya sama, tapi dua orang memilih yang berbeda. Mari kita mulai dengan mensyukuri hal-hal kecil yang kita miliki, dengan menerima keadaan yang bisa kita perbaiki, dan dengan berpikir bahwa besok bisa lebih baik daripada

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

0: ini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Sesang terhitir. Noda tiga.

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya, menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah.

Pendengar yang budiman, pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih baik.

Kila Kasih adalah album dari penyanyi Chrisye yang dirilis pada tahun 1989. Lagu yang berjudul sama dengan albumnya adalah lagu yang menjadi hits andalan dalam album ini yang diciptakan oleh Tito Sumarsono. Klip lagu ini menjadi lagu Indonesia pertama yang ditampilkan pada MTV Asia Tenggara. Kita dengarkan Pergilah Kasih dari Chrisye.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Semangat juang seekor keledai untuk bertahan hidup menginspirasikan kepada kita bahwa mentalitas tidak mudah menyerah terbukti berbuah keberhasilan.
1: Semangat juang si keledai.

Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir berkumpul,

mulai menimpa punggung sang keledai. Dia kaget, ketakutan, dan berteriak kesakitan. Tetapi tanah dan pasir tidak berhenti menimpa dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya, dan akibatnya tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur. Dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutu tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu.

pendengar yang budiman. Menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif, dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah, dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan, atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif, dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan, dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Martina serta Bung Ihsan mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Laporannya disampaikan Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh bersatu, berbeda tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat Bersama Rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto, pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
1: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC. Di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
3: Pak Eko, Pak, kemarin lumayan digeledah ya, Pak ya? Benar nggak sih, Pak, ada BB yang diamankan, Pak? Apa kaitannya? Salah jalan,
4: Pak? Di sini, Pak.
3: Ngomong dulu, Pak, sedikit, Pak. Terkait apa aja, Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa, Pak?
2: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila terhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa saya akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Dan setiap malam Jumat atau Jumat ini hari, seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti, Kopi Pro 3 hadir ditemani Pusaka Indonesia Gemah Ripah ya. Nanti kita akan berbincang dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah dengan tema Menghayati Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tentunya ini adalah malam yang spesial pendengar, di mana tepat 11 September 2026 Radio Republik Indonesia merayakan hari jadi, hari ulang tahunnya yang ke-81. Luar biasa, 81 tahun, usia yang sama dengan usia Republik ini. Kami telah membersamai perjalanan bangsa, suka maupun duka, memberikan informasi kepada Anda semua. Visi Radio Republik Indonesia menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk misi Radio Republik Indonesia, diantaranya yang pertama menyelenggarakan program, kegiatan, dan konten sesuai dengan fungsi media berupa informasi, pendidikan, budaya, hiburan yang berkualitas, relevan, berdampak, dan menginspirasi sesuai nilai-nilai keindonesiaan. Yang kedua, menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyiaran terestrial dan streaming digital. Dan yang ketiga, mengelola dan mengembangkan sumber daya dan manajemen dengan prinsip good public governance.

Dan nanti tentunya Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro juga akan kami ajak berbincang sekitar 10 menit dari sekarang ya. Dan Anda juga nanti bisa bergabung dalam sesi interaktif kami seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh teman-teman saya di ruang gatekeeper, ada pengarah acara Wisnu Wardana dan juga dua orang rekan baru kita, ada Mutia dan juga Randi yang sedang melaksanakan tugas magang dari kampusnya masing-masing. Silakan pendengar untuk bergabung dalam sesi interaktif kita nanti yang mengangkat tema menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

Sebelum saya buka sesi interaktif dan juga dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera. Masih ada waktu dan juga beberapa informasi lainnya.

0: Peristiwa.
1: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun sekretaris negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 edisi Jumat ini hari. Seperti biasa kita akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro, mengangkat topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

0: Esa berarti satu atau tunggal, menunjukkan sifat Tuhan yang mutlak, mutlak satu, maha kuasa dan tiada duanya. Seperti apa obrolan saya dengan Pak Setio terkait dengan tema ini? Langsung saja saya sepertinya sudah tersambung dengan Pak Setio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, apa kabar Pak Setio, sehat Pak?
1: Baik.
0: Malam yang spesial ini Pak, di ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 Pak.
1: Ya, kami dari Pusaka Indonesia turut serta mengucapkan selamat ulang tahun ya buat RRI.
0: Ya.
1: Semakin jaya di udara.
0: Ya, sekali di udara tetap di udara. Begitu moto kami Pak. Terima kasih Pak Setio. Pak Setio, kita mengangkat topik hari ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga merupakan bagian dari sila pertama Pancasila. Dan berbicara soal ketuhanan, tentu saja ini terkait dengan bagaimana kehidupan kita. Seringkali agama itu agak sensitif untuk kita bicarakan. Namun saya ingin tahu dari perspektif Anda, Pak Setio, ketika kita memilih atau beragama tertentu ya, seringkali kita itu tinggal menerima warisan dari orang tua, atau dari kecil sudah terdoktrin dengan dogma dari agama orang tua kita. Kalau agama orang tua kita Islam, biasanya kita ikut Islam, Kristen ikut Kristen, dan begitu seterusnya. Nah, menurut Anda, supaya kita coba menghayati ketuhanan yang Maha Esa ini, kita coba keluarkan dulu dogma itu ya. Sebagai manusia yang murni, bagaimana cara kita bisa menghayati betul-betul bahwa ada entitas yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini dan kemudian mengaturnya, juga mengawasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara supaya kita bisa meyakini, mengimani dan menghayati keberadaan entitas Tuhan tersebut, Pak Setio?
1: Ya. Terima kasih Bung Sabil ya. Saya ingin cerita dulu ya, kenapa kita ini membahas soal isu ketuhanan ini ya. Pertama kan jelas, karena memang sila pertama dalam Pancasila itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, memang bunyinya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada cerita lucu yang berkembang di ruang-ruang publik ya. Karena kan banyak orang tuh seringkali membuat ungkapan-ungkapan yang satir gitu ya, tapi itu menunjukkan kebenaran ya. Misalnya begini Bung Sabil ya, ada ungkapan begini, di Indonesia ini untuk menyelesaikan perkara yang sebetulnya bisa dibereskan oleh Pak RT, orang itu bisa bawa-bawa Tuhan.
0: Iya.
1: Ya. Gitu. Jadi memang secara faktual orang Indonesia ini senang sekali berbicara tentang Tuhan. Nah, tetapi pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa angka deforestasi di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi di satu sisi kita mengakui sebagai bangsa yang bertuhan, di sisi lain kita termasuk bangsa yang senang sekali menghancurkan ciptaan Tuhan yang sebetulnya sangat sakral, yaitu hutan ya. Gitu. Kemudian kita ini bangsa yang dikenal sangat religius, sangat bertuhan, sering membicarakan Tuhan dimanapun itu juga. Tapi kita juga pada saat yang sama negara yang tingkat korupsinya termasuk yang paling tinggi. Jadi ini ada kontradiksi. Ya kan begitu. Nah, maka kita perlu merenungkan apa sebetulnya akar masalahnya dan bagaimana kemudian mendapatkan solusinya. Nah, apa yang tadi dipertanyakan oleh Bung Sabil, tentu saja ini ada relevansinya. Bagaimana kita tidak sekedar bertuhan, mengikuti konsep ya, dogma yang diwariskan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, tanpa ada sebuah upaya pencarian, tanpa ada sebuah upaya penghayatan gitu ya. Tentu saja kalau kita merujuk kepada nilai yang paling luhur dari Pancasila gitu ya, bahwa ya memang seyogianya manusia itu betul-betul bisa menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa. Ya tentu berawal dari perenungan menggunakan akal budinya. Dan yang paling penting sebetulnya adalah perenungan ini mestinya berbuah kepada cara berpikir, berkata, bertindak yang benar yang membawa kepada keselarasan. Nah, kalau kita merujuk kepada 5 sila Pancasila itu sebetulnya kita bisa katakan bahwa 5 fisiknya ini kan saling berkaitan. Ada fisik ketuhanan di sila pertama. Nah, sambungannya itu adalah realisasi dari penghayatan terhadap sila pertama. Bagaimana orang harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana orang harus menjunjung satuan Indonesia dan seterusnya. Ini mestinya adalah buah dari keberimanan yang sesungguhnya, Bung Sapir. Masuk saja sila yang terakhir ya, tentang keadilan sosial. Mestinya di negeri yang paling bertuhan, keadilan sosial juga harusnya paling dijunjung tinggi. Tapi sekali lagi kita seringkali melihat gap gitu ya, melihat yang tidak sinkron gitu ya. Kita negara yang bertuhan tapi keadilannya kok rasanya ini masih jauh. Nah ini nih, ini yang perlu kita renungkan bersama, Bung Sapir.
0: Ya kalau melihat tadi ya, Indonesia ini salah satu negara yang paling religius, Pak Setio. Jumlah tempat ibadahnya sangat banyak dan jumlah seremoni keagamaannya juga luar biasa banyak. Libur-libur nasional juga banyak sekali yang didasari oleh perayaan keagamaan gitu ya. Seharusnya kalau kita bisa mencari sendiri terkait dengan ajaran Tuhan yang betul tuh bagaimana sih ya? Itu tadi karena saya bertanya di awal tadi bagaimana cara kita betul-betul menemukan Tuhan begitu ya. Karena selama ini kita bertuhan dan berkeyakinan dan kemudian menjalankannya itu hanya sebatas seremonial ikut-ikutan karena warisan atau lingkungan gitu. Tapi secara apa ya, jiwa dan pikiran kita sebetulnya belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya, agama yang sesungguhnya, sehingga kita bisa ikhlas menjalankannya. Karena tadi Pak Setia juga sudah jelaskan kontradiksi antara ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari kita yang banyak merusak lingkungan gitu. Pak Setio mungkin bisa dijelaskan sebetulnya ini kesalahannya ada di mana, Pak Setio?
1: Ya ini menarik ya, Bung Sapir. Ya saya mohon diizinkan untuk menceritakan pengalaman personal ya, Bung Sapir. Jadi kan saya ini masa kecil itu dulu pernah di Kota Magelang, Bung Sapir. Kemudian juga pernah di Cirebon, pernah di Bali ya. Jadi SD kecil itu sudah sering menghadapi keberagaman, kemajemukan gitu ya. Nah, keluarga besar saya itu memang sejak dulu juga, kalau yang di Magelang itu beragam. Jadi ada kerabat saya yang Muslim, ada kerabat saya yang Katolik, Protestan, dan seterusnya. Ketika saya SD juga saya banyak berhadapan dengan mereka yang Hindu gitu ya. Nah, sementara keluarga saya di Cirebon itu kebanyakan ya Muslim gitu. Nah, saya sejak kecil terdidik untuk beragama kan gitu. Tapi saat yang sama saya terdidik untuk menghargai keberagaman itu karena memang teman-teman saya juga macam-macam kan gitu. Nah, ketika saya udah mulai dewasa, ada titik di mana saya menjadi semakin religius, Bung Sapir ya. Nah, tetapi saya ingat betul di masa-masa itu, belum tentu kita menjadi semakin banyak ibadahnya ya, misalnya semakin sering sholat, itu langsung berdampak kepada perilaku yang luhur dalam kesusahan kita sebagai ahlakul karimah. Ini saya bicara nanti saya sendiri, Bung Sabil ya. Jadi antara ritualisme dengan sebuah transformasi pada karakter itu seringkali enggak langsung sinkron. Kenapa? Karena yang menjadi dasar penghayatan saya itu sekedar percaya. Kita betul-betul menyaksikan realitas dari Tuhan yang saya percayai gitu ya. Padahal misalnya kayak di Islam, pangkal dari kita berislam sebetulnya kan syahadah. Syahadah itu artinya adalah penyaksian. Tapi faktanya emangnya kita menyaksikan beneran ya? Apakah betul-betul kita mengalami apa yang disebut sebagai realitas Tuhan itu, atau kita cuma menghayalkannya? Nah, kemudian ketika saya semakin dewasa, Bung Sabil, ada sebuah pergeseran. Saya mempertanyakan, betulkah Tuhan seperti yang saya selama ini percaya? Betulkah Tuhan seperti yang selama ini saya bayangkan? Nah, kalau dalam tradisi-tradisi agama itu kan tuh, kan ada pendekatan yang namanya esensialis, pendekatan hakikat gitu ya. Bagaimana menemukan makna-makna terdalam di balik semua ritual. Nah, saya coba untuk perhatikan itu, Bung Sabil. Bagaimana misalnya makna zikir gitu ya, itu saya hayati betul-betul menjadi semakin sadar terhadap nafas saya, terhadap setiap tarikan dan hembusan nafas saya. Saya bisa merasakan betul di sana ada energi hidup. Saya merasakan betul lewat nafas itu ada yang melimpahkan kasih sayang yang paling murni, melimpahkan kuasa yang menghidupi diri ini. Jadi saya mulai betul-betul memperhatikan apa yang nyata, yang bisa saya hati sebagai jembatan saya untuk menyadari keberadaan Tuhan. Di situ ada pergeseran yang sangat jelas, Bung. Yang tadinya saya berabstraksi tentang Tuhan, menjadi merasakan, mengalami keberadaan Tuhan. Nah, ini berlangsung semakin intensif, semakin dalam, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang saya hanya sekedar pikirkan, tapi menjadi sebuah pengalaman yang otentik. Nah, ya Moses kita, pendekatan ini, itu membuat saya juga mengalami transformasi karakter. Menjadi tidak gampang marah, menjadi tidak gampang galau. Dan yang paling penting adalah, di dalam diri saya ini menjadi jelas ada sebuah kompas dalam bertindak. Jadi kalau dalam kondisi itu, saya berbuat salah tubuh, itu langsung badan itu sakitnya nggak kira-kira. Gitu. Jadi, kalau kita kaitkan gitu ya dengan tadi isu kita, nggak mungkin dengan kesadaran ini saya bakal tega untuk betul-betul menghancurkan hutan seperti yang terjadi sekarang, apalagi membakar dengan semena-mena. Nah, saya cerita Bung Sabil, saya juga kan seorang pebisnis gitu ya. Suatu saat saya pernah masuk ke Papua gitu ya. Nah, itu harus membuka lahan kecil ya, nggak sampai ribu-ribu hektar, cuma 2 hektar Bung, kecil gitu ya. Gitu. Tapi di situ tuh memang itu ada pohonnya Bung, yang itu mau nggak mau beberapa harus
0: dipotong
1: kalau kita mau mengelola lahan itu. Nah, saya kan juga karena harus berpegang teguh pada nilai yang saya hayati, kan ini ada tantangan yang nyata. Saya bisa nggak punya integritas di situ. Nah, kalau saya misalnya nggak pegang tebang pohon, ya nggak jadi nulisnya.
0: Dilema ya.
1: Dilema. Kan, gitu. Jadi saya betul-betul gambangannya itu berkomunikasi dengan lahan di situ gitu ya. Saya mohon izin pada Tuhan, ada beberapa pohon yang harus saya tebang. Tapi jelas nanti pohon mana yang tidak boleh ditebang, saya juga akan setia, saya akan manut gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya sikap semena-mena kepada pohon, kepada tanah, kepada air. Itu yang saya praktikkan, Bung. Nah, ini yang jarang orang betul-betul menghayatinya. Ya, jadi, karena ketuhanan hanya menjadi sebuah konsep, bukan menjadi sebuah penghayatan yang hidup nyata di dalam keseharian. Gitu. Jadi orang bisa aja senang takdir, tapi nggak punya empati kepada hutan, nggak punya empati kepada makhluk yang tinggal di situ. Main babat, itu kan bisa. Ya, itu yang menjadi problem dari ketuhanan yang banyak ditemukan di masyarakat kita. Itu, Bu.
0: Gitu. Luar biasa, Mas Satya. Menarik sekali cerita dan juga inspirasi dari bagaimana kita beribadah, tapi juga harus sambil merenungi ya.

0: Pak Doni.
1: Halo, selamat kembali hari Mas Mas Satri.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Setia juga di sini ya Pak Doni. Silakan.
1: Sebenarnya sebelumnya mau mengucapkan buat NSI
0: terutama
1: NSI Pro 1 Pro 3 Jakarta dan NSI Nusantara ini selamat hari jadi untuk yang ke-82 ya Mas.
0: 81 Pak.
1: 81 semoga kedepannya tambah maju lagi.
0: Amin.
1: Semakin memperbaiki semua program acara dan juga apa untuk penyelidikannya atau tim pemerintahannya semoga semakin memperbanyaknya berinteraksi dengan pendengar-pendengarnya dan juga apa pokoknya membuat wawasan untuk semua keluarga, semua masyarakat untuk menghadirkan informasi-informasi yang terkini dan akurat seperti
0: itu. Amin. Terima kasih juga Pak Doni selalu setia bersama kami. Silakan Pak Doni. Langsung ke topik.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat dini hari Pak Setia.
2: Ya, waalaikumsalam Pak.
1: Salam sehat dan salam kenal sebelumnya ya Pak ya.
2: Iya, Pak Doni.
1: Ya, gini Pak. Saya mau tanya tentang anak sekarang atau istilahnya saya belum punya putri atau putra, saya masih sendiri belum punya pendamping gitu Pak. Cara mengatasi anak sekarang supaya benar-benar ditanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya anak sekarang itu kalau disuruh ini ya Pak ya, ditanamkan dari sejak dini sudah di pesantren, sudah terus di apa di pendidikan yang ber apa ada pendidikan akhlak, di pendidikan formal dan pendidikan akademik itu sudah. Akan tetapi mereka ketika sudah lulus sekolah atau sudah enggak sekolah, mereka itu kok kayak melupakan semuanya ya Pak ya, sholat enggak, terus kayak lebih menuhankan itu ya HP-nya itu tadi loh Pak ya, yang susahnya di situ. Sebenarnya gimana ya Pak ya cara mengatasi hal-hal tersebut supaya kita itu terhindar dari anak-anak kita yang seperti itu atau keponakan-keponakan saya supaya bisa menanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa itu tadi Pak. Itu aja mohon pencerahannya ya Pak ya. Monggo, assalamualaikum selalu sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Dan Pak Setia, izin kita tampung dulu ya Pak ya. Ada dua pendengar lagi yang ingin bergabung Pak ya. Ada dari Lampung, ada Pak Sleman. Selamat dini hari Pak Sleman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang.
0: Saya dengan Sabil ya. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak
3: ya, ya. Assalamualaikum Pak Setio.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, saya lemah di Kota Agung, Tangerang, Lampung. Begini Pak Setio, ini temanya Pak Sabil tadi itu menghayati ketuhanan yang Maha Esa ya.
0: Iya betul.
3: Iya betul sekali Bang Sabil. Itu sesuai dengan dokma itu kan. Hmm. Dokma adalah pokok ajaran atau keyakinan yang ditetapkan oleh suatu agama, lembaga atau kelompok yang harus diterima sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh dibantah atau diragukan. Itu kan dokma. Hmm. Jadi kalau saya lihat Pak Setio, Bang Sabil, untuk saat ini ya, kalau anak-anak sekolah itu kan kayaknya dia, kalau saya dulu kan PMP itu kan, PMP kalau waktu SD dulu atau SMP dulu, SMA dulu. Jadi kalau untuk saat ini anak-anak itu sekolah itu dia memakai sistem PPKN itu. Nah, itu kan sesuai dengan Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Tapi kayaknya anak-anak itu nggak ke situ Bang Sabil, Bapak Setio gitu. Dia lebih fokusnya ke game ataupun ke gadget gitu Bang Sabil. Jadi bagaimana gitu Bang Sabil supaya anak-anak itu mengenal Tuhannya gitu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu Bang Sabil. Itu saja temanya ininya. Makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi ya Pak Setia ya, ada Pak Matali di Sibolga. Selamat dini hari Pak Matali.
4: Ya, assalamualaikum. 23, salam sehat tanggung.
0: Salam sehat, salam tanggung, Pak Matali.
4: Pak Sabil.
0: Iya.
4: Ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teringat Pancasila nih, sila pertama.
0: Iya, betul. Pak,
4: tapi saya agak sedikit terganggu, Pak Setio, dengan ada ini meme ini ya, dari artikel meme gitu ya. Mohon maaf ya, saya nggak mau plesetkan, tapi ini terkesan lucu, tapi memang satir ya. Mungkin kita nggak tergoncang lah ini kita mendengarkannya. Pancasila, tadinya Pancasila.

0: ini jadi panca gila, mohon maaf ya. Nah, kita satu, keuangan yang maha kuasa. Dua, sila kedua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, persatuan mafia hukum Indonesia. Empat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Lima, kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat. Ada benarnya memang, Pak Setio. Jadi ketika nilai ketuhanan itu sebenarnya yang korupsi itu dia menuhankan dirinya dengan hedonismenya, dengan mementingkan diri sendirinya, memperkaya diri sendiri. Padahal dia udah disumpah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi, ya kan? Terus menjadi manusia yang rahmatin lil alamin, bermanfaat bagi orang lain, bukan jadi musibah bagi orang lain yang bukan hartanya dia ambil. Ya, ya, saya pikir kita bukan kekurangan orang yang beragama ini, Pak Setio ya. Tapi kurang apa kita bilangnya, kurang rasa empati dan simpati. Karena memang kita udah terlalu lama dijajah sekali sama Belanda ya, 3.5 abad lah, entah pakai POC entah apapun. Tapi yang menjajah kita sekarang bangsa kita sendiri.
1: Baik, Pak Matali, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
0: Ini gimana?
1: Ya.
0: Tolong diluruskan Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Setia, ada 3 pendengar kita. Ini sebenarnya agak beririsan, dimana Pak Doni ini bagaimana mengajarkan anak cara menghayati ketuhanan. Ini mungkin bisa lebih detail lagi soal bagaimana Pak Setia sendiri tadi pengalaman bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Itu gimana caranya supaya konsisten. Dan Pak Sleman, Pak Matali juga sepertinya poinnya sama. Ya, ini adanya ketidaksinkronan antara beragama dengan pengamalan di dunia nyata. Banyak pejabat yang korupsi dan merusak begitu. Silakan Bu Setio.
2: Iya, kan memang pangkalnya Bung Sabil, karena konsep ketuhanan ini hanya menjadi sesuatu yang sifatnya kognitif ya, hanya ada di dalam pikiran kita sebagai sebuah data, sebagai sebuah ingatan. Dia tidak hidup sebagai sebuah kesadaran, tidak betul-betul tata Tuhan itu mendasari segenap cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Jadi antara keimanan dengan karakter ini memang ada jarak yang lebar. Ya. Nah, ini memang tentu bisa dilacak kepada cara pendidikan kita. Gitu ya. Nah, ini saya sempat mempertanyakan ini, Bung, kepada putrinya Bung Hatta, ya, Bu Gemala Hatta, gitu ya. Karena kan Bung Hatta itu kan dikenal sangat religius ya, itu. Nah, tapi pada saat yang sama beliau ini juga dikenal sangat anti korupsi, sangat hati-hati dalam bertindak, gitu ya. Betul-betul menjadi negarawan yang bisa jadi teladan. Nah, saya kan tanya, bagaimana cara pendidikan masa kecil beliau, gitu ya, sehingga beliau ini religius sekaligus bisa mempraktekkan nilai-nilai itu dalam keseharian. Nah, kalau versi dari putrinya, beliau cerita, gitu. Jadi waktu masa kecil itu, Bung Hatta ini biasa oleh pamannya seorang syekh ya, seorang yang menghayati esensi dari ajaran Islam gitu ya. Jadi seringkali diajar itu dengan cara yang kontekstual, cara yang memang kalau dalam bahasa pendidikan saya itu eksperensial. Diajak jalan-jalan, menyusuri pematang sawah, diajak merenung di sana gitu ya. Jadi ketuhanan tidak sekedar didoktrinasi, tapi diajak untuk direnungkan, dihayati, sehingga itu menjadi sesuatu yang mengkristal sebagai sebuah value, sebagai sebuah nilai yang membentuk karakter. Jadi memang ini kita bicara tentang bagaimana mengubah cara indoktrinasi menjadi penghayatan sejak awal, Bung. Supaya Tuhan tidak sekedar dipercaya, tapi dihayati, gitu ya. Nah, memang ini harus mengubah cara juga, Bung, atau mengubah pendekatan bagaimana orang diajak beribadah tidak semata-mata agar ini cepat selesai sebagai kewajiban, tapi ibadah apapun dihayati sebagai sebuah latihan spiritual, sebagai riadok gitu ya, supaya itu membangun karakter yang tadi Bung Sabil katakan ya, tidak keji, tidak mungkar gitu ya. Nah, dalam bahasa yang tadi sampaikan Pak Matauli kan tentang rahmat, rahmatun lil alamin ya. Jadi mestinya orang beragama itu karakternya itu di dalam dirinya itu penuh dengan empati, penuh kasih sayang kan, menjadi penebar kebaikan buat sesama. Nah, ini kan tentang karakter, Bung. jadi beragama sampai menjadi karakter ini perkara yang tidak mudah itu. Nah, sama dengan Pancasila, Bung. Sekarang pertanyaan kritis kita ya, apakah yang sekarang berkuasa itu ya, yang usianya sekarang itu pasti di atas 50 tahun ke atas, ya, yang kemudian tertangkap basah ya dalam OTT KPK ataupun kemudian terindikasi korupsi, terindikasi menyalahgunakan kekuasaan, dulu tidak pernah ikut tempat, ini pasti pernah ikut, Bung. Ya, kenapa dulu ikut tempat sekarang menjadi contoh yang tidak Pancasilais? Kan itu problem. Nah, memang kembali sama aja dengan orang sejak kecil diajari agama, nanti udah gede lupa tentang ajaran itu, karena dia nggak mendarah daging sebagai penghayatan, yang mendarah daging sebagai konsep di kepala. Itu, Bung. Sementara kalau kita misalnya lihat keluar gitu ya, saya kan suka lihat pembanding gitu ya, banyak negara itu penduduknya nggak suka bicara Tuhan terlalu serius seperti kita gitu loh. Ya, nggak pernah ngomongin dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan juga gitu ya. Tapi mereka lebih menghargai alam, lebih menghargai sungai, lebih menghargai mata air, lebih menghargai hutan, dan korupsinya lebih minimalis. Ya, begitu ada indikasi berbuat salah sedikit secara publik gitu ya, dia bisa segera mengundurkan diri. Nah, ini apa? Itu kenapa yang lebih banyak bicara Tuhan itu nggak seserius yang nggak banyak bicara Tuhan. Kan ini ironi yang memang harus kita renungkan. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Matauli yang tentang Pancasila itu kan itu memang sadis ya, tapi itu realita ya, Bung. Bagaimana orang-orang beragama pun ternyata pada prakteknya ketika sudah disodori uang itu lupa semua itu tentang Tuhan yang nyata ya, Tuhan sungguhnya.
1: Iya, kadang fenomena ini nggak hanya di kalangan elit, Pak. Di keseharian kita, di lingkungan rumah kita aja, kita sering menemui orang yang ahli puasa, ahli sholat, tapi ternyata selingkuh dan lain-lain.
2: Ya, begitulah. Jadi kira-kira memang ada nilai-nilai yang tidak sinkron ya.
1: Iya.
2: Atau yang diakini kebenaran dengan pelaksanaannya. Nah, ini memang soal integritas ini yang memang harus kemudian dimengerti, Bung.
1: Ya. Dan yang menjadi PR besarnya, Pak Setio, bagaimana menanamkan ini ke anak? Kalau tadi cerita Muhammad Hatta itu karena diajarkan oleh pamannya yang bukan hanya memberikan doktrin saja, tapi juga memberikan gambaran bahwa kita harus sayang sama tanaman gitu ya. Tuhan telah memberikan begitu banyak anugerah ke kita, kita harus mensyukurinya dan sebagainya. Nah, kalau juga berkaca dari pengalaman Pak Setio, bagaimana Pak Setio bisa berubah dari yang tadinya seremonial agama hanya sebatas kegiatan wajib, tapi kemudian juga bisa dihayati, direnungi, sehingga berpengaruh terhadap karakter kepribadian yang lebih baik. Ini juga pertanyaannya Pak Doni, bagaimana caranya mengajarkan ke generasi penerus nih?
2: Satu, Bung, jelas kalau kita sudah mulai punya akal sehat ya, kalau dalam bahasa Islam berarti sudah mulai akil balik ya, maka memang si akal itu harus digunakan untuk merenung. Jadi merenungkan makna dari semua yang kita lakukan, termasuk apa yang kita sebut sebagai ibadah kan. Yang kedua, Bu, kalau dalam pengalaman saya kan gini, Bu. Jadi ketika saya betul-betul merenungkan setiap tarikan dan hembusan nafas di mana kasih Tuhan itu berada gitu ya, itu saya bisa, gampangannya gini lah, Bu, bisa menemukan bahwa di lubang hati kita di sanubari yang paling dalam, sebetulnya Tuhan yang Maha Esa yang sebetulnya tanpa batas itu, gitu ya. Itu memang kita bahasa sebenarnya apa ya, mempribadi ya. Tuhan itu mengejawantahkan keberadaannya itu di lubang hati kita. Jadi kan orang sering tanya, di mana sih Tuhan berada? Kan sering dikatakan, ya di hatimu yang paling dalam. Nah, sebenarnya nggak salah menemukan Tuhan yang paling nyata ya di lubang hati kita. Dari situ sebetulnya sumber kasih sayang yang paling murni gitu ya. Jadi kalau kita meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas gitu ya, sebetulnya kita tahu di lubang hati kita itu ada sumber dari kekuatan kasih yang paling murni, kasih sayang yang itu bisa mengalir cara berpikir, berkata, bertindak kita. Itu saya hayati terus, Bu. Sehingga lama-lama kasih sayang itu tidak lagi menjadi konsep, tapi dia menjadi karakter. Gitu, Bung. Itu yang pada prakteknya saya lakukan gitu. Ya. Sehingga dari situ saya kemudian punya yang disebut sebagai integritas. Ya. Saya punya standar gitu ya. Sikap yang saya lakukan itu yang kemudian saya praktekkan. Karena kalau tidak praktekkan saya sakit. Jadi kepekaan kayak itu harus dibangun, Bung.
1: Iya.
2: gitu ya. Gitu, dan itu pada anak kecil itu bisa sebetulnya. Anak itu jangan banyak dicekokin konsep, dia ya dikasih pengalaman-pengalaman yang empirik lah ya. Melihat bagaimana orang susah, sama-sama kita membantu mereka, merasakan bahagianya kalau orang lain bisa terbantu. Lihat sungai, sama-sama membersihkan kawasan yang memang itu betul dibersihkan. Nah, pengalaman malam nyata itu yang dibutuhkan, bukan abstraksi, bukan konsepsi yang hanya nanti menjadi penghias kepala.
1: Bukan hafalan-hafalan ya, doa kunut, bukan. Gimana betul. Bacaan ini.
2: Kita harus pakai pendekatan experiential learning, Bung. Iya.
1: Ya, tapi kalau diberlakukan apalagi secara masif ya, iya, ke seluruh anak didik di bangsa kita, iya, ini agak-agak sulit. Jangankan diajarin, iya, ke anak, kita yang mengajarkannya juga bingung gimana aja.
2: Ya, memang butuh keteladanan, Bung. Nah, ini saya tanggung tadi cerita Bung Hatta.
1: Iya.
2: Anak-anaknya itu kan kenapa juga menjadi apa namanya, kemudian mengikuti nilai Bung Hatta, itu karena keteladanan, Bung. Nah. Di Bung Hatta nggak banyak bicara, tapi dia nunjukin aja perilakunya. Anak-anak dikasih pengalaman-pengalaman nyata gitu loh. Nah, itu sebetulnya kalau dalam konteks pendidikan bisa, Bung. Tapi kita harus berani untuk mengubah kurikulum, mengubah metodologi gitu ya. Gitu. Kembali ke apa yang dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya. Yeah. Tentang bagaimana pendidikan itu disampaikan ya, seperti kita menumbuhkan ya ini taman yang membuat manusia itu kembali menjadi versi terbaiknya gitu loh, Bung. Gitu, Bung.
1: Oke, menarik sekali, Pak Setio. Nanti kita juga akan lebih mendalami soal bagaimana hubungan dengan manusia ya, karena ini yang penting ya. Beragama kita hablum minallah, tapi hablum minannasnya bagaimana nih gitu ya, kalau dalam bahasa Islam gitu ya. Pak Setio, kita nanti lanjut lagi di sesi kedua ya, Pak.
2: Iya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Pak Setio. Ya, pendengar, itu tadi Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita lanjutkan dengan beliau di sesi yang kedua. Kita istirahat sejenak sambil mendengarkan sebuah lagu dari Tami Aulia, Cintamu Telah Berlalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Laporannya disampaikan Santi Yunas.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpora. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi resiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
1: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemarau-nya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya gunung berapi di Kabupaten Klaten.
2: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
3: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
2: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara terus.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan nanti kita masih akan teruskan ya sesi kedua perbincangan dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita sedang membahas topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami sesi interaktif, Anda bisa menanggapi dan juga bertanya langsung dengan narasumber. Bisa melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan terhubung kembali bersama dengan Pak Setio sesi kedua di sekitar menit 20-an ya. Dan sambil menunggu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Al-Kateri berjudul Zaman.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sesaat lagi akan segera lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait menghayati ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya dengan menghayati ketuhanan, mengimani, dan juga setelahnya mengikuti perintah dan juga larangannya harusnya berdampak lurus terhadap perilaku kita sehari-hari. Karena dikatakan juga setiap rangkaian ibadah itu bisa mencegah seseorangnya, seorang hamba dari berbuat keji dan mungkar. Namun kita sering mendapati fenomena terbalik, di mana ada orang yang ibadahnya cukup rajin gitu ya, ilmu agamanya bagus, tapi itu secara teori, secara praktiknya ternyata ada hal-hal negatif, hal-hal tercela yang kita temukan dari orang lain, bahkan diri kita sendiri ya, mungkin juga kita luput dari dosa gitu ya. Lantas bagaimana nih korelasi antara menghayati ketuhanan, menjalankan ibadah, kegiatan religius apapun itu, yang bisa membuat karakter manusia menjadi lebih baik lagi? Tadi dijelaskan perlu adanya keteladanan, artinya ada orang tua ya, seharusnya dalam hal ini, yang memberikan contoh teladan kepada anaknya. Terlebih kita sedang menyiapkan generasi emas untuk tahun 2045. Tentu saja pembahasan ini penting, karena pelajaran terkait dengan ketuhanan ini menjadi modal yang sangat kuat untuk membentuk karakter anak bangsa yang mampu betul-betul nantinya menjadi generasi emas 2045.

0: Dan sepertinya saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, kita sambungkan kembali Pak obrolan tadi di sesi pertama.
1: Terima kasih Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Setio sudah rela begadang bersama saya dan juga pendengar ini. Pak Setio sudah menceritakan pengalaman Pak Setio sendiri dan juga ada cerita dari Gemala Hatta ya, anak dari Bung Hatta, terkait dengan bagaimana mendidik anak supaya selain punya sisi religius, namun juga nantinya berimplikasi kepada karakter yang baik. Nah, tadi Pak Setio juga menjelaskan perlu adanya keteladanan dari orang tua atau siapapun itu yang berperan sebagai guru agar bisa mendidik anak, agar mampu menghayati ketuhanan dengan baik. Nah, apakah Anda melihat generasi muda saat ini mengalami semacam krisis keteladanan dari orang tuanya sehingga ya mereka banyak yang berkarakter, ini kata netizen ya, banyak yang toxic words gitu ya, atau ya dari bahasanya juga memprihatinkan karakternya begitu, tidak sesuai harapan lah gitu. Pak Setia, sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari krisis keteladanan ini Pak?
1: Iya, terima kasih Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Netizen itu kan kalau bicara seringkali sangat pedas ya. Tapi kalau kita mau jujur, ya kita bisa katakan bahwa suka ada banyak benernya gitu ya, karena dia mengungkapkan apa yang sungguh-sungguh terjadi di masyarakat ya. Jadi saya memang sangat setuju kenapa generasi muda ya, kemudian banyak yang menjadi toksik perilakunya itu karena ya kalau bahasa jadulnya itu salah asuhan bu.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi dia tidak menemukan lingkungan di mana dia hidup dengan keteladanan gitu ya, hidup di mana dia bisa melihat orang bisa diteladani, orang tuanya bisa jadi sangat sibuk mengejar karir, ya dalam karir itu orang tuanya harus banyak pencitraan, banyak manipulasi, gitu ya. Ya hal-hal kayak begitu yang mau tidak mau nanti akan membentuk karakter anak-anak ya. Ketika anak-anak melihat di lingkungannya itu susah menemukan sosok yang punya integritas. Atau dalam bahasa psikologis itu mereka sangat gampang ketemu dengan contoh-contoh dari apa yang kita sebut sebagai split personality ya. Jadi kepribadian yang terpecah. Di satu sisi bisa tambah sangat religius, tapi pada praktik hidupnya bisa berkebalikan gitu ya. Sangat gampang sekali berbuat yang namanya dosa gitu ya. Nah, hal ini sih Bung yang memang menjadi PR bersama kita. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendidik, kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi teladan dalam soal integritas. Ya, bagaimana mengatasi split personality kayak begini? Itu sih sebetulnya yang dalam kesadaran saya, dalam renungan saya ini menjadi sangat penting.
0: Dan seharusnya ini menjadi tanggung jawab penuh dari para orang tua ya, sebagai ya, apa namanya?
1: Para orang tua dan negara, Bung.
0: Tapi kan lingkup
1: orang tua, tapi negara.
0: Lingkup terdekatnya kan orang tua sendiri, ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ya kalau ini kebetulan saya tinggal di perkampungan ya, Pak ya. Saya miris sekali kalau melihat anak-anak itu datang ke masjid sholat maghrib nih, Pak. Tapi begitu bubaran, wah itu keluar kata-kata, entah mereka bercanda atau lagi apa. Jadi gimana ya? Kalau saya mikir kayaknya saya dulu waktu kecil gak segitunya teman-teman saya. Tapi mereka ke masjid gitu Pak, dan orang tuanya udah ke masjid. Tapi ketika anaknya berperilaku atau bertutur kata seperti itu didiamkan. Ini Bapak sendiri melihat setuju gak dengan saya? Atau Anda mungkin menyalahi saya kalau para orang tua sekarang itu lebih banyak abai Pak daripada orang tua zaman dulu dalam memberikan contoh dan keteladanan pada anak-anaknya. Betul tidak tuh Pak?
1: Ya, saya sih setuju, Bung. Tampaknya orang tua zaman sekarang ini semakin kelelahan ya untuk bisa bertahan sekedar hidup gitu ya. Jadi tampaknya nggak punya energi lagi untuk mendidik anak-anak gitu loh. Ya. Atau mereka memang berpikir ya sudahlah dikasih duit selesai lah begitu anak-anak gitu kan. Ya ini fakta yang memang ayo kita renungkan bersama Bung Sabil.
0: Lantas kalau dengan kondisi krisis keteladanan bahkan dari orang tuanya sendiri, bagaimana mereka bisa dengan sendirinya by somehow gitu ya, kemudian menghayati ketuhanan yang Maha Esa seperti cerita Anda sendiri ketika dulu remaja, Pak Sutio?
1: Ya memang ini berarti butuh resolusi pendidikan, Bung, dalam makna yang sedalam-dalamnya. Ya memang institusi pendidikan harus diperbaiki dengan sangat serius. Kemudian orang-orang dewasa juga harus kemudian dididik lagi supaya mengerti apa tanggung jawab sebagai manusia, tanggung jawab sebagai orang tua, begitu ya. Jadi ya memang isu pendidikan ini mau tidak mau hal yang paling krusial sih, Bung. Karena kan ini kita bicara tentang Pancasila, bicara tentang nilai, ya, bicara tentang karakter. Ya jalannya mau tidak mau cuma pendidikan, Bu. Yeah. Pendidikan dalam makna yang seluas-luasnya kan, Bu.
0: Yeah.
1: Nah sebetulnya RRI gitu ya, dengan segala fasilitas yang ada, kan juga bisa menjadi ruang pendidikan, gitu ya. Atau ruang di mana kita bisa mendiskusikan soal pendidikan yang terbaik. Ya, memang hal-hal begini yang kemudian harus dibuka sebagai sebuah diskursus di mana kita nanti menemukan solusi, Bung.
0: Ada juga yang menyebut bahwa jam pelajaran agama dan juga kewarganegaraan ini kurang sehingga menyebabkan pendidikan moral dan juga akhlak anak juga terganggu. Anda melihatnya seperti itu tidak, Pak?
1: Ya, kita risetnya lebih serius. Kan ada sekolah-sekolah agama, kan? Lihat-lihat aja perilaku yang sekolah umum dan sekolah agama ini kayak apa. Karena belum tentu tesis itu benar. Kalau pelajaran agama ditambah, tapi pendekatannya tetap hanya kognitif gitu ya, yang nggak akan mengubah juga karakter, Bung. Sama dengan anak kemasin tadi.
0: Iya.
1: Ke masjid tapi kemudian tetap barbar gitu ya, itu gimana ceritanya? Ini ada sesuatu yang salahnya, bukan soal kuantitas pelajarannya yang salah, tapi cara mengajarkannya yang belum pas.
0: Dan tadi juga cerita Pak Doni ada ponakannya apa ya di pesantren sholat, kalau ada orang tuanya sholat tapi lama-lama nggak konsisten ninggalin sholatnya dan keluyuran nggak jelas gitu. Jadi di pesantren dididik begitu keras agama, mungkin hafalannya banyak tahfiz gitu. Tapi ternyata tidak berbekas itu, setelah lulus, setelah keluar nggak konsisten, bahkan ibadahnya pun jadi nggak konsisten juga nih, Pak Setio. Apa masalahnya ya?
1: Ya memang itu dia, orangnya selalu berubah, Bung. Mungkin dia lelah.
0: Kan ada kalau teman saya dulu cerita di pesantren itu yang tadinya tidak terbiasa kemudian tadinya terpaksa terbiasa jadi luar biasa gitu. Nah ternyata tidak luar biasa juga, dalam beberapa kasus ada yang di pesantrennya sudah membiasakan ibadah berkelakuan baik, ternyata setelah keluar tetap aja seperti setelan awalnya. Artinya artinya sistem sistem yang memaksa dan membuat dia kesehariannya baik, kalau itu tidak disertai ketulusan dalam belajar dari sisa anak tersebut, setelah selesai pun anaknya akan kembali seperti awal ya, Pak ya. Tidak bisa dipaksa ya.
1: Betul, Bung. Ini kan soal kesadaran ya. Jadi sekedar pemaksaan gitu ya, pemaksaan yang nanti ya menjadi kebiasaan.
0: Diharapkannya begitu, iya.
1: Gitu ya. Ya memang jadi ujungnya kan robotik, Bung. Kalau robotik kan tanpa kesadaran. Ya kalau lingkungan berubah ya berubah dengan sendirinya lah, Bung. Memang ini yang kita sebut tadi sebetulnya ada yang disebut sebagai split personality, Bung. Bagi, jadi memang pribadi yang terpecah itu ya salah satunya karena kita mendidik dengan cara memaksa, tidak dengan menyadarkan. Itulah PR kita, Bung.
0: PR yang sangat berat ya. Saya belum punya anak aja ngebayanginnya gimana ya nanti kalau punya anak ya.
1: Kita kalau diskusi di RR ini jadi banyak PR-nya ya, Bung.
0: Jadi PR mulu kita ya. Lagi ulang tahun ngerjain PR. Pak Sustio, kita undang pendengar juga ya, Pak. Ini udah ada yang mau bertanya atau menanggapi ini ya dari Pak Wiwi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wiwi.
2: Selamat dini hari Bang
0: Pak Wiwi. Pak Wiwi. Selamat dini hari.
1: Terima kasih.
2: Begini Bang ya.
0: Iya.
2: Kan anak sekarang itu beda jauh dengan anak dulu walaupun tidak semuanya. Dulu waktu saya masih sekolah SR ya, dulu kan SR saya sekolah rakyat. Itu kali di sekolah kita berbahasa sama guru. takut sama guru. Sekarang enggak. Kalau dimarahi sama guru, ditonjok di mukanya guru. Nah, kadang-kadang malah gurunya dia ditantang duel. Ini kan memprihatinkan. Beda jauh dengan waktu saya masih anak-anak dulu. Bukan salah diri orang tua, mungkin juga ada yang salah diri orang tua. Tapi orang tua mungkin sudah capek ya. Bahkan biasa anak-anak itu sekarang membantah berani sama orang tua juga. Ini yang repot loh. Ditambah lagi ada undang-undang perlindungan anak. Ini juga bikin runyang juga. Kalau kita pukul anak sendiri, kita dilaporkan, kita ditangkap. Jadi, ya bagaimana kalau begitu? Saya sendiri, anak saya dulu waktu masih SMP, suka berkelahi. Saya tegur dia lawan. Akhirnya saya biarkan saja. Saya bilang kalau mau mati di jalan, jangan bawa kesini mayat, buat saya dikutumi. Saya bilang begitu, karena saya dijengkel aja. Nggak bisa diatur. Jadi, dalam hal ini orang tua tidak ada yang anak jadi pejahat. Tidak ada anak yang jadi bajingan, tidak ada. Tapi anak-anak kadang-kadang yang nggak bisa diatur. Yeah. Ya, tidak semuanya ya, ada juga. Tapi sebagian suka begitu ya, seperti geng-geng motor di Makassar ini kan banyak anak remaja itu. Anak umur 15, 16 tahun, 17 tahun. Ya ke depan anak kita, anak-anak bangsa Indonesia ini lebih baik daripada yang sekarang ini. Makasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Wibi. Satu lagi dari Brebes ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Ya, selamat pagi Bapak Dokter Andes Haji Setio.
0: Loh. Oh, sudah haji ya? Pak Setio ya?
3: Salam sehat, salam tangguh. Kita itu jangan terlalu serius. Biasa saja, relax. Yang penting salam sehat, salam tangguh, sehat semua.
4: Nah, itu penting itu Pak Jasa.
3: Ya, terutama penyiar sehat.
0: Amin.
3: Kita kedua Pak Setio bisa sehat sekeluarga. Amin. Itu yang diminta sama saya.
0: Iya.
4: Iya, Pak.
3: Kembali ke tema. Pak Setio, salam Pancasila.
4: Iya.
3: Bagaimana yang menghayati Pancasila tersebut?
0: Menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Iya, iya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kebanyakan sekarang kebalik. Orang tuanya yang lelah daripada anaknya. Anaknya suka. Ya, yang tadi di Pak Widi dibicarakan. Terjun ke motor dan sebagainya. Berarti kan bukan dalam arti orang tuanya tidak mengajari yang seperti itu, tapi kan kelelahan, udah tidak didengarkan. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan yang selalu digodong setiap malam Jumat dengan Resetio, dengan rekan-rekannya, mudah-mudahan mendengar Pro 3 tersebut bisa menaklukkan anaknya, mengajari, didengeri, bisa dihayati. Jadi seperti itu, bagaimana sih caranya, harus bagaimana sih, tolong diperjelaskan.
0: Okay.
3: Dengan Bapak Dokter Randes Haji Setio dan Bung Habil Sabil Sakti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi.
0: Cakep.
3: Insya Allah umurnya panjang, nanti di Jumat depan bisa berjumpa kembali.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Syekh Caswa ini. Kita Pak Setio izin satu lagi ya Pak ya.
4: Iya.
0: Dari Pak Saleh di Pasuruan. Selamat dini hari Pak Saleh.
5: Ya. Assalamualaikum Bung Sapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Assalamualaikum Pak Astio. Selamat
4: ya,
5: pagi.
4: Salam, Pak.
5: Ya, ini kalau berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa ya, tentang anak-anak kita, bagaimana cara mendidik anak kita. Kita itu sangat repot ya Bung Sapi. Apalagi saya sebagai tunanetra. Ya. Kalau misalnya ini, kalau di sini kan, kalau di pesantren kan sekarang nggak ngejamin, tapi saya optimis, tapi tetap masih ada lah orang-orang yang berintegritas untuk mengajar di perkampungan ya. Karena apa Bung Sabil, pengaruhnya itu banyak Bung Sabil dan Pak Setio ya, pengaruhnya itu bisa dari lingkungan, bisa dari era digital sekarang. Coba sekarang kalau orang tua misalnya walaupun itu bukan, maaf ya, ini agak nyimpang sedikit ya Bung Sabil, coba contoh saja, mudah-mudahan saya ini tidak terjadi. Misalnya orang main game saja, anaknya sudah dengar azan maghrib disuruh ke masjid, orang tuanya masih tetap main gadget. Lah ini kan, ini kan nggak memberikan contoh yang baik. Tapi jika walaupun seperti itu kan seharusnya itu kan dia jangan kayak gitu loh. Kalau mau gitu, kalau dia malas ke masjid ya sebaiknya sholat di rumah, tapi jangan diteruskan entah itu main gadget, entah itu nonton TV misalnya. Jangan nyuruh anaknya ke masjid lalu bapaknya main HP atau televisi, itu kan bahaya juga. Akhirnya anak kan itu kan ibarat kertas yang difotokopi itu, kalau nggak ada aslinya nggak mungkin ada fotokopi itu kan, seperti itu mungkin kira-kira Bung Sen.
6: Iya.
5: Dan yang terakhir itu lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk misalnya untuk menjadikan anak tersebut gimana. Makanya itu kalau di sini alhamdulillah kata Pak RT-nya itu sampai bilang ke anak-anaknya itu disuruh untuk belajar bareng-bareng. Sekarang itu sudah nggak ada loh, misalnya kalau dulu kan ada ya di setiap desaan itu
6: belajar kelompok ya.
5: Iya. Wah, kita bisa berbagi apa itu? Kamu di sekolahmu

0: dalam hal itu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Setio dan Mas Abdul. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, luar biasa tadi penuturannya. Silakan Pak Setio ditanggapi Pak, ketiga pendengar kita ini Pak.
2: Iya. Ya, Bung Sabil, kan isu kita adalah bagaimana membuat semakin banyak orang, termasuk generasi muda ini, bisa menghayati makna yang terdalam dari ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dari diskusi kita tadi, sebetulnya kita bisa menangkap ya bahwa memang ada problem dalam soal pendidikan. Ya. Dan jelas kita tidak bisa semata-mata menyalahkan orang tua, karena orang tua juga seringkali kewalahan gitu ya. Jadi orang tua tuh kayak bingung menghadapi zaman yang berubah dengan sangat cepat. Yang mempengaruhi anak kan banyak faktornya, termasuk juga soal teknologi, soal ya pandangannya, gadget yang dia pegang dan segala macam gitu ya. Pengaruh lingkungan, teman-temannya. Jadi memang ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi juga harus memberikan solusi yang komprehensif, termasuk soal pendidikan, Bu. Nah, kalau kita bicara pendidikan, bicara institusi pendidikan, memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Widi, dulu sama sekarang kan sangat berbeda. Dulu itu namanya guru itu sangat disegani. Saya ingat betul kok waktu menjadi anak SMP gitu ya, anak SMA ya, itu saya sangat segan sama yang namanya guru gitu ya, berani kurang ngajar lah gitu ya. Nah, hal-hal kayak begitu yang kemudian terkikis oleh zaman. Nah, sangat mungkin juga ini berkaitan dengan kebijakan pada level yang lebih tinggi. Bagaimana menempatkan guru sebagai sosok yang dikuku dan ditiru dengan kesejahteraan yang baik gitu ya. Sehingga guru juga bisa fokus untuk mengajar. Tidak hanya sibuk dengan soal administrasi, tapi juga lebih sibuk meneladankan tentang laku hidup yang benar gitu ya. Nah, hal-hal kayak begini, Bu. Nah, kita seakui bahwa kebanyakan pendidikan sekarang ini kan dominannya pada aspek administratif. Guru itu sibuknya di situ gitu ya. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus ada revolusi pendidikan dalam arti sungguh-sungguhnya. Lembaga pendidikan ditata, ya berarti kan soal kurikulum, metodologi, filosofi itu dibereskan supaya lebih relevan dengan kebutuhan kita. Ya, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sebetulnya harus memberikan contoh, membangun kultur yang bagus. Ini yang harus juga diselaraskan gitu ya, kita harus rembuk. Tadi saya tarik dengan Pak Soleh ya, bagaimana menghidupkan soal apa namanya community learning ya, bagaimana di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil di RT gitu ya, orang bisa belajar bersama, saling mengungkapkan pengalaman, saling berembuk di situ, saling bertatap muka gitu ya. Ini penting, Bu. Jadi menyediakan ruang-ruang di mana kita bisa berinteraksi dengan terbuka gitu. Nah, ini saya kasih apa namanya contoh menarik ya, Bung. Jadi misalnya kita menciptakan ruang-ruang interaksi gitu ya. Di Denmark itu ada contoh bagaimana di perpustakaan orang tidak hanya baca buku, tapi diberi ruang di mana dia bisa mendengar cerita dari orang-orang lain, saling berbagi cerita. Jadi dia membaca pengalaman hidup orang lain. Itu ada contoh kayak begitu. Kemudian di Jerman, bagaimana tempat-tempat apa namanya minum gitu ya, bar atau kafe, itu ada yang menyediakan ruang di mana orang-orang pintar, para profesor itu menyampaikan kuliah 45 menit kepada warga, siapa aja yang mau dengerin ya. Nah, hal-hal kayak begini ini kan kreatif nih ya. Jadi ini kan cara-cara mendidik rakyat ya, supaya gimana nih tumbuh semangat belajar pada semua lapisan ya. Dan ini tentu memang kalau pemerintah yang mengambil inisiatif lebih bagus, tapi kalaupun ada nanti bagian di masyarakat yang mengambil inisiatif juga nggak kalah bagus. Tapi ini ide-ide yang memang perlu kita gali supaya nanti ketemu Bung solusinya, Bung. Iya.
1: Tapi pasalnya melihat ada melihat ada kemunduran kualitas didikan baik dari orang tua maupun guru di sekolah, karena tadi ada perbandingan tuh antara ini kalau di internet, di medsos itu ada perbandingan menarik antara zaman POC yang didikan keras gitu ya, atau dengan cara mendidik zaman sekarang itu yang dipopulerkan oleh salah satu artis yang no baby gitu loh. Jadi dilema nih, dikerasin tadi Pak Setio bilang tidak efektif juga, dilembutin juga anaknya dalam tanda petik jadi songong gitu. Jadi baiknya gimana Pak Setio ya? Apa seperti dulu saja?

0: memang memang butuh titik tengah, Bung, bukan sekedar keras dalam arti apa namanya penuh dengan hukuman gitu ya, tapi memang ketegasan yang berarti adalah keteladanan. Maka lagi-lagi kan ini pendidikan itu butuh menjadi sebuah hal yang dihargai, dihormati. Guru itu betul-betul bisa dikuku dan ditiru, dihargai ya. Lagi-lagi ini memang pekerjaan yang sangat raksasa ya, Bung. Membangun iya. pendidikan supaya bisa mengubah outputnya menjadi lebih baik ini nggak gampang, serius, Bung. Ya, saya kan ini sedang mendidik banyak orang juga, cuma yang didikan kebanyakan orang dewasa, Bung. Ya, jadi saya cerita pengalaman, Bung. Ya, cerita pengalaman sebagai seorang pendidik ya. Jadi yang saya hadapi ini kan manusia-manusia yang punya banyak problematika. Ya, manusia-manusia yang banyak yang sudah merasa lelah dengan berbagai tantangan kehidupan, merasa tidak berdaya atau merasa kehilangan makna dalam hidup gitu ya. Nah, kemudian nanti dianalisa lebih detail gitu ya, kenapa sih mereka mengalami itu semua ya. Kan ada yang karena selama ini hanya sibuk mengejar uang, lupa menghadapi kenyataan bahwa uang tidak menyelesaikan segalanya ya. Ada yang karena satu dan lain hal nanti sistem sarafnya rusak ya. Oh, macam-macam, Bung. Jadi saya itu menghadapi manusia itu macam-macam. Jadi kayak bengkel manusia lah, Bung. Ya. Nah, tapi ketika kita dengan ketulusan membimbing manusia-manusia dengan segala problematikanya ini, Bung, itu pasti nanti ketemu titik di mana kita sangat puas karena apa yang kita kontribusikan pada mereka itu membawa hasil yang bagus. Seorang pendidik itu, Bung, akan bahagia kalau yang dididiknya itu mulai bertransformasi, mulai menjadi manusia yang lebih baik, gitu ya. Nah, saya itu banyak bahagia ketika melihat murid-murid saya ini bertumbuh, berkembang, gitu ya. Itu, Bung. Nah, jadi harus ada orang-orang dengan dedikasi yang penuh untuk mendidik sesamanya, gitu. Ya, jadi makanya tadi saya katakan pendidikan itu kan ini sebuah ranah yang sangat luas. Ada pendidikan formal lewat sekolah, kayak ini kan pendidikan yang informal, pendidikan buat orang dewasa. Ya, itu. Ya, kalau kita bisa negara, negara bisa meng-arrange semua ini dengan lebih powerful kan, karena negara punya segalanya ya. Itu, Bung. Itu. Tapi yang penting kita tahu dulu isunya apa. Isunya balik yang tadi, Bung, kita ini banyak bicara tentang Tuhan, tapi praktik hidupnya nggak keren. Itu inti isunya di situ, Bung.
1: Iya. Jadi Pak Setia nih, kalau saya dengar ini merangkap seperti semacam psikolog begini.
0: Wah, ya macam-macam lah, Bung. Saya mau keturan, Bung.
1: Boleh, nanti saya konsultasi ya. Tapi
0: bisa diatur, Bung.
1: Tapi tadi terkait dengan akhlak, karakter. Nah,
0: iya, iya.
1: Tadi kan Pak Setio cerita pengalaman pribadi, bagaimana karakter Pak Setio sebagai manusia berubah menjadi lebih baik setelah melakukan ibadah-ibadah spiritual yang khusyuk gitu. Nah, ini bagaimana cara kita memulai memperbaiki diri dari ibadah dalam konteks muslim, mungkin sholat gitu ya. Ini yang diperbaiki itu dari sisi seremoninya, memperbaiki cara wudu, cara gerakan-gerakannya atau bagaimana Pak Setio ini bisa merubah manusia dari kegiatan spiritual berubah karakternya menjadi baik.
0: Nah, ini pertanyaannya sangat menarik dari Bung Sabil ya. Ini, Bung, pendekatan untuk mengubah perilaku itu kan ada banyak. Ya, kalau pakai pendekatan psikologis, orang selalu mulai dari mengubah mindset. Ya, mindset nanti berujung pada pengubahan kebiasaan. Ya, ketika kebiasaan berubah, maka otomatis nanti karakter juga berubah. Makanya pada banyak orang, ya ini menjadi tekan gitu ya, mindset dirubah, sehingga ada istilah grow mindset gitu ya. Bagaimana mindset orang itu harus bertumbuh. Nah, kalau saya tentu itu ada aspek seperti itu, tapi yang lebih saya praktekkan sebetulnya ini nggak peduli nanti agamanya apa, nggak peduli tuanya bagaimana, tetapi yang penting adalah masuk kepada penghayatan. Kita menjadi khusyuk di dalam apapun ibadah yang kita lakukan, ya. Ya. Jadi orang mau sholat, orang mau ada di momen kontemplasi di candi misalnya, apapun lah begitu ya. yang penting adalah semua itu nanti berdampak kepada pengubahan karakter. Nah, kalau dalam konteks saya, ya, kenapa saya kemudian bisa berubah karakternya itu begini, Bung. Ini saya jelaskan teori singkatnya.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi selama ini, atau ini pengalaman saya pribadi kan, Tuhan itu kan sebagai sebuah konsep, gitu ya. Ya, itu ini latar dasarnya, Bung. Kenapa kemudian saya bertuhan tapi hidup saya nggak asik, ya. Zaman dulu begitu, Bung. Hmm. Ya, di bahasa sederhananya. Lalu saya mencoba menemukan solusi dong. Kenapa hidup saya nggak asik? Ini masalahnya di mana?
1: Hmm.
0: Kenapa kok saya sudah banyak ibadah tapi kok rasanya pikiran tetap ruwet? Nah, ada pertanyaan saya yang begitu, Bung.
1: Iya, pertanyaan saya juga itu.
0: Iya. Saya mencarinya itu panjang, Bung. Jadi nggak asal sederhana. Pokoknya yang penting ibadah khusyuk, ya, ya. Iya, tapi khusyuk itu yang bagaimana? Jadi, saya untuk menemukan makna dari kata itu tuh, oh, pengalamannya panjang sekali, Bung. Nah, tetapi ini intisari, Bung. Nanti sambil mau mempraktikannya silahkan, gitu ya. Dan teman-teman para pendengar pemirsa juga mempraktikannya silahkan, gitu ya. Anda mau ada di masjid, Anda mau ada di gereja, gitu ya. Kata kuncinya adalah lakukan dengan sepenuh hati, gitu ya. Jadi kalau saya misalnya dimanapun saya berada, ketika itu adalah momen kontemplasi saya, saya melakukannya dengan penuh kesungguhan. Intinya begini, kita ini kan hidup karena bernapas, ya. Kita menyadari kasih Tuhan lewat nafas. Lewat nafas kita menyadari Tuhan itu beneran ada, bukan cuma khayalan kita. Tapi yang paling penting lagi, Bung, di ujung tarikan nafas ini sebetulnya terletak tahta Tuhan di dalam diri manusia. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang meliput segalanya itu menjadi makin nyata kalau kita mau masuk ke dalam diri untuk mengenali keberadaannya di lubuk hati kita. Ketika kita kontemplasi merenung dengan sangat sungguh-sungguh, Bung, kita ini istilahnya menjadi terhubung dengan sumber kekuatan ilahi di dalam diri. Kekuatan ilahi itu yang mengubah diri kita dari dalam, sebetulnya. Ya, kekuatan ilahi itu yang kita sadari di setiap tarikan dan hembusan nafas itu yang nanti akan melebur watak angkara kita, melebur kejahatan diri yang selama ini kita tumbuhkan, ya, melebur keserakahan dan seterusnya. Ya, jadi kata khusyuk itu, Bung, itu sebuah kata untuk mewakili state of mind di mana orang nanti bisa terhubung dengan kekuatan ilahi di dalam dirinya. Tanpa state of mind itu, dia hanya akan mengulang-ulang ritual tanpa keterhubungan dengan yang ilahi dalam dirinya. Jadi kekurangan makna, tidak ada transformasi. Itu sih, Bung. Jadi apa sih bedanya orang banyak ritual, nggak peduli apa agamanya, ya, ya, antara yang berdampak kepada perubahan karakter dengan tidak mengubah karakter. Yang tadi, Bung, state of mind-nya yang berbeda, frekuensi kesadarannya yang berbeda, antara yang terhubung dengan yang ilahi dalam dirinya sama yang tidak. Itu, Bung. Itu. Karena yang mengubah kita itu kekuatan ilahi itu, Bung.
1: Iya.
0: Yeah. Itu, Bung. Ini bahasanya filosofis banget, ya.
1: Saya sampai tertegun ini. Saya bisa menatekinnya nggak, ya? Aduh. Jadi saya tertarik tuh. Ujung tarikan nafas terdapat tahta Tuhan, dan kita nanti kalau betulan khusyuk bisa merasakan bagaimana keberadaan Tuhan itu, ya.
0: Ya, ini logika sederhana, Bung. Kalau Bung stabil merasakan syahdu yang mendalam, bahagia mendalam, itu yang kerasa di mana, Bung?
1: Hati.
0: Apakah di lutut, kepala, atau di dada Bung Sabi?
1: Iya, dada, hati, iya.
0: Ya, sudah. Berarti kan tahta Tuhan sebetulnya kalau yang paling nyata kan ada di situ, Bung. Makanya kalau dalam konsep tasawuf itu kan ada istilah Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, gitu ya. Lu kan menuju ke situ, Bung. Iya.
1: Aduh, tasawuf kita ini, ya.
0: Saya pakai bahasa apa aja bisa, Bung.
1: Luar biasa. Maksudnya kita sudah di
0: ke sana, Bung.
1: Kita sudah di ujung dialog kita, Pak Setio, menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kalimat penutup dari Anda, Pak, terkait dengan kan kita ujung-ujungnya menghayati ketuhanan itu kan dalam rangka untuk bisa hidup lebih baik dengan manusia, sama manusia, dengan alam juga. Mungkin ada pesan dan juga nasihat dari Anda sebagai penutup, silakan, Pak.
0: Iya, begini, Bung. Kan menghayati ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks Indonesia ini, kita bisa dengan beragama, bisa punya kepercayaan tertentu, gitu ya. Dan tentu dalam konteks ini, kita ini sangat punya kemajemukan, Bu. Agama-agama di Indonesia ini kan banyak, Bu. Baik yang katakanlah, ya, datang dari macam negara, gitu ya, maupun yang memang agama-agama yang tumbuh di tanah air ini kan banyak, Bu. Nah, di situ kita nggak usah kemudian berdebat, bertengkar, agamaku yang paling baik, agamamu ini salah, gitu ya. Yang penting adalah kita membuktikan, bisakah dengan agama kita ini kita menjadi punya karakter yang luhur atau tidak? Bisakah dengan segala ritual agama yang kita jalankan ini kita menjadi harmoni dengan alam, dengan hutan, dengan sungai, dengan sama manusia? Intinya adalah pada pembuktian. Ya, kita menghayati Tuhan dengan cara yang bisa sangat beragam. Ya. Nggak usah saling menghina, nggak usah saling mengejek. Kita ya betul-betul menghargai semua ekspresi keberagaman setiap orang. Yang penting adalah kita bertumbuh bersama menjadi manusia yang, ya kalau dalam bahasa Arab itu kan rahmatan lil alamin. Dalam bahasa Jawa kita menjadi hamemayu hayoming bawono. Dan sebetulnya setiap agama punya bahasa sendirilah, gitu ya. Tapi intinya sama-sama saja, kita ini tidak menjadi musibah bagi lingkungan kita, tapi menjadi berkah kan, gitu. Itu sih intinya, Bu. Supaya Indonesia kemudian menjadi negeri yang lebih surga.
1: Amin. Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Setio atas ya dialog kita selama 2 jam, dan terima kasih sudah begadang menemani saya dan juga pendengar Pro 3 RRI. Sukses dan sehat selalu ya Pak Setio ya.
0: Sama-sama.
1: Iya. Pendengar, tadi Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Semoga setelah mendengarkan beliau tadi, kita coba ubah mindset kita dalam beribadah ya. Jangan hanya sekedar menuntaskan kewajiban sholat, 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain, tapi juga coba renungi maknanya, rasakan kehadiran Tuhan ketika kita beribadah, karena sejatinya ketika kita beribadah itu kita sedang interaksi dengan Tuhan gitu. Rasakan keberadaan Tuhan itu tadi dengan mengatur nafas ya, dan juga memperbaiki kualitasnya dengan cara lebih khusyuk, lebih serius lagi, ubah mindset gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan akan berimplikasi pada karakter kita di kehidupan sehari-hari, juga akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena harusnya efek dari rajin beribadah secara spiritual harusnya berdampak pada perbaikan perilaku. Namun faktanya sebagian besar orang belum mampu melakukan itu dan masih saja ibadah tapi kelakuannya masih negatif. Sekali lagi saya Denny Sabil mengucapkan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tepat hari ini 11 September 2026. Senang sekali saya menjadi pembuka nih di siaran edisi ulang tahun RRI yang ke-81 Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan saya sudahi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi esok di jam yang sama. Dan kemana-mana pendengar, setelah ini kami masih akan lanjutkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
3: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
2: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Panti Asuhan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RRI Hendrasmo mengatakan, ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilai-nilai perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
2: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya, mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
1: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Marta Doki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu, Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
3: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya, karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
1: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa.
4: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan 1 bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Kita akan bahas tentang aksi atau penyampaian pendapat ya, dari pekerja atau buruh. Kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Salah satunya di Jakarta, di Balai Kota tepatnya. Aksi ini membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sebelah hal juga menjadi sorotan antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut di line telepon. Kami telah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Ya, Bu Mira, kabar baik ya?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Iya, Bu Mira, ini kalau yang aksi penyampaian pendapat hari ini dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ikut enggak?
5: Ya, yang pertama saya ingin menginformasikan dulu bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPPI ini terdiri dari 154 federasi, lalu kemudian ada kurang lebih 18 konfederasi, dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspirasi itu ada di dalamnya, tergabung di dalamnya. Nah itu bentuknya presidium, dan tujuan utamanya di dalam koalisi adalah mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru ini. Nah, kami sudah melakukan lobby-lobby, memberikan juga konsep kepada fraksi-fraksi. Ini perjalanan yang panjang, sudah 2 bulan ini gitu ya. Kami melakukan tadi memberikan konsep, lobby gitu ya, kepada kawan-kawan yang ada di DPR, dan juga baru aja selesai 2 hari berturut-turut dengan Apindo. Kita membuat sama-sama mensinkronisasi lah ya, pasal-pasal apa saja sih yang memang ada usulan dari kami, dari Serikat Pekerja atau juga dari Apindo. Nah, memang sayang, kita udah duluan, udah menyampaikan gitu. Ternyata DPR RI ini telah mengeluarkan RUU inisiatif perlindungan tenaga kerjaan atas inisiatif DPR. Nah, isinya itu parahnya itu gini, karena memang tidak sesuai dengan harapan yang kawan-kawan buruh usulkan. Tadi sampaikan contoh, misalnya kami berharap pemagangan itu hanya untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan di pendidikan, misalnya kawan-kawan di SMK yang belum lulus, lalu kemudian kawan-kawan yang masih kuliah pada saat mau lulus. Kalau yang kawan-kawan yang pekerja udah lulus jadi tenaga pemagang itu jangan gitu loh. Itu yang kami tolak. Nah, tapi kalau program pemagangan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah karena ada dari APBN, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Itu kan APBN, pemerintah menitipkan ke perusahaan-perusahaan kan gitu tuh. Itu nggak ada masalah. Tapi yang kami sorot adalah bukan yang dari APBN, perusahaan itu nyari orang dengan status magang, itu yang nggak boleh gitu. Ternyata si Apindo itu pengen begitu pelaku usaha tuh. Waduh, nggak sama nih kita. Kedua, outsourcing itu kita kan pengennya ada pembatasan gitu ya.
4: Putusan MK gimana, Bu Mira?
5: Ada pembatasan. Putusan MK itu harus ada pembatasan. Nah, kemudian kami juga mengusulkan kalau bisa yang di-outsourcing-kan itu adalah pekerjaannya gitu. Orang pekerjaan, bukan orangnya, bukan tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerja atau pekerjanya itu dijadikan dia karen tetap di si subkonnya itu atau si yayasan yang pengguna outsourcing lah.
4: Bisa dielaborasikan pekerjaannya yang di outsourcing itu gimana maksudnya, Bu Mira?
5: Misalnya nih pemborongan pekerja, misalnya misalnya aja ya, saya pengusaha nih, pengusaha misalnya catering taruhlah ya, cuma catering. Nah, saya punya proyek nih, dapat proyek dari RRI nih, dari Pro 3 nih. Ini Bu, dapat proyek nih, saya ambil dong, itu namanya pemborongan. Cuman catering ini cuma 3 bulan ya Bu, oke saya ambil. Tapi kan berarti saya meng-hire orang-orang nih untuk jadi pekerja saya, gitu kan
4: ya. Ada kopinya, nah, ada itunya, itu tetap, betul. Itu nggak boleh outsourcing kalau itu.
5: Di tempat saya. Lagian saya kan nggak hanya mesti dapat pemborongan dari RRI Pro 3 kan, kan pasti saya dari yang lain-lain juga.
4: Dari perusahaan lain, kementerian lembaga lain, ya.
5: Betul, kan memang itu ini saya, apa usaha saya gitu loh. Jadi ketika usaha saya situ nggak mungkin dong saya ganti-ganti koki gitu, nggak mungkin dong saya ganti-ganti pelayan. Nah itu yang dimaksud pemborongan itu yang di-outsourcing silakan, tetapi si pegawai-pegawai yang saya ini harus jadi karyawan tetap di saya dong gitu.
4: Oke, nggak boleh di-outsourcing.
5: Nggak boleh.
4: Iya, tapi bukankah itu ada pembatasan itu dari MK itu, kalau nggak salah nih ada jalan tengah seperti beberapa profesi saja seperti supir, cleaning service dan sebagainya, itu gimana tuh Bu Mira kelanjutannya?
5: Sama kayak tadi saya bilang, supir, cleaning service, kan kayak OB-OB nih. Yeah. Contoh ISS ya, ini saya nyebut nama nih, nyebut brand nggak apa-apa ya. Okay. Salah satu. Contoh yang namanya ISS. Dia kan quote and quote pemborongan pekerjaan, dia mengerjakan di sebuah, misalnya di Transjakarta gitu ya, di sebuah perusahaan otomotif. Tetapi karena ada anggota saya juga di sana, tetapi karir ISS yang tadi itu karir tetap di ISS gitu, bukan menjadi karir tetap yang ada di Transjakarta atau yang di perusahaan otomotif tadi gitu. Jadi silakan saja, tetapi tadi hanya dibatasi yang tadi sesuai dengan putusan MK, cleaning service OB gitu, cleaning service atau OB, driver atau catering gitu ya. Atau juga pertambangan, ada kita masukin pertambangan, tapi pertambangan yang eksplorasi gitu, yang misalnya bukan pertambangan yang sudah mulai produksi, bukan, kan suka ada
4: eksplorasi itu kan kalau udah selesai ekspornya, selesai kan gitu ya.
5: Betul, itu yang kita maksud gitu. Dan driver yang antar jemput pekerja gitu, kan ada beberapa driver yang vital juga kan, gitu. Pengangguran kita tuh nggak boleh, tapi yang antar jemput lah, antar jemput pekerja itu boleh, itu itu yang ada klasifikasi. Itu tadi pemagangan, pengguna outsourcing. Nah upah, pengupahan tuh, ini saya mau ngomong yang krusial aja dulu ya.
4: Oke.
5: Upah tuh kita pengen koefisien nilai tertentu tuh dihilangkan, balik lagi ke kalau perhitungan upah yang minimum ini yang setiap tahun itu yang selalu memanas nih. Kita pengen rumus koefisien nilai tertentu itu dihilangkan, diganti dengan kembali lagi kepada perhitungan komponen duduk layak atau KHL, dan difungsikan kembali yang namanya Dewan Pengupahan, baik itu yang ada di kota kabupaten maupun juga di provinsi atau nasional. Itu difungsikan lagi itu survei pasar. Nah ini nggak mau si Apindo dan DPR juga nggak ada.
4: Sebentar ibu Mira, saya dan juga pendengar mungkin harus paham juga tentang kalau sekarang ini hitungannya koefisien hidup tertentu, bedanya dengan yang lama itu upah ditentukan berdasarkan apa tadi?
5: Jadi kalau yang sedang berlaku nih sekarang nih, itu menggunakan satu rumusnya pertumbuhan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah koefisien nilai tertentu.
4: Nilai tertentu,
5: Koefisien apa? Koefisien apa nilai tertentu?
4: Oke. Okay.
5: Itu nggak jelas apa ininya, dari mana, nggak jelas tuh. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi kan jelas ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi jelas. Tapi koefisien apa nilai tertentu tuh nggak jelas lah gitu, ukurannya apa. Nah, apa perbedaannya yang kita usulkan? Kita sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini. Di mana perhitungan seperti apa? Satu, pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi ditambah hasil survei KHL berupa yang perhitungan yang 60 4 item komponen hidup layak itu atau 64 item KHL. Dan itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang isinya perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah. Dia melakukan survei pasar bareng-bareng, lalu dapat angka, lalu kemudian
4: diputuskan,
5: dihasilkan. Nanti ditetapkan oleh gubernur, begitu.
4: Oke, okay, nah ini Dewan Pengupah sekarang ini berarti nggak ada?
5: Nggak ada, tapi nggak berfungsi. Ada, tapi tidak berfungsi, gitu.
4: Karena itu, karena untuk menghitung upah koefisien alpa nilai tertentu itu nggak melibatkan Dewan Pengupah?
5: Enggak lah, itu mah langsung dari pusat.
4: Oh gitu, sementara KHL itu, komponen hidup layak itu ditentukan oleh Dewan Pengupah. Jadi undang-undang yang lama nih ya, sebelum undang-undang Cipta Kerja, sementara MK sudah memutuskan harus dipisahkan dari undang-undang Cipta Kerja untuk undang-undang ketenagakerjaan ini. Maka sekarang sedang dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, betul ya, Bu Mira ya?
5: Perlindungan. Nah, di sekitar
4: perlindungan.
5: Judulnya aja kita udah rubah perlindungan.
4: Oh, perlindungan ketenagakerjaan. Nah, sayangnya kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah, itu tenggat waktunya kurang lebih 2 bulanan ya tinggal nih, Bu Mira.
5: Nanti di selesainya itu tanggal 30 Oktober 2026 menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.
4: Iya,
5: Namun si DPR reses itu mulai tanggal 6. Nah, tanggal 9 kalau nggak salah, 9 Oktober. Feeling kita-kita, ya akan diputuskan sebelum tanggal 9 lah gitu, antara tanggal 5 atau tanggal 6, udah tanggal-tanggal segitu itu.
4: Draftnya sudah dibaca oleh teman-teman buruh pekerja dan itu tidak sesuai dengan aspirasi dari pekerja ataupun buruh ya, Bu Mira ya.
5: Saya katakan sangat buruk.
4: Mana yang krusial hasilnya? Poin dari draft itu yang krusial yang dirasa oleh Bu Mira dan teman-teman itu harusnya nggak begini?
5: Soal pemagangan yang tadi saya sampaikan, soal upah yang tadi saya sampaikan, soal outsourcing yang tadi saya sampaikan, kemudian soal yang krusial ya, pesangon.
4: Berarti kalau udah selesai kerjaan ada pesangon, nah nilai pesangonnya ini yang sedang dibahas.
5: Ya, kami nilai pesangon itu sama dengan yang undang-undang 13 tahun 2003 pengennya. Tapi ternyata pesangon itu sama kayak yang sekarang ini, yang undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi itu kalau menurut kami sih melihatnya ya sama, masih sama dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
4: Dipindahin doang ke nama undang-undang yang baru aja gitu. Perlindungan ketenagakerjaan.
5: Cuman beda judul doang. Nah, serius ini, coba beda judul doang. Jadi ya, ngapain ya biaya mahal, kan ini biaya tinggi kan pembuatan undang-undang gitu, hanya untuk kayak gini gitu. Padahal kita sudah 2 bulan ini dengan itikad baik kami gitu ya, kami juga gak mau ribut-ribut. Kami memberikan draft-draft itu, kita bantu DPR nih dan quote-unquote ke fraksi-fraksi, ke partai-partai politik.
4: Iya, itu kan di sisa waktu sampai Oktober itu kan kabarnya kan memang sedang memanggil semua pihak yang terkait ya, baik itu dari pemerintah, perwakilan dari pengusaha, dari dalam hal ini Apindo mungkin ya, Bu Mira ya, dan juga dari perwakilan dari buruh. Itu kan mereka bermediasi nih, itu nggak ada titik temunya, Bu Mira?
5: Iya. Jadi memang mereka memang betul memanggil secara parsial.
4: Oh, parsial. Oke.
5: Jadi mereka memanggil kita sendiri, ini sendiri pernah di satuin.
4: Pernah.
5: Di panja. Sebelum kebalik nih.
4: Okay.
5: Sebelum hasil itu di panja Komisi 9. Cuman manggilnya ya gitu. Silakan usulan apa, enggak ada pembahasan secara komprehensif secara ini, lepas-lepasan berdua. Pihak gitu, kedua belah pihak nggak ada. Cuman kamu apa dari buruh sini silakan, kayak simbolis gitu.
4: So,
5: kemudian si Apindo juga silakan foto, udah gitu. Ini nggak pembahasan pas-pas tuh nggak ada gitu. Nah, kemarin yang saya katakan baru 2 hari selesai itu, di hari Senin sama Selasa di Bidakara, itu juga inisiatif kami gitu ya, dikasih buruh. Kita patungan duit. Kita ngadain tuh di Bidakara tuh. Kita panggil Apindo. Kita panggil. Nah, kita bahasnya atas hasil
6: inisiatif DPR kok kayak gini nih gitu. Nah, dari DPR itulah kita inventarisir, udahlah kita ngalah deh. Nah, kami dari pekerja tuh ngalah gitu ya. Dari kurang lebih 50 poin pasal yang masih belum bagus gitu.
4: Yeah.
6: Kita ngalah lah jadi 9 poin. Kita pers lagi nih, kita pers. Jadi dari 50 pasal kita pers lagi menjadi 9 pasal tuh, udah ngalah tuh. Karena tadi kayak lah enggak apa-apalah yang DPR nih, kita bawa lah itu di Dakara sama Pindo, enggak bakal ada titik temu itu. Sampai malam-malam kita rapat dari pagi jam 9, pulang jam 9 malam.
4: Mana poin yang tidak ada titik temunya selain tadi yang sebutkan upah, pesangon, outsourcing, apalagi Bu Mira?
6: Ya tadi pemagangan gitu ya.
4: Pemagangan. Jadi pengusaha itu inginnya tetap ada istilah magang bagi ngelamar kerjaan di situ.
6: Bagi yang tenaga kerja atau pekerja yang mencari itu dia pengen ada magang. Lalu kontrak. Dia pengennya 5 tahun seperti yang sekarang Bu Slo. Kita pengennya 1 tahun. Alasannya kita kuat. Kan itu ada perjanjian ATR tuh, perjanjian dagang dengan Amerika Indonesia.
4: Okay.
6: Kan Amerika sudah bilang tuh udah 1 tahun enggak bisa ya gitu, harus diangkat di tanah tetap. Nah, kita pengen 1 tahun udah pakai itu aja gitu ya dasarnya.
4: Oke. Okay. Jadi kalau pengusaha ingin ya 5 tahun dulu kerja, 5 baru tahun diangkat kerja tahun kontrak, baru nanti akan baru. Ke tahun ke-6-nya diangkat menjadi pegawai tetap.
6: Enggak juga, dia minta bisa diperpanjang lagi diperpanjang lagi bisa.
4: Kan iya, kalau yang saya dengar tuh diputus dulu kontraknya pas udah mau 5 tahun terus baru direkrut lagi gitu. Jadi 0 tahun lagi.
6: Iya, iya, dia ada kepastian nanti diangkat deh gitu, enggak ada. Terus kontrak kan mau sampai kapan kan anak orang kontrak terus.
4: Iya.
6: Gitu loh. Jadi itu yang krusial gitu ya. Nah, terus selanjutnya
4: PHK.
6: Ya, kalau misalnya sih itu sih gak terlalu. Oh iya, PHK betul. PHK sepihak, kita sih mintanya ya jangan dipermudah gitu ya, jangan dipercepat. Ya, mereka sih ada sih tahapan-tahapan berapa gitu. Ini, tetapi tetap aja ada bedanya gitu. Lebih ada sanksi pidana yang tuh. Jadi kalau perusahaan itu melanggar nih, tidak membayar upah di bawah UMP, kemudian memphk sales pihak, tidak memberikan kebebasan berserikat, itu pidana, kita sampaikan. Pengusaha nggak mau. Gitu.
4: Maunya perdata, maunya administratif aja pelanggaran.
6: Iya, administratif aja, udahlah jangan sampai pidana terus lah, nanti investor nggak mau masuk gitu alasannya. Ini ngeri loh Pak, bukan di kami, bukan di lokal.
4: Yeah.
6: Nanti kalau asing ngeliat, udah komplain, ini kok isinya pidana terus gitu, padahal pidana cuma satu.
4: Kabarnya juga tentang mengakomodir para pekerja atau kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga nih tuntutannya, Bu Mira.
6: Kalau itu pasti, jadi disabilitas itu kan sebenarnya ada ya di
4: undang-undang ada tuh, kewajiban.
6: Iya ada kewajiban, nah jadi memang itu kan ada mekanismenya,
4: persentasenya ya.
6: Pelaku usaha memberi yang mau pekerjakan 100 orang itu harus ada satu gitu, itu is okay lah gitu.
4: Oke. Okay. Makanya supaya enggak berubah-ubah, enggak di judicial review, ya harus benar dulu nih. Kan gitu ya. Mungkin Bu Mira ini kalau ini kira-kira disahkannya nih kok sebelum reses Oktober awal berarti, Bu Mira, dengan audiensi dan sudah memberikan masukan, bahkan hari ini juga sudah ada tuntutan, 11 tuntutan ini gimana perkembangannya sejauh ini sampai dengan malam ini, Bu Mira? Ada respon?
6: Sebenarnya sih gini, ya saya mau nanggapin Pak Udin dulu nih. Jadi itu memang yang kita harapkan ya, kami sih dari pekerja buruh ini berharap bahwa undang-undang atau aturan apapun ini, ya satu poinnya adalah yang paling penting, isinya itu tidak boleh melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mencakup melindungi, mengayomi, ya, memberikan kewajiban daripada negara atau pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan lah bilangnya itu yang pertama. Poin dasarnya yang kedua, ya kalau jangan dulu berubah, ya makanya bikin undang-undang yang benar kan gitu, yang tadi yang kita lihat yang di awal yang tadi saya sampaikan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Makanya kita minta supaya jangan sampai nanti ada lagi di JR lagi karena nggak sesuai, di judicial review lagi ke MK gitu ya. Ini yang kita antisipasi atau kita minimalisir gitu ya. Nah yang tadi jadi gini, seharusnya ini tidak terjadi nih, kayak gini kan kesannya kan kayak buru-buru nih kesannya ya.
4: Karena

0: undang yang Bu Mira sebutkan tahun 2003 itu. Betul nggak Bu Mira?
1: Iya,
0: saya konfirmasi
1: betul,
0: dulu.
1: Betul, betul, betul itu, betul, betul. Versi daripada orang hukum, sarjana hukum, master hukum itu, dan juga versi daripada putusan MK, itu begitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini analisanya ya, meskipun ada debat tebal juga.
0: Oh ada.
1: Kalangan kawan-kawan sarjana hukum itulah ya, jadi kalau ada dua sarjana hukum, tahu sendiri kan. Nah, itu juga ada debat tebal, tetapi kalau yang lebih besar ininya kemungkinannya balik lagi ke Undang-Undang 13 tahun 2003, lebih besar kemungkinannya.
0: Berarti itu kan, lebih baik bagi bagi pekerja kalau gitu.
1: Masalahnya.
0: Oh, ada masalahnya lagi.
1: Secara politis, ini acara politis, pemerintah itu kan harus punya legacy masing-masing. Itu kan legasinya Bu Mega.
0: Tahun 2003.
1: Itu kan mempunyai presiden Ibu Megawati. Lah, kalau balik lagi berarti legacy sini enggak ada dong, Pak. Jokowi punya legasi Omnibus Law Cipta Kerja ya kan?
0: Yeah.
1: Pak Prabowo apa nih gitu?
0: Oh, gitu.
1: Presidennya sekarang apa nih? Nah, itu yang menjadi dan pemerintah nggak mau. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden itu nggak mau kayak gitu, nggak mau balik lagi kayaknya. Dia makanya memang harus ini. Tapi saya masih gini, saya betul-betul ini masih optimis banget gitu ya, mengingat Presiden Pak Prabowo ini Presiden Indonesia ini. Sangat ini sama buruh gitu loh.
0: Iya, Pak Said Iqbal kan sudah diangkat juga nih jadi dewan ini penasihat juga tentang kerja.
1: Iya, itu mah bonusnya dia lah. Oh. Ya. Jadi gini bukan ukurannya bukan.
0: Enggak, artinya kan ada setidaknya ada masukan dari perwakilan buruh gitu loh maksudnya Bu Mira. Enggak
1: iya,
0: juga.
1: Iya, bolehlah, boleh ya.
0: Boleh ya.
1: Tapi yang menjadi ininya ukuran besarnya adalah pidatonya beliau ini kan, pidatonya di May Day, dia hadir, beliau hadir di May Day yang tidak
0: di May Day, iya kemarin, iya.
1: Iya, yang presiden-presiden sebelumnya itu nggak melakukan, beliau hadir gitu loh, 2 tahun nih, 2025, 2026 sejak beliau diangkat kan. Nah, kemudian statement-statement di dalam pidatonya itu kan isinya pro terhadap buruh gitu maksudnya.
0: Dan termasuk juga ini ojol nih, katanya naik juga nih, atau pekerja digital, Bu Mira.
1: Gimana?
0: Kan dalam May Day kemarin Presiden juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bagi aplikator itu potongannya nggak 20 jadi 8 sehingga kenaikan pendapatan bagi para pekerja ojek online ataupun pekerja digital gitu kayak kurir dan lain sebagainya Bu Mira. Padahal juga dalam 11 tuntutan ini kalau nggak salah juga menyinggung soal pekerja digital juga nih Bu Mira.
1: Iya betul. Jadi di dalam yang kita usulkan ini di Undang-Undang Pelindungan yang baru ini kita mengusulkan pekerja platform digital, ya bukan hanya ojol pastinya kan ya, tadi banyak pokoknya pekerja yang bekerja di platform digital ini, dia harus mendapatkan upah jaminan sosial dan imbalan. Ada pekerja-pekerja yang juga laku usaha tuh ya, pekerja yang saya nggak mau 8 jam, saya pengen 2 jam aja banyak nantinya kan ya, karena ada disrupsi teknologi dan lain sebagainya. Pasti akan begitu. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, itu kita atur dalam undang-undang itu. Nah, si siapa namanya? Susi Apindo nggak berkenan platform digital itu dimasukin ke dalam undang-undang itu. Kita malah ngatur sampai ke pekerja informal, kita atur dalam undang-undang itu. Itu juga nggak berkenan.
0: Ibu, Bu Mira, mencari titik keseimbangan dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini dengan sisa waktu ini memungkinkan enggak atau gimana Bu Mira memandangnya ini?
1: Kalau saya pastikan, ya bukan saya mendahului takdir, saya pastikan tidak ada keseimbangan di antara kedua belah pihak, tidak ada sama sekali, karena yang saya rasakan, yang kami rasakan pada saat yang 2 hari itu, ya 2 hari berturut-turut itu dari sisi situasi gitu ya, psikologisnya gitu ya, itu nggak ada kemungkinan tuh kecil banget untuk ada titik temu itu gitu loh, karena
0: terus gimana dong kalau misalkan pesimis gini Bu Mira, masa ya udah nanti kalau disahkan ya udah mau gimana gitu Bu Mira?
1: Kan ada wasit negara pemerintah. jadi negara kita serahkan kepada pemerintah dan kita udah warning juga ini kalau makin jelek. Kalau jelek hasilnya kita mau demo gitu.
0: Tapi kan gini Bu Mira, sebenarnya dalam 11 tuntutan itu saya baca tuh yang poin pertama itu sebenarnya mencakup semuanya loh. Wujudkan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang pro buruh. Kan itu kan melingkup 10 di bawahnya

0: bumbu merah.
1: Iya, tapi kan kalau misalnya pada saat nanti, ini kan belum final ini. Ini kan baru kita ajuin nih, ya kan?
0: Iya.
1: Baru kita ajukan, jepret nih. Tapi hasil dari pada inisiatif DPR aja udah jelek begitu, udah nggak bagus gitu loh. Nah, kita kemudian kan protes tuh, makanya kemudian hari ini ada kurang lebih hampir 50.000 buruh tuh dari seluruh Indonesia, daerah-daerah itu bergerak di DPRD masing-masing.
0: Oke, jadi aksi penyampaian pendapatnya ini konteksnya adalah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya, Bu Merah ya, betul ya?
1: Betul. Ini aksi awalan, kita kasih tahu dulu.
0: Kalau misalnya berarti ada jilid keduanya nih?
1: Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ini seminggu sekali kayaknya demo. Jadi sampai nanti kalau jelek nih misalnya na'udzubillah ya. Ya kita ke pusat, kita lagi mau membahas apakah ke istana atau ke DPR
0: Baik. Jadi perhitungan upah tadi salah satu diantaranya, lalu juga tentang outsourcing, lalu juga soal pesangon,
1: pemagangan,
0: PHK sepihak, jangan sampai tenaga kontrak, lalu soal
1: platform digital,
0: lalu juga disabilitas
1: betul, sama pekerjaan informal.
0: Pekerjaan informal itu gimana maksudnya?
1: Ya kita di situ kita cantumkan, kita atur pekerja informal, kita satu definisi pekerja informal juga kita sampaikan gitu ya, sama hak-haknya yang pekerja informal gitu. Hak mulai dari kesejahteraannya, upahnya dan sebagainya. Upahnya pakai bentuknya apa? Ya bentuknya imbalan lah kalau pekerja informal.
0: Oh, imbalan.
1: Jadi
0: tidak
1: mesti dia diberikan UMP kan?
0: UMP, iya karena sama. Beda jenis pekerjaannya ya, dan lain sebagainya. Oke.
1: Ya, contoh biar pendengar RI Pro 3 paham nih informal tuh kalau yang mohon maaf nih ya, pedagang bakso lah gitu.
0: Punya
1: pegawai tuh ya, itu informal gitu. Kan enggak mesti kan pedagang bakso itu ngasih UMP ke pegawainya,
0: kasihan
1: juga.
0: Iya.
1: Ya, sesuai dengan kesepakatan.
0: Iya, tapi seenggaknya kan banyak juga nih para pekerja atau buruh yang akhirnya desilnya bagus nih, Bu Merah.
1: Desil. Kacau, ini baru saya bahas tadi diskusi telepon. Lu masuk desil berapa tuh? Dia kaget masuk desil 8. Oh, kayak saya kayak raya, padahal dia gaji cuma 2 juta. Kayak raya banget ini saya, katanya gitu.
0: Oh, pekerja nih.
1: Kacau.
0: Iya, pekerja nih.
1: Pekerja. Jadi pada masuk desil 8 dia, padahal gajinya cuma 2 juta.
0: Gajinya 2 juta. Oke. Baik. Saya tunggu, kami tunggu Pro 3 RRI, kami tunggu mudah-mudahan hasilnya baik ya dari RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya. Baik, Bu Merah, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Merah Sumira, sudah kami ajak berbincang.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti
2: okay,
3: dari
2: BRI ya.
3: Atau dari imbar? Terbaru ini gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
2: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
4: Dari APBN.
5: Totalnya kalau
4: kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
5: 11 T.
4: Iya.
5: Dan ini
4: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
5: Berarti tetap dapat juga. Berarti.
4: Tetap dapat juga.
5: Itu berapa ya. Sih Pak?
4: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll outnya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
4: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 News Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
7: Miskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah...
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
7: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, Kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
6: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini saya langsung berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam.
2: Ketemu
3: selamat
2: lagi malam. Kita, Prof, di udara. Ya. Kita, saya Fajar, Prof. Tadi kemarin kita sempat berbincang soal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, sekarang ini ternyata ada aksi penyampaian pendapat dari teman-teman buruh dan pekerja hampir 50-an. Ribu lebih ya di seluruh Indonesia di depan DPRD masing-masing daerah. Ya, konteksnya sama. Ternyata draft usulan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh DPR itu tidak senada ataupun tidak mewakili dari kepentingan atau aspirasi buruh. Beberapa di antaranya tadi soal sistem pengupahan yang berlaku sekarang itu, kalau menurut Ibu Mira Sumirat itu ada penghitungan upah koefisien alfa nilai tertentu yang nggak jelas, akan lebih baik kalau seperti dulu aja, seperti Undang-Undang Nomor 2003 itu tentang KHL, komponen hidup layak, yang situ berperan dari Dewan Pengupahan diaktifkan kembali dan dihitung. Lalu kemudian soal outsourcing, pemagangan, ternyata dari pihak pengusaha masih menginginkan adanya, kalau ada laman kerja, ada orientasi dulu nih, ada masa magangnya dulu. Sementara buruh itu kalau magang itu konteksnya untuk yang masih kuliah atau masih duduk di bangku kuliah gitu, bukan untuk yang sudah melamar pekerjaan atau lulus dari kuliah. Itu konteksnya nggak seperti itu untuk magang gitu, Prof. Ada beberapa yang lain yang dibahas, tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor.
3: Jadi yang pertama memang sebenarnya untuk menyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, rancangannya itu sendiri harus dibahas dulu secara tripartit. Jadi artinya pemerintah harus mengajak wakil pengusaha, wakil dari para pekerja melalui serikat pekerja, dan setelah mereka ada kesepakatan, barulah diajukan ke DPR. Itu yang pertama ya. Kemudian itu juga masing-masing harus mengawal, dan DPR harus tetap mengundang, yaitu semua pihak yang paling semua yang disebutkan stakeholder utama. Stakeholder utama perusahaan itu adalah pengusaha, wakilnya, dan pekerja atau wakil-wakilnya. Jadi kalau sampai sekarang sudah September, di mana undang-undangnya harus ditetapkan Oktober, belum juga mengundang pihak-pihak dari kedua belah pihak stakeholder utama, itu merupakan satu kelalaian.
2: Oke, tapi saya tadi saya konfirmasi Prof dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumirat, mengatakan sebenarnya untuk hearing atau menyampaikan mendengar dari pendapat kedua belah pihak itu sudah dari pengusaha dan juga dari buruh. Cuma mencari titik keseimbangan itu belum ketemu nih, Prof.
3: Jadi kalau tidak ketemu, maka yang harus dilakukan adalah mempertemukan keduanya, mencari jalan tengah. Nah, jadi kalau misalnya seperti rumus pengupahan.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, kalau rumus pengupahan sebenarnya bahwa MK sudah menyatakan bahwa harus juga mempertimbangkan kehidupan layak.
2: Oh. Ya,
3: padahal dengan peraturan pemerintah yang mengganti pengusul upah minimum
2: koefisien apa nilai tertentu,
3: peraturan pemerintah nomor yeah. 51 dan nomor 49 itu tidak ada aspek kebutuhan hidup minimum kebutuhan hidup layak.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kalau ada titik yang masih dalam keadaan belum ada kesepakatan, jadi sebenarnya harus dipertemukan kedua-duanya. Memang nanti kalau memang tidak ada pertemuan, tidak dapat ditemukan titik kesepakatan, maka tentu pemerintah melalui DPR akan nanti menentukan mana yang pantas dan mana yang patut. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan demikian, ya walaupun ada mungkin tidak senang seluruhnya, tapi sudah dapat dipahami bahwa sudah diusahakan mana yang terbaik.
2: Oke, Prof, gini, Prof, ini kan tenggat waktunya mepet banget, Prof. Saya tanya tadi sama Asosiasi Serikat Pekerja, misalkan nih sampai dengan waktu yang ditentukan oleh MK Oktober itu belum berhasil ketuk palu, belum berhasil disahkan, apakah akan berlaku undang-undang yang lama nomor 13 tahun 2003, atau perlu adanya payung hukum baru seperti Perpu misalkan atau apa gitu, Prof?
3: Ya tentu sesuai dengan putusan MK. Kalau tidak ada kesepakatan dan tidak bisa diundangkan bulan Oktober, maka yang berlaku kembali kepada Undang-Undang Nomor 13.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi kembali kepada Undang-Undang Nomor 13.
2: Berarti dengan begitu otomatis sistem pengupahannya akan berlaku di Undang-Undang Nomor 13 Nomor 13 tahun 2003 itu ya, tentang ya, adanya komponen hidup layak, begitu ya?
3: Ya, jadi semuanya sama dengan Undang-Undang Nomor 13. Jadi pasal-pasal tambahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 itu yang pasal tambahan menjadi tidak berlaku.
2: Jadi nggak berlaku. Jadi, oh gitu.
3: Undang-Undang Nomor 6 yang mengatakan pasal dari Undang-Undang Nomor 13 yang dihapus atau yang dibuat rumusan baru itu menjadi tidak berlaku. Jadi sepenuhnya Undang-Undang Nomor 13 berlaku kembali.
2: Jadi kalau dari payung hukumnya, secara logika hukumnya tuh begitu ya, ketika belum akhirnya belum diketuk palu disahkan menjadi undang-undang, harus balik lagi ke pasal yang lama, karena dari amanah MK itu harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja nih, Undang-Undang Ketenagakerjaannya, Profesor.
3: Iya, harus dipisahkan dan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 13 berlaku sepenuhnya.
2: Oke. Prof, ini sebenarnya pengusaha dan buruh itu kan harusnya sebagai mitra ya, sama-sama membutuhkan simbiosis mutualisme, tapi untuk mencapai titik keseimbangan, sebuah kata kesepakat itu nampaknya masih sangat sulit dari sistem pengupahan, dari outsourcing yang harusnya terbatas hanya misalkan supir dan lain sebagainya.
3: Karena memang belum dipertemukan. Jadi mereka sendiri diundang ke DPR, didengar.
2: Terus gantian.
3: Kemudian para pengusaha sendiri diundang dan didengar.
2: Enggak ngobrol bareng gitu ya.
3: Tentu bukan di dalam di sana kan ada namanya pansus.
2: Iya.
3: Panitia.
2: Iya.
3: Nah, di panitia pansus itu akan mencatat. Misalnya pekerja meminta rumusan kenaikan upah minimum menjadi sekian.
2: Iya.
3: Tapi pengusaha mengatakan hanya sekian.
2: Iya.
3: Nah, baru harus DPR akan mengatakan bagaimana yang bisa kita bisa berterima untuk kedua belah pihak.
2: Iya, mencari titik jadi, temunya, angkanya ya gitu ya.
3: Iya, harus ada titik temunya. Termasuk rumusan-rumusan. Jadi rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal itu bisa saja berbeda.
2: Iya, karena pada kayak misalkan penentuan besaran pesangon misalkan gitu ya.
3: Iya, termasuk misalnya penentuan besaran pesangon, ya.
2: Iya.
3: Karena ya dulu misalnya di waktu undang-undang nomor 13 itu pesangonnya jadi dikatakan mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada. Jadi waktu itu sudah ada peraturan menteri nomor 150 mengenai pesangon,
2: yeah.
3: Dan itulah yang sepenuhnya menjadi dimasukkan di dalam undang-undang nomor 13.
2: Oke, baik kalau gitu. Kita menunggu saja karena menurut tadi Serikat Pekerja, kalau misalkan ini tiba-tiba langsung disahkan, apalagi kabarnya dari Asosiasi Pekerja itu Oktober awal itu DPR sudah mulai reses. Khawatirnya sebelum reses justru tiba-tiba sudah disahkan. Jadi kemungkinan akan terus dikawal oleh para kaum pekerja ataupun buruh ini. Profesor, kita nantikan saja ya, kita tunggu saja bagaimana hasil dari draft ini, apakah sudah nanti akan disahkan atau tidak gitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Profesor. Selamat malam, Prof.
3: Baik, terima kasih.
2: Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisnadwipayana, Profesor Payaman Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun, untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam himpunan bank milik negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniado.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, Pak Rio.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, makasih Mbak Satira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya, ya, sebagai aktivis ekonomi syariah itu, tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI ya, kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok, dan pilihan keduanya adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan, karena pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank, gitu Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT POS gitu. Tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat. Punya data akurat, misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya, masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Ya, sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi saya mendukung sekali ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya, akhirnya sekarang kan terbiasa ya Mbak ya. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online aja deh gitu. Itu juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa, emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu Mbak, 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah, itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi Mbak, tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya BSI di mana ya, BNI di mana ya, Mandiri di mana ya. Tapi di perbankan BRI itu hampir di semua daerah. Jadi ini kebijakan masa depan dan saya cukup mendukung Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio.
2: Iya. Dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa. maraknya terjadi judi online, judi online yang tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam. Karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan nih. Mm-hmm. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif begitu. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik keuangan yang ilegal, gitu. Judi online.
0: Tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan

0: literasi dan aksi. Aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal. Jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
1: Kita akan bisa karena terbiasa. Seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
0: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan juga sih juga pada pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai. Dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security, juga termasuk keamanan data kita. Ya ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan lain sebagainya.
1: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Ya. Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
0: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak ya.
1: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih, Pak Rio.
0: Oke. Saya kembali ke topik.
1: Iya.
0: Bahaya. Cuma ya, itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN, ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier efek itu terjadi. Saya orang ekonomi, Mbak. Saya belajar bagaimana uang 100.000 di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100.000 yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat, Mbak, dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, di tabungan masing-masing, sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
1: Oke. Nah, terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
0: Dormen akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uang ini sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni, sehingga masyarakat juga mikir, ngapain juga gue ngambil uang 50 tapi jauh-jauh kota misalnya. Itu juga harus difasilitasi

0: Soalnya sih konteksnya lebih kepada uang ini tidak berjalan. Nah, kalau cuma soal 50 ribunya, ini kan sebenarnya kalau saya lihat bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang
1: ada implikasi ke sana ya.
0: Ya, uang gue terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
1: Yeah.
0: Ini mungkin bisa didorong ke sana. Biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya. Mungkin seperti itu ya, Mbak.
1: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai. Kalau ini berjalan optimal, apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi?
0: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi dan tentunya dengan seperti ini, utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang ya Mbak ya, bahwa orang di kota, orang yang dengan perekonomian yang cukup, rasanya nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang masih didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah, dan seperti itu perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah, itu akan maksimal, sehingga ya nggak lagi terjadi seperti hari ini. Kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
1: Okay. Harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
0: Ya, karena saya aktivis ekonomi syariah, saya akan bilang begini Mbak, uang jangan mengendap di perbankan, uang harus ditransaksikan, transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
1: Oke, baik, sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya, sukses selalu, selamat beraktivitas. Aktivis ekonomi syariah Rio Caniago ya, baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
2: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandan bawah kita ini akan membawa bendera putih

0: kau. Kalau kau sekali lagi mengancam kita, untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah kesempatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: agar industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert.
1: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran, dan khususnya member kita, tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga business continuity plan.
2: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
1: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
2: Rai Suryawijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
1: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar. Kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
2: Ia menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 jatuh pada 10 September dengan tema Changing the Narrative on Suicide. Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari tema 3 tahunan, yaitu 2024 hingga 2026. International Association for Suicide Prevention atau Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri menekankan perubahan dari budaya diam dan stigma menuju keterbukaan, empati, kemudian dukungan serta kerjasama. WHO memperkirakan lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun di dunia, dan bunuh diri menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat 0,25% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir. Dan angka di Sulawesi Utara tercatat 0,23%. Data ini berasal dari pertanyaan dalam SRQ20 sehingga perlu dibedakan dari angka kematian akibat bunuh diri. Dan pagi hari ini kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Rudy Zain dengan tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Kami akan berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau Manado, Hana Nina Irene Monare.
2: Wawancara Pro 3.
5: Saya boleh terdengar?
4: Sangat jelas sekali, Bu Hana.
5: Baik. Oke, baik.
4: Ya, tema kita Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026, mengubah narasi tentang bunuh diri. Nah, kalau ketika kita bicara tentang mengubah narasi, apa yang harus diubah ini, Bu?
5: Ya, mengubah narasi dari sebuah stigma menjadi sebuah dukungan psikologis buat mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Mm-hmm. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, berhenti menghakimi, mulailah mendengar. Okay. Karena di luar sana, ya kan, ketika kita bicara tentang kondisi orang-orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mental, masih banyak stigma bahwa ini kurang berdoa ya mas ya. Hmm, atau ya, mungkin ya, mereka ya, kurang ya, sholat ya, gitu ya, ya, ya, ya, ya. Tapi di sini adalah sebuah bentuk kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi.
4: Ya.
5: Dan kemudian di sini adalah kondisi di mana minta tolong bukan berarti lemah, tetapi adalah suatu kemampuan untuk bertahan hidup, untuk pulih dan mencari bantuan tidak apa-apa.
4: Okay.
5: Dan dengan kepekaan memulai percakapan bisa menjadi sebuah kepedulian kecil yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa satu orang.
4: Ya, mengubah stigma Anda katakan tadi. Dan kerap kali kita membaca bahwa stigma ini masih menyebabkan seseorang itu enggan untuk membicarakan pikirannya untuk mengakhiri hidup. Kenapa harus stigma yang diubah ini, Bu?
5: Ya, nah Mas Rudy, di sini mungkin dengan perilaku bunuh diri saya akan lebih humanis kita menyebut dengan mengakhiri hidup gitu.
4: Yeah.
5: Kita dimulai dari yang tadi ya, maksud saya adalah sebuah stigma di mana banyak perspektif yang memang kita tidak bisa ubah semuanya, tetapi mari kita belajar mulai dari sebuah empati.
4: Okay.
5: Bahwa orang yang sampai memiliki pemikiran dan mencoba melakukan perilaku mengakhiri hidup itu, mereka dalam kondisi kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Mereka yang lagi berjuang dengan rasa sakit baik secara fisik dan secara mental.
4: Biasanya kalimat seperti apa atau sikap seperti apa ini, Bu Hana, yang justru membuat seseorang itu merasa tertekan, merasa sakit, atau bahkan merasa semakin sendirian?
5: Ya, ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Jadi kadang dengan perkataan kita yang bisa menyampaikan bahwa hanya seperti itu saja gitu ya. Masakan dengan begitu kamu tidak bisa, saya juga pernah berada dalam posisi kamu. Itu yang akan membuat dia merasa bijak gitu ya, merasa bahwa dia tidak dia merasa bahwa saya sendiri gitu, tidak ada yang bisa memahami kondisinya.
4: Oke. Kalau dari pengalaman klinis yang selama ini ada temui nih, Bu Hana, tanda apa yang kerap kali muncul sebelum seseorang berada dalam titik itu?
5: Ya, kita di sini akan melihat ada 4 tanda, Mas Rudy, di mana perubahan perilaku yang ekstrim. Seseorang mulai menarik diri secara drastis. dari lingkungan sosial, biasanya dia aktif di tempat kerja atau di kampus, dan tiba-tiba di mana dia gitu, kenapa dia sudah beberapa hari dia tidak ada kabar gitu, berarti itu perlu diperhatikan kondisinya, kondisi emosi lagi Mas Tubi, terlihat sangat putus asa gitu ya, mulai merasakan tidak memiliki harapan, mulai menunjukkan kecemasan dan kemarahan yang tidak biasanya. Bahkan orang ini juga bisa mulai mengungkapkan dengan kata-kata yang bisa menjadi menyalahkan diri, merasakan jadi beban buat orang lain. Dan sampai ya dia bisa menunjukkan suatu tanda buat kita, dari pikiran dia, di mana ya tempat yang bisa saya lakukan untuk akhir hidup? Atau mencari barang-barang yang bisa membahayakan dirinya.
4: Sebelum ke sana Bu, tadi Anda katakan bahwa ada beberapa tanda, di antaranya adalah perubahan perilaku ekstrim. Kemudian salah satunya lagi adalah mulai menarik diri. Nah, perubahan ekstrim, apakah tidak bisa kita mendeteksi ketika ada perubahan perilaku kecil? Itu sudah mulai ada masuk dalam kategori tanda-tanda yang harus menjadi perhatian lingkungannya.
5: Betul. Ya, kita mulai dari perubahan perilaku yang kecil-kecil. Biasanya orang ini dia termasuk orang yang aktif di tempat kerja misalnya. Dan kemudian kenapa dia sudah misalnya 3 hari tidak masuk, 1 minggu, 2 minggu tidak masuk, kenapa nomor WA-nya tidak aktif gitu, tidak ada kabar. Jadi dia mulai membatasi dengan aktivitas terkoneksi dengan orang-orang sekitar. Nah, berarti kan yang mulai membatasi atau bahkan dia bisa menarik diri secara ekstrim dengan orang-orang lain. Orang lain tidak bisa mengetahui kondisinya.
4: Ketika menemukan seseorang berubah perilaku seperti itu atau mengasingkan diri, menarik diri tadilah bahasanya, apa yang sebaiknya dilakukan, terutama oleh orang terdekat?
5: Apa yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari tahu keberadaannya. Kalau kayak misalnya dia tinggal di tempat kos, kita bisa mencoba, bukan mencoba malah, kita bisa pergi untuk visit ke tempat kosnya atau ke rumahnya, tanya kabarnya bagaimana. Tidak apa-apa, kita bisa melakukan itu untuk lebih melindungi dia, memberikan dia kenyamanan dan kita bisa membantu menyelamatkan nyawanya. Mungkin pada saat itu dia dalam kondisi putus asa dan butuh bantuan.
4: Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kita mulai mencari keberadaannya dan menemukan, bagaimana ini Bu Hana, cara memulai percakapan tanpa membuat orang tersebut merasa dihakimi tadi?
5: Yang kita bisa lakukan adalah kita belajar berempati dengan kondisinya saat itu. Kita belajar untuk memvalidasi apa yang dia rasakan. Ketika dia merasakan misalnya saya lagi capek, saya lagi tidak mau diganggu, kita bisa untuk mengatakan bahwa kami hadir di sini sebagai teman sahabat kamu. Kamu tidak sendiri dalam kondisi ini. Namun Mas Rudy, ketika kita melihat kondisi di mana dia sudah sangat perlu untuk kita dapatkan bantuan, kita berhak untuk membantu dia segera.
4: Tahap awal tadi artinya memvalidasi emosi orang tersebut ini, Bu Hana ya?
5: Iya betul
4: sekali. Artinya kita menjadi pihak yang cukup mendengarkan di situ. Kalau saya tangkap dari penjelasan Anda, tidak harus menghakimi atau memberikan nasihat seperti itu. Nah, dalam kenapa validasi emosi ini menjadi penting untuk membuka percakapan atau memulai pertolongan pertama secara psikologis ini, Bu?
5: Validasi emosi ini adalah kehadiran kita untuk memiliki rasa empati, di mana kita bisa memahami apa yang dia rasakan, dan dia merasa bahwa, I'm not alone, saya tidak sendiri dalam hal ini. Yang membuat dia bisa lebih rasa nyaman untuk memulai percakapan, untuk menceritakan keberadaannya.
4: Kalimat-kalimat seperti apa yang sebaiknya itu tidak terucap ketika kita membuka percakapan, memvalidasi emosi, menempatkan posisi kita untuk memahami apa yang dia rasakan, apa yang harus dihindari ini, Bu?
5: Yang kita bisa hindari adalah ketika misalnya kita tiba ya Mas ya di tempat tersebut ya, contoh gitu ya. Misalnya kita mengatakan, kenapa kamu sudah melakukan hal yang seperti ini? Ini yang bisa membuat kamu mungkin merugikan diri kamu. Jadi kita lebih menyalahkan dia.
4: Oke, iya.
5: Kata-kata yang menyalahkan itu membuat dia merasa terhakimi. Akhirnya dia membatasi untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya dia butuh bantuan.
4: Oke. Kapan kita merasa dia ini ada orang tersebut membutuhkan bantuan? Ketika pendekatan atau dukungan dari orang terdekat bahkan keluarga dinilai tidak cukup ini, Bu. Bahkan memerlukan bantuan profesional. Pada titik apa itu?
5: Ya, pada saat dia mulai mengatakan bahwa pikirannya merencanakan untuk melakukan perilaku mengakhiri hidupnya. Dia mulai mengatakan hal seperti itu.
4: Ya, kalau,
5: dan itu dia mengatakan ini berulang-ulang kali muncul.
4: Ya. Kalau yang bersangkutan menolak, ketika kita menyarankan untuk didampingi dengan pihak-pihak yang profesional tadi?
5: Ketika dia menolak, setidaknya kita sudah memberikan dulu sebuah edukasi ke dia supaya dia tahu cara di mana dia bisa mendapatkan bantuan. Dan bisa juga kita berikan edukasi ke dia, okay? Kalaupun kamu belum bisa sekarang, tidak apa-apa, kamu bisa menjadikan saya sebagai teman untuk berbagi cerita.
4: Ya.
5: Nah, bisa juga yang kita lakukan adalah kita bisa mengedukasi dia, membuat dia nyaman. Kalau dia tidak bisa sendiri ke sana ya Mas ya, gitu untuk datang. Oke, saya bisa mendampingi kamu untuk ke tenaga profesional tersebut.
4: Oke. Kalau menurut Ibu, apakah membicarakan mengenai seseorang yang berniat mengakhiri hidupnya secara terbuka itu masih dianggap tabu di masyarakat kita, Bu?
5: Di beberapa kondisi masih ada yang menganggap ini sebuah hal yang tidak bisa dibahas.
4: Tidak gitu. Bisa dibahas.
5: Masih ada dalam, ya masih ada sebuah stigma,
4: stigma
5: seperti itu.
4: Oke. Atau ya, karena betul. Ketidaktahuan masyarakat, ketidakpercayaan yang bersangkutan terhadap lingkungannya sehingga tidak memberanikan diri mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tadi, Bu.
5: Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor internalnya, misalnya contoh kita dari dalam keluarga gitu ya Mas ya, yang paling terdekat. Banyak berdoa ya kan, banyak sholat gitu, kalau yang Kristen berdoa ke gereja gitu, lebih dekatkan dengan Tuhan. Nah di situ kan akhirnya membuat dia membatasi bahwa okay, saya juga butuh orang lain untuk curhat.
4: Okay. Tingkat keberhasilannya ketika seseorang berniat untuk mengakhiri hidupnya, kemudian ditangani ke pihak-pihak profesional. Termasuk kalau tidak salah itu Kemenkes juga memiliki layanan healing ya untuk mendukung ketika seseorang mendapatkan atau berada dalam kondisi yang kritis. Ini bagaimana, Bu?
5: Ya, betul sekali Mas Rudi. Di sini kami dari ITK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di mana kami sebagai tenaga kesehatan, kami memiliki komitmen, kepedulian untuk membangun sinergitas dengan semua stakeholder.
4: Okay.
5: Stakeholder dalam pencegahan penanganan isu suicide, di mana kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan lewat hotline healing 119.
4: Hotline
5: untuk memberikan
4: healing
5: layanan gratis.
4: 119 ya, oke.
5: Okay. Iya, bersama Kemenkes memberikan layanan konseling gratis buat mereka yang struggle, yang berjuang dengan kesehatan mental, khususnya dengan isu suicide.
4: Oke. Okay. Kalau
5: ada
4: di
5: juga dengan telekonseling ITK Indonesia lewat Tanti.
4: Oh,
5: itu.
4: Baik. Kalau selama ini yang Ibu perjuangkan melalui komunitas yang ada, apa ini perubahan yang paling terasa di masyarakat? Apakah mulai terbuka ketika menghadapi tekanan ataupun hal-hal yang dirasa di luar jangkauannya sehingga ingin mengakhiri hidupnya atau seperti apakah yang terjadi perubahan?
5: Ya, sebagai psikolog klinis dan juga sebagai founder dari komunitas cegah bunuh diri, di mana kami adalah komunitas peduli kesehatan mental, kami memberikan layanan gratis, Mas Rudi. Nah, kami memberikan sebuah edukasi dimulai dengan masyarakat dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman media karena teman-teman media ini garda terdepan untuk memberikan edukasi. Dan di mana juga kami hadir lebih dekat dengan mereka, khususnya ketika ada beberapa kasus yang kami dampingi dalam proses pendampingan seperti itu.
4: Oke, ketika atau jika ada pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net mengenal seseorang yang saat ini sedang berada dalam kondisi tersebut dan ingin berjuang, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Seperti apa ini, Bu?
5: Kita hadir. Hadir mendengarkan apa yang menjadi kondisi dia, keluhan dia. Kemudian kita bisa mendampingi dia untuk mendapatkan layanan kesehatan mental dengan yang paling terdekat. Kita bisa manfaatkan puskesmas yang terdekat dan fasilitas layanan kesehatan yang ada di sekitar.
4: Baik, Bu Hana, sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami semuanya di sini yang mendengarkan perbincangan ini dan sekaligus juga memahami secara inti bagaimana kita bisa menjadi pelopor atau menjadi pihak-pihak yang turut serta mencegah seseorang yang berkehendak untuk mengakhiri hidupnya. Silakan.
5: Di hari cegah bunuh diri sedunia, di mana saya lewat Radio Republik Indonesia mari mengingatkan semuanya bahwa setiap kita memiliki proses hidup yang berbeda-beda, bahwa masa-masa krisis atau beban hidup berat hanyalah bagian dari cerita hidup yang belum selesai. Selama sang pencipta masih memberikan kesempatan, selalu ada ruang untuk pulih dan mencari pertolongan. Buat semua, apalagi mereka yang lagi struggle dengan kesehatan mental, Anda tidak berjuang sendiri. Mari kita semua saling menjaga, dimulai dari percakapan yang aman dan memanfaatkan layanan kesehatan mental seperti psikolog klinis terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Perjalanan kita berharga dan hidup ini layak untuk terus diperjuangkan. Kamu tidak sendiri, kamu berharga. Demikian Mas Rudi.
4: Ya. Terima kasih banyak Bu Hana untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, Ibu. Terima kasih, Bu. Salam sehat.
5: Terima kasih, Mas Rudi. Ya.
4: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau di Manado, Hana Nina Ir.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karir Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Timur, Vietnam. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara dan perairan barat Filipina bagian utara, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk dari perairan barat Sumatera Utara hingga Aceh, dari Riau bagian utara hingga Selat Malaka, dari Laut Jawa bagian barat hingga Lampung, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah bagian utara, dari Pulau Alor hingga Laut Flores, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, di Laut Banda dari pesisir utara Papua Barat Daya hingga Samudra Hindia Utara Pulau Biak, dan di pesisir utara Biak. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Kendari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

masa lalu, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita berdiri

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki, Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, iNews, Firman Daus, Anadolu Agency, dan Donald Husni, jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta, sebagai kapten, Sukarman, ABK, dan Herianto. Rombongan berangkat dari Dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lalu juga disebutkan kalau mereka ini untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Kami akan tanyakan seperti apa update terkininya. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Kantor SAR Lampung, Deden Rituansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Deden, bagaimana update terbaru pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga pencarian hari ketiga ini?
2: Baik, terima kasih Mbak Ana ya. Memang untuk sampai dengan saat ini atau di tempat di hari ketiga ini hasil pencarian yang belum ada informasi sesuai dengan yang diinginkan. Baik dari tim yang melaksanakan pencarian dengan KN SAR Basudewa maupun dengan RIP 02 ya, yang kami memang gerakan dari kantor SAR Lampung. Kemudian juga dari beberapa kapal nelayan yang ikut membantu juga belum ada informasi atau update yang memang sesuai dengan hal yang kita inginkan bersama. Nah, seperti itu mulai nanti.
1: Baik. Kalau untuk pencarian hari ini tadi mulai pukul berapa Pak Deden?
2: Ya, untuk hari ini tadi jam 6.30 KN SAR Basudewa bertolak dari Pelabuhan Panjang yang menuju ke perairan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan oleh SAR Mission Koordinator. Kemudian jam 7 RIB dari Pelabuhan Muara Pinuk Bakauheni juga bergerak untuk melakukan kembali penyisiran di area-area memang yang telah ditetapkan, dan sampai dengan malam ini belum ada hasil yang memang sesuai yang kita inginkan. Demikian, Pak.
1: Baik. Lalu kalau untuk area pencarian hari ini mencakup wilayah mana saja itu, Pak Deden? Kabarnya juga ada penemuan pelampung ya ini, Pak Deden, di hari ketiga ini?
2: Ya, kalau untuk kami ya, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan masalah penemuan pelampung ya. Yang jelas, pencarian hari ini kami sesuai yang diarahkan oleh SAR Mission Koordinator ke Kansar Banten ya. Jadi fokus kami di perairan dekat Gunung Anak Krakatau, terus kemudian masuk ke Teluk Semaka sampai ke perairan Belimbing. Ini fokus kami di situ dengan tentunya KN SAR Basudewa yang memang memiliki anduran cukup lama, sehingga memang dengan jarak yang cukup lumayan luas dan jauh 128 nautical mile untuk hari ini, memang itu yang dilaksanakan oleh KN SAR Basudewa. Dan kalau RIB memang masih melakukan penyisiran di sekitaran perairan-perairan seperti Sebesi, kemudian Kata, Sertung, dan beberapa pulau lainnya memang yang memang kami curigai menjadi tempat-tempat yang daerah yang perlu harus kami lakukan pencarian lebih teliti lagi di sekitar daerah tersebut. Demikian,
1: Pak. Baik. Pak Deden, kalau untuk sejak hari pertama ini pencarian yang dilakukan dari kantor SAR Lampung, apakah menggunakan KN SAR Basudewa ini, Pak Deden?
2: Ya, kalau yang hari pertama, kami KN SAR Basudewa belum kami gerakkan. Kami dari Pelabuhan Panjang menurunkan RIP 03.

0: dengan apa namanya alut yang lebih kecil, ini lebih aman. Mm-hmm. Kemudian juga secara pergerakan lebih mumpuni jauh, dan tentunya personel yang on board juga lebih banyak, sehingga secara pencarian visual itu lebih teliti dan lebih banyak, dan seperti itu untuk menampung personel-personel untuk membantu melakukan pencarian.
1: Baik. Nah, Pak Deden, kalau dari tim SAR sendiri, apa kendala yang dihadapi saat melakukan penyisiran di sekitar Gunung Anak Rakatau ini, khususnya terkait cuaca, gelombang, arus, lalu juga aktivitas vulkaniknya ini, Pak?
0: Ya, tentunya kan yang disebutkan tadi itu menjadi beberapa faktor persoalan yang kita hadapi ya. Cuaca, kemudian juga aktivitas Anak Rakatau ini juga terus menjadi perhatian ya bagi kami. Kemudian juga penentuan kalau bisa kami simpulkan itu titik awal ya, prediksi atau dugaan lokasi koordinat lost contact-nya ini ya, sebagai acuan awal kami harus melaksanakan pencarian ya. Ini kan hanya dugaan kami tetapkan koordinatnya, dari situ terus kita kembangkan menjadi area pencarian. Nah, ini kan penetapan awalnya kita belum mengetahui secara pasti ya, baru dugaan-dugaan, sehingga ini tentunya agak sedikit menjadi persoalan dalam rangka membuat atau menetapkan lokasi area pencarian secara pasti demikian.
1: Apakah juga ada radius atau wilayah tertentu yang tidak bisa dimasuki tim SAR ini karena pertimbangan aktivitas vulkanik, Pak?
0: Tentunya ya. Tapi ini kan tentunya kami update juga terkait dengan masalah angin, kemudian update dari BG ya, terkait dengan aktivitas ini. Sekaligus secara langsung kan bisa melihat fenomena yang ada juga di sana. Manakala tidak memungkinkan, ya tim pengharapan untuk mentaati sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh pihak terkait, radius 3 km. Tetapi kalau misalkan situasinya kondusif, kemudian juga secara langsung pengamatan di sana, ya apa, kenapa tidak? Dan kemarin juga telah kita lakukan seperti itu, RIM 02 bisa mendekati areal Gunung Anak atau memang secara penasaran kan kita apakah memang kemungkinan speed pot yang kita cari itu berada di sekitar area tersebut. Nah ya, ini yang kita lakukan gitu Pak.
1: Baik. Nah Pak Deden, bagaimana cara tim SAR sendiri memastikan keselamatan personil yang melakukan pencarian di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau ini?
0: Ya tentunya kami yang satu memberikan penekan kepada seluruh personel yang terlibat di dalam operasi pencarian ini. Kemudian juga kami juga melengkapi alat pelindung diri, APD mereka atau personal protective equipment ya. Dan selain juga mereka, kita lengkapi dan tekankan terkait dengan safety. Jamak dari mereka sendiri juga punya kesadaran terkait dengan bagaimana bahwa keselamatan itu hal yang paling penting dan yang paling utama. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau diri kita sendiri juga tidak aman? Oleh karena itu tentunya kan keselamatan diri ini sangat penting. Bagaimana kita bisa nantinya bisa menyelamatkan orang lain seperti itu.
1: Nah nantinya akankah juga kembali memperluas area pencarian dan juga menambah armada mungkin atau personil ini Pak Deden?
0: Ya tentunya kita melihat perkembangan yang ada ya. Kami akan maksimalkan seluruh kemampuan yang ada dan terus melakukan koordinasi dan evaluasi, dan nanti hasil koordinasi dan evaluasi dengan SAR Mission Coordinator.

0: share dari apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita laksanakan, itu nanti akan dievaluasi sehingga nanti penetapan terkait dengan langkah tindak lanjutnya seperti apa, dengan menggunakan sarana dan sarana apakah yang bisa segala macam, itu nanti kita akan koordinasikan dan evaluasi dengan submission koordinator di Kasar Banten seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk nantinya operasi pencarian ini akan terus dilakukan berapa lama begitu Pak Deden? Apa yang menjadi dasar evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya?
0: Ya, kalau secara ketentuan kan operasi SAR ini 7 hari ya. Ini yang menjadi penetapan. Demikian kan kita melihat situasi dan kondisi perkembangan. Ini 7 hari ini kan bisa kurang dari situ. Karena memang mungkin yang kita objek yang kita cari ini sudah ditemukan ataupun kan bisa bertambah. Ini dinamikanya sesuai dengan nanti hasil dari evaluasi yang telah dilakukan dan seperti apa tindak-tindakan yang akan kita langkah-langkah yang kita lakukan setelah evaluasi tersebut. Tentunya ini masih dinamis ya, bisa di bawah 7 hari dan bisa juga kita lakukan di atas 7 hari seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Deden mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih menunggu kepastian, serta kepada masyarakat atau nelayan yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian.
0: Ya, saya harapkan doa restu ya dari seluruh pihak agar seluruh ABK dari speedboat yang mengalami loss contact ini bisa kita segera temukan dalam keadaan selamat. Kemudian juga pada prinsipnya apa yang diharapkan oleh keluarga korban, dan tentunya itu menjadi harapan juga kami bahwasanya keluarga korban pasti menginginkan agar keluarganya segera bisa ditemukan, dan kami dari tim Basarnas atau tim rescue yang tergabung dalam SAR gabungan itu juga punya harapan yang sama, ingin segera mungkin dapat menemukan seluruh ABK sehingga pekerjaan kami juga nanti akan berakhir dan kami kembali ke mode kesiapsiagaan untuk menyikapi kedaruratan yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk nelayan sendiri yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian ini harus seperti apa Pak Deden?
0: Ya, bagi nelayan atau warga yang melihat dan menemukan agar segera melaporkan ke kami ya, ke kantor SAR Lampung. Atau call center, dengan call center di 115 ini langsung ke pusat ya, ke kantor pusat Basarnas, dan gratis itu, atau dapat menghubungi via WA di 0821 8004 8006. Demikian Pak.
1: Baik Pak Deden, semoga juga harapannya terwujud begitu ya Pak Deden ya, ini dapat.
0: Amin.
1: Pak Deden. Amin. Salam sehat selalu untuk tim yang bertugas ini Pak Deden, semoga juga diberikan dalam lindungan. Terima kasih Pak Deden telah menyampaikan update terkini. Kepala Kantor SAR Lampung Deden Ridwan Shah berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
2: Wawancara Pro 3.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Jumat tanggal 11 September 2026. Dari Sepempang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sepulisan Ahmad dan rekan sekerja Zanul Indra mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pendengar di Maramun, Anda berada kembali hari ini Jumat tanggal 11 September 2026. Kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan pagi ini. Dan pendengar, di awal kebersamaan kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Mulyadi, membacakan surah Al-Maidah ayat 48. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
3: Minasyaitonir rajim.

超过。你姑。

ولا تتبع أهواءهم.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Tuhan yang akan disampaikan oleh Haji Nasuha S.H.G.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Tuhan kita bisa dipertemukan lewat hikmah fajar. Semoga acara ini dapat kita jadikan penyegar dalam peningkatan kualitas iman yang semakin bersinar. Pendengar, baru 2 bulan tahun baru miladiah berlalu. Namun dalam waktu yang singkat itu, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Oleh karena itu, kita doakan semoga Allah menerima amal ibadahnya dan menempatkan pada tempat yang layak di sisinya. Pendengar, karenanya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hikmah fajar dengan judul Bekal Menghadap Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Sebab kita tidak tahu, mungkin peristiwa seperti ini besok tiba giliran kita akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan derayan air mata. Nah, sekarang kalau kita bertanya, sudah siapkah kita dengan bekal yang akan kita bawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Pendengar, Imam Ali karramallahu wajhah ketika pulang dari perang Siffin, beliau melewati pekuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap, wahai orang yang terbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar dari kalian?" Pendengar hamba Allah, Imam Ali karramallahu wajhah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab.' Dan berbekallah kamu. Persiapkanlah bekal kamu. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran." Al-Baqarah ayat 197. Pendengar yang kami muliakan, sebenarnya bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di dunia, dan tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras mempersiapkan bekal untuk mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar RRI yang setia, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tetapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak, dan istri serta amal dihadapkan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, "Wallahi, demi Allah,
Aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepada aku? Harta pun menjawab, ambillah dariku kain kapanmu. Kemudian kita menoleh ke arah anak-anak dan istri. Demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan melindungi kalian. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Anak dan istri pun menjawab, kami hanya bisa mengantarmu sampai di perkuburan. Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita. Demi Allah, dahulu aku enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Amal kita pun berkata, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan dengan Tuhanmu. Pendengar, masih dari riwayat yang sahih, bila kita kekasih Allah yang taat beribadah, maka kita akan dijemput oleh seseorang yang harumnya sangat semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnya saja sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita bertanya, siapa Anda sebenarnya? Ia menjawab, saya amal salehmu. Saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga. Tetapi, jika kita adalah ahli maksiat, gemar melakukan perbuatan mungkarat, dan terpandang serta terkenal di hadapan makhluk Allah hanyalah karena bejat, maka kita akan dijemput oleh makhluk yang sangat buruk mukanya, yang sangat busuk baunya, yang selalu duduk di samping kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan terjadi, maka ia akan menambah ketakutan kita. Bila kita melihat hal-hal yang mengerikan, ia pun akan menambah kengerian kita. Sehingga kita pun berkata, engkau ini betul-betul sahabat yang buruk. Siapa kamu sebenarnya? Makhluk buruk itu pun berkata, apakah engkau tidak mengenalku? Tidak, jawab kita. Aku adalah amalmu. Dahulu amalmu buruk, karena itu mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itulah bauku busuk. Pendengar RRI yang kami cintai, kita tidak tahu pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, siapakah yang bakal akan menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti. Yang mana makhluk yang akan menyertai? Apakah orang yang berwajah indah dan menenteramkan, atau orang yang bermuka buruk lagi menakutkan? Itu semua, pendengar, tergantung dari bekal amal soleh yang sejak dini, apatah lagi di akhir-akhir perjalanan hidup ini, haruslah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus kita persiapkan. Sebab pada saat ini begitu banyak godaan, karenanya tidak sedikit orang yang soleh pada masa kesempitan berubah menjadi orang yang salah pada masa kesempatan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya ia pun akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Para pendengar RRI yang kami banggakan, dan sebagai bahan renungan bagi kita bersama, ingatlah pesan orang-orang tua kita yang mengatakan, bila nyawa akan terbang, disitulah malaikat akan datang. Dengan segera nyawa melayang seperti urat ditarik sungsang. Takdir Allah Tuhan yang Maha Rahman, mayat segera dibawa berjalan. Di tepi kubur tibalah badan, keliang lahat badan dimasukkan. Datang malaikat untuk menanya mayat yang baru tiba, berbuat apa sewaktu di dunia, apakah bekal yang dibawa. Mayat pun tidak dapat menjawab, mulut terkunci tertutup rapat. Sepanjang tanya tidak terjawab, malaikat

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berkat dimanapun Anda berada, demikian tadi Mutiara Pagi yang telah disampaikan oleh Haji Naswa SAG. Pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami ajak Anda untuk menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Siti Zahra.
1: Lam.
2: Lah, you.
0: Kau ingat siapa?
2: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
2: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
2: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
2: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
2: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
2: Si

0: Harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey
1: pula? Nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heranya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 11 September 2026 dengan pembaca berita Mustamin Bakri anggota DPRD Kabupaten anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

inilah warta berita daerah. Hari ini, Jumat 11 September 2026. Bersama saya, Haji Mustamin Bakri, ESOS MSI, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sari berita. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indraperaja, mendorong penguatan upaya pencegahan kriminalitas, khususnya perkara yang melibatkan anak. Dari Sepempang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bakal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
1: PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin mengatakan situasi darurat seperti henti jantung, tersedak, kecelakaan maupun pingsan membutuhkan tindakan awal yang cepat. Terlebih di wilayah kepulauan seperti Natuna, kondisi geografis dan transportasi dapat membuat masyarakat harus menunggu sebelum mendapatkan pertolongan medis. Salah satu contohnya ketika seseorang mengalami henti jantung di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelajar yang memiliki pengetahuan pertolongan pertama dapat segera meminta bantuan dan melakukan tindakan awal sesuai keterampilan yang telah dipelajari sambil menunggu tenaga medis datang.
2: Kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya gitu. Dan harapannya untuk bantuan hidup dasar ini sebenarnya harus masuk ke dalam kurikulum dari sekolah itu tersebut.
1: Menurut Muhlisin, kemampuan pertolongan pertama tidak cukup hanya dipahami melalui teori, tetapi perlu diberikan melalui edukasi dan praktik secara langsung. Dengan pembekalan sejak sekolah, pelajar diharapkan lebih siap menghadapi berbagai keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah seorang pelajar dan juga merupakan anggota PMR di SMAN 1 Bungaran Timur Azizah sangat menyambut baik edukasi dari tenaga keperawatan. Pengetahuan tersebut dinilai bermanfaat agar pelajar tidak panik dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.
3: Sekaligus pelatihan ini tuh bisa membantu saya untuk menangani pasien nantinya. Terus juga menjadi bekal saya untuk kedepannya karena saya ingin bersekolah di dunia medis. Pengennya saya generasi muda ini bisa tahu akan hal-hal dasar untuk menangani sesuatu yang nantinya akan terjadi dan untuk menjadi bekal di kemudian harinya jika terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan.
1: PPNI RSUD Natuna berharap edukasi kesehatan dan pertolongan pertama dapat dikembangkan secara berkelanjutan bersama pihak sekolah. Dengan demikian, pelajar tidak hanya memiliki pengetahuan kesehatan, tetapi juga bekal keterampilan untuk membantu orang lain sebelum pertolongan medis tiba. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan melalui proses penegakan hukum, namun perlu dibarengi dengan pola pencegahan di tengah masyarakat. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah perkara kekerasan dan tindak pidana seksual terhadap anak. Ia menyebut sekitar 85% perkara yang ditangani di Natuna berkaitan dengan perkara kekerasan dan tindak pidana seksual terhadap anak. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak.
4: Saya sampaikan dengan sekarang meningkatnya kriminalitas di Natuna, kita mulai pola pencegahan, ya kan, preventif ke masyarakat, terutama perkara SPA. SPA ini terkait mengenai anak, cabulan, dan persetubuhan anak di bawah anak. Nah, perkara di Natuna 85% perkara yang ada kait perkara persetubuhan atau pencabulan. Ini harus kita waspadain. Saya tadi juga bicara dengan Pak Kapolres, Ketua PN dan juga Pemda, harus ada pola-pola preventif untuk mencegah tidak terjadinya perkara persetubuhan termasuk perkara narkotika.
0: Kajari Natuna menilai tingginya perkara yang berkaitan dengan anak, khususnya diantisipasi melalui langkah-langkah preventif, sehingga kasus serupa tidak terus terjadi. Upaya pencegahan menurutnya membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Erwin mengatakan pihaknya juga telah membahas langkah pencegahan tersebut bersama Kapolres Natuna dan Pengadilan Negeri, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Natuna. Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat menghasilkan pola pencegahan yang lebih efektif, terutama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan tindak pidana seksual. Selain perkara yang melibatkan anak, Erwin juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Natuna. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak dini dengan meningkatkan pemahaman dan pengawasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pemkab Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya reporter Aprizal.
6: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
7: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat, dan pada tahun 2025 akhir itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut pada tahun 2026 kita langsung diperintahkan untuk CPCL, cek petani cek lokasi. Dia ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran ini kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
6: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
8: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
6: Kepala DKPP Natuna Wan Sazali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Saudara, hari ini RRI genap berusia 81 tahun. Komentar dalam edisi spesial pagi ini mengangkat topik 81 tahun RRI menjaga suara Indonesia dari perbatasan, disampaikan Ali Arshadi.
9: Usia 81 tahun untuk RRI bukanlah perjalanan yang singkat. Ia adalah perjalanan panjang sebuah lembaga penyiaran yang tumbuh bersama perjalanan bangsa. RRI lahir ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, radio bukan hanya menjadi sarana menyampaikan informasi, tapi juga menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, membangun persatuan, dan menghadirkan suara negara di tengah masyarakat. Dan hari ini, 81 tahun kemudian, tantangan RRI tentu juga sudah berubah. Teknologi berkembang, pola masyarakat juga ikut berubah. Radio jelas tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Namun satu hal yang tidak boleh berubah, yakni kepercayaan masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi, media publik dituntut bukan sekedar cepat, tetapi juga benar. Bukan sekedar ramai, tetapi memberi makna. Bukan sekedar mengikuti apa yang sedang viral, tetapi mampu menjelaskan apa yang penting bagi masyarakat. Bagi masyarakat Natuna, keberadaan RRI memiliki arti yang lebih dari sekedar sebuah stasiun radio. Natuna adalah daerah kepulauan, sekaligus salah satu wilayah terdepan Indonesia. Di tengah luasnya laut dan jarak antar pulau, informasi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, dengan daerah lain, bahkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Karena itu suara RRI dari Ranai Natuna bukan hanya suara sebuah radio daerah. Ia adalah bagian dari suara Indonesia dari kawasan perbatasan NKRI. Ketika RRI Ranai memberitakan kehidupan nelayan, sesungguhnya RRI sedang menyuarakan wajah ekonomi masyarakat pesisir. Ketika RRI mengangkat pendidikan, kesehatan, budaya, dan pariwisata Natuna, sesungguhnya RRI sedang memperkenalkan potensi daerah kepada Indonesia. Dan ketika RRI menjaga ruang siaran tetap sehat dari hoax, provokasi, dan informasi yang menyesatkan, sesungguhnya RRI sedang ikut menjaga ketahanan informasi masyarakat. Inilah tantangan RRI ke depan. Di usia 81 tahun, RRI tidak cukup hanya bertahan. RRI harus terus beradaptasi. Radio harus hadir di udara, tetapi juga hadir di ruang digital. Informasi harus disampaikan dengan cepat, tetapi tetap berdasarkan fakta. Suara masyarakat harus diberi ruang, namun tetap dalam koridor kepentingan publik. Indonesia juga dibangun dari suara nelayan di Laut Natuna, dari guru-guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau, dan dari seluruh warga yang hidup di negeri kepulauan ini. Bagi sebuah media publik, usia bukanlah ukuran utama. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar masyarakat masih membutuhkan, mempercayai, dan merasakan kehadiran RRI. Maka di usia ke-81 tahun ini, mari kita jadikan RRI bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai ruang publik yang mempertemukan gagasan, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan ikut memperkuat persatuan. Dirgahayu ke-81 RRI, teruslah mengudara, teruslah menyuarakan kebenaran, teruslah menjadi sahabat masyarakat. RRI harus tetap menjadi suara yang hadir untuk seluruh Indonesia. Demikian komentar.

0: demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indra Fraja, mendorong penguatan upaya pencegahan kriminalitas, khususnya perkara yang melibatkan anak. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar, sebagai panduan waktu bagi Anda saat ini pukul 6.20 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat pagi, tetaplah bersama kami.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Bunda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Radio.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9